Masih di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Pada pukul 7 lebihnya 5 menit Bu Abang, kita udah masuk dalam program Cari Tahu. Apa yang dicari tuh? Yang nak kita bahas pagi ini Bu Abang tentang cemilan. Weh, ya kok udah ngomongan cemilan nih saya langsung lapar Bu Abang pagi-pagi nih ya. Jadi sejarah unik camilan masa kecil yang selalu bikin rindu. Jadi kadang kita menatap dari toples ya Bu Abang di warung, aha, atau di supermarket. Nah, seringkali juga kita terbawa ya Bu Abang pada lorong waktu. Nah, di antara sekian banyak produk mutakhir terselip satu atau dua cemilan legendaris masa kecil yang langsung memicu senyum sekaligus rasa rindu akan masa-masa tanpa beban. Bagi generasi yang tumbuh di era 80-an hingga awal 2000-an, cemilan bukan sekedar pengganjal perut. Ia adalah simbol interaksi sosial di halaman sekolah, hadiah pelipur lara selepas mengaji, hingga koleksi mainan yang diburu dengan penuh perjuangan. Namun, di balik bungkus yang sederhana tersimpan cerita dan sejarah unik yang jarang diketahui.

Ngomong-ngomong soal cemilan masa kecil, tidak lengkap tanpa menyebut permen karet. Ah, betul ya. Saya dulu kecil ada yang bentuknya segi empat macam macam penghapus, ada yang bulat-bulat warna-warni, itu dia permen karet. Nah, tapi saya lupa tuh apa mereknya. Nah, kalau apa ya? Nah, pokoknya saya lupa lah intinya itu, Mbak Abang, permen karet. Nah, habis itu ada permen kotak kecil yang sukses ya Mbak Abang, menyandera rasa penasaran anak-anak lintas generasi. Melalui sayembara mengumpulkan huruf. Jadi dulu tuh ada mereknya Yosan ya Mbak Abang, sehingga kita kumpulkan huruf-hurufnya Y-O-S-A-N yang tertera di balik bungkusnya. Ada sepeda lipat hingga kaos keren menjadi iming-iming yang sangat menggiurkan kala itu. Selama belasan tahun nih Mbak Abang, huruf N menjadi misteri terbesar. Banyak anak yang percaya bahwa huruf huruf tersebut sengaja tidak diproduksi oleh pabriknya. Spekulasi ini justru menjadi strategi pemasaran yang jenius, menjaga loyalitas konsumen kecil untuk terus membeli. Dan misteri ini baru benar-benar terpecahkan di era internet dan media sosial, ketika beberapa orang beruntung mengunggah bukti nyata bahwa huruf N itu benar-benar ada, bukan sekedar mitos urban. Nah, jadi memang karena tadi itu mereknya adalah Yosan, biasa kita gitu kumpul-kumpul belilah terus nih ya pemain karet Mbak Abang biar tuh kumpul. Adanya cuman huruf Y O S A, N-nya tak ada. Jadi pada masa itu kita pikir apakah memang enggak ada diproduksi? Ataukah memang hanya sedikit diproduksinya gitu. Jadi terpecahkan ya karena daerah digital sekarang gitu Abang. Ya ada hurufnya tuh, cuman memang kayaknya enggak banyak diproduksi gitu. Kemudian apa lagi produk-produk lainnya ya, cemilan-cemilan masa kecil yang bikin rindu nih. Nanti kita bahas bersama-sama Bu Abang. Ya sesaat lagi.

0: Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

kali ini di Cari Tahu. Kita lanjutkan lagi Mbak Bang pembahasan kita tentang sejarah unik cemilan masa kecil yang selalu bikin rindu. Kalau tadi yang pertama ada permen karet dengan merek Iosan, di mana kita dulu mengumpulkan huruf per hurufnya Mbak Bang. Kalau kita dapat mengumpulkan semua hurufnya sampai membentuk kata Iosan, akan mendapatkan hadiah-hadiah ya Mbak Bang. Tapi tidak semuanya dapat dulu. Beli yang banyak tapi tidak dapat-dapat ya Mbak Abang. Kemudian ada juga Mbak Abang ya yang punya cemilan kenangan gitu ya, ciki-ciki Mbak Abang. Jadi sebelum pasar dipenuhi oleh ratusan merek keripik modern, ada Ciki Balls dengan maskot bebek berbaju kuningnya yang telah menjadi raja di kantin sekolah. Cemilan berbahan dasar jagung ini memiliki tekstur puffet. Betul ya, yang langsung meleleh di mulut, sebuah inovasi teknologi pangan baru di masanya yang disesuaikan dengan lidah lokal. Ciki Balls ini sih masih ada lah sampai sekarang Mbak Abang ya. Cuman kita aja karena udah makin tua jadi jarang makannya. Nah, sejarah uniknya terletak pada fenomena Tazos, hadiah piringan plastik kecil bergambar karakter kartun yang bisa dirakit menjadi berbagai bentuk. Betul, ingat saya nih. Nah, keberadaan Tazos ini yang mengubah perilaku konsumsi anak-anak. Seringkali Ciki Balls dibeli bukan karena rasa keju atau kaldu ayamnya yang gurih, melainkan demi berburu Tazos langka untuk memenangkan aduan di teras rumah kawan.

Selain tadi Mbok Abang Ciki Balls yang ada misteri di dalam kemasannya, yaitu Tazos tadi Mbok Abang ya. Nah, ada juga mie kremes. Jauh sebelum tren mie instan konsumsi langsung menjamur seperti sekarang, ada anak emas juga dah lebih dulu mendominasi, yaitu mie kering yang dihancurkan sendiri di dalam bungkusnya, diberi bumbu bubuk rasa ayam atau keju, lalu dikocok hingga merata, memberikan sensasi makan yang interaktif sekaligus menyenangkan bagi anak-anak. Jadi lahir dari kreativitas industri lokal untuk menyiasati konsumsi mie instan matang, anak emas menjadi pelopor cemilan berbasis mie kering siap makan. Desain bungkus yang ikonik menampilkan wajah anak laki-laki dan perempuan berambut mangkuk menjadi salah satu visual paling membekas dalam sejarah budaya pop anak-anak Indonesia.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk temenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Wid, saya terpaksa butang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Adolin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih Wid ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih, tapi cemana gak tetap butuh duit.
1: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya Wid ya?
1: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu, dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih Wid ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab ya Lin.

Masih bersama saya Mbok Yo, kita lanjutkan lagi cari tahu apa yang dicari tuh. Tadi udah kita bahas cemilan masa kecil yang bikin rindu, ada permen karet, ada ciki-ciki, cemilan, kemudian juga Mbok Abang sekarang adalah ada mie kremes juga. Ya, yang mie kering tapi kita mie kering yang bisa langsung lah dimakan gitu ya, Mbak Bang. Meratah ya kalau zaman dulu. Ada juga nilai lebih dibalik secangkir nostalgia. Weh, jadi ngapa sih cemilan-cemilan ini tetap dicari dan selalu sukses ya, Mbak Bang, memicu rasa rindu. Meskipun pilihan kuliner saat ini jauh lebih bervariasi dan juga higienis. Jadi ini menurut para psikolog, Mbak Bang, mereka menyebutnya sebagai nostalgia effect. Rasa manis permen atau gurihnya bumbu dari cemilan jadul mampu merangsang bagian otak yang menyimpan memori bahagia masa kanak-kanak. Memakan cemilan ini seolah memanggil kembali memori kolektif tentang kebersamaan, kesederhanaan, dan masa lalu yang menyenangkan. Nah, di tengah kepungan produk makanan modern, bertahannya beberapa merek cemilan lawas ini membuktikan bahwa kekuatan sebuah produk tidak hanya terletak pada komposisi bahan, melainkan pada ikatan emosional mendalam yang berhasil dibangun bersama konsumennya. Nah, Bu Abang, dari beberapa cemilan tadi yang sudah saya sebutkan, ada mie kremes, ada juga permen karet, ada ciki-ciki. Nah, yang mana yang paling membekas buat Bu Abang? Yang mana cemilan-cemilan nostalgianya Bu Abang? Nanti boleh bergabung bersama saya di jam 8 ya Bu Abang, di pendapat awak. Boleh bagikan nostalgia-nostalgia cemilannya Bu Abang masa-masa kecil seperti apa? Apakah permen? Apakah cemilan-cemilan kayak keripik-keripikan? Atau ada ke bongkar pasang? Atau ada cabut undi, atau ada biji getah, atau ada apa ya, cemilan, ah cemilan memang biji getah dicemil Mbok Yo. Oh iya betul, enggak lupa saya. Atau ada apa ya, banyak lah pokoknya ya. Jadi sila buat Mbok Abang nanti di jam 8 bersama saya bergabung ya Mbok Abang. Jadi jangan ke

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Lisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada 1 juta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota 1000 rasa, 1000 cerita.
1: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbo abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perompat RRI. Pontianak punya berita.
3: Mbak Abang, Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polrestra Pontianak mengamankan sekitar 500 liter bahan bakar minyak jenis Pertalite yang diduga ditimbun di kawasan SPBU Bundaran Kota Baru, Pontianak. Kasatreskrim Polrestra Pontianak Kompol Happy Margowati Suyono mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat terkait aktivitas pelangsiran BBM di SPBU Kota Baru. Menindaklanjuti informasi tersebut, unit tindak pidana tertentu Satreskrim Polresta Pontianak bersama personil yang sedang bertugas melakukan penyelidikan dan pengamanan di lokasi pada Senin 7 Juli 2026 sekitar pukul 2.30 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan 2 orang yang diduga terlibat dalam praktik penimbunan BBM bersubsidi jenis Pertalite. Selain pengamanan, Maksud kami, selain mengamankan kedua terduga pelaku, polisi turut menyita barang bukti berupa dua unit sepeda motor, masing-masing Suzuki Thunder dan Honda Vario, serta sejumlah jerigen berbagai ukuran yang berisi Pertalite. Barang bukti yang diamankan meliputi 3 jerigen berkapasitas 35 liter, 3 jerigen berkapasitas 30 liter, 4 jerigen berkapasitas 20 liter, dan 1 jerigen berkapasitas 5 liter. Happy menjelaskan total BBM yang diamankan mencapai sekitar 500 liter. Dari jumlah itu, kedua terduga pelaku mengakui sekitar 280 liter merupakan milik mereka, sedangkan sisanya diduga milik pelaku lain yang berhasil melarikan diri. Nambu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Bu Abang, mulailah pagi Bu Abang dengan bincang hangat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Program Pendapat Awak. Awak. Hadir setiap jam 8 hingga 9 pagi. Kami ngajak Bu Abang menyuarakan isi hati, pikiran tentang tema-tema yang akrab di sekitar kita. Dari soal tetangga, pekerjaan, sampai cara menikmati secangkir kopi, semuanya layak jadi cerita. Tak ada sekedar mendengar, kami ingin tahu apa yang Bu Abang rasakan, pikirkan, karena sekecil apapun punya arti dalam kehidupan kita bersama-sama. Setiap hari, tema baru akan membuka ruang obrolan santai dan penuh makna melalui pesan singkat, telepon maupun media sosial kami. Pendapat awak, awak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Balik lagi bersama Mbok Yong 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah Mbok Abang silen yang nak bergabung bersama saya di pendapat awak. Awak dengan tema kita cemilan masa kecil. Ya Mbok Abang yang bikin kangen. Kangen rindu gimana gitu. Sila ya di 0811-5700943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Pendapat awak.
1: Awak Mbok Yo.
0: Selamat pagi.
1: Ya Mbok Yo.
0: Selamat pagi.
1: Sehat Mbok Yo, alhamdulillah.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi juga.
0: Oh, alhamdulillah kalau sehat. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Mbok Yo.
0: Alhamdulillah baik ya?
1: Baik.
0: Oh, udah sarapan?
1: Sudah.
0: Bang Wardi, tema kita nih cemilan masa kecil yang bikin rindu. Bikin kangen. Apa punya Bang Wardi nih cemilan?
1: Saya sih dua ya sih Mbok Yo.
0: Apa tuh?
1: Yang pertama gulali. Tu gulali kan?
0: Apa rambut nyonya ke?
1: Rambut nyonya ya betul rambut
0: nyonya. Ngapa pula tu?
1: Soalnya bikin saya rindu. Saya kok rambut nyonya tu tak bisa makan satu Mbok Yo, dua.
0: Soalnya itu kalau masuk mulut tu langsung hilang deh kan?
1: Langsung hilang deh.
0: Apa kayak kita tak kenyang.
1: Tak kenyang. Kok banyak makannya.
0: Yang kedua apa?
1: Yang kedua kue mami. Tahu kue mami kan?
0: Itu yang macam mana tuh kue mami tuh?
1: Ada kue mami yang ada bumbunya yang tak pakai bumbu, tapi kayak mie kat tembok yo.
0: Iya ke kue mami?
1: Kue mami. Lu,
0: kue mami namanya.
1: Kue mami kan nama tu ya, yang diremas-remas dikasih bumbu. Bawa dimakan. Kue mami entah kalau Mbok Yo apa namanya situ ya.
0: Oh gitu. Gemak. Nak namanya tu gemas.
1: Gemas. Tapi kalau nyambut merek iklan pula Mbok Yo.
0: Dia tu berarti kayak dia sama kayak kremes-kremes gitu gak?
1: Kremes-kremes dulu ada. Tapi pakai bumbu makan Mbok Yo.
0: Oh gitu. Itu era-era umur berapa lah kira-kira Bang Wardi ngemil lah tuh?
1: Saya umur berapa kemarin ya? Umur 7 tahun kali Mbok Yo.
0: Tahun. Mantap. Mantap juga kecil-kecil cemilan. Tapi sekarang masih ada enggak Bang Wardi jualnya?
1: Sekarang jarang dah
0: itu tuh. Itulah kali kayak ganti kremes-kremes sekarang ya, mie kremes gitu ya. Kalau gulali atau rambut nyonya?
1: Gulali kok di sini jarang lewat, entahlah kok di tempat Boyo ada enggak lewat gulali itu.
0: Tempat saya pun tak ada pun, entah ada tak ada kan saya jarang keluar rumah. Biasanya sih di jalan ada ya, tapi jarang.
1: Jarang kan Boyo kan gulali.
0: Kayaknya
1: jangan lewat kan.
0: Kayaknya udah jarang ya sekarang ya kita nemukan
1: telur
0: ya.
1: Telur gulung apa kan?
0: Telur gulung? Kalau telur gulung tuh salah satu favorit saya gak tuh.
1: Saya tak pernah makan, kata orang sih enak telur gulung.
0: Boleh coba nanti tuh Bang Wardi.
1: Boleh coba gak?
0: Itu di area jalan karet tuh ada tuh telur gulung tuh.
1: Iya gak? Makannya macam mana tuh Mbok Yo?
0: Makannya macam biasa dia kan kayak digulung di anu tuh apa tusukan sate tuh kan?
1: Tusukan sate.
0: Tinggal makan ya.
1: Kayak pentol makan istilahnya ya
0: pentol. Gitu. Dia biasanya ada apa sosis nanti digulung pakai telur tuh, digoreng lah dia, telur gulung, nanti ada yang telurnya ya. Banyaklah dia.
1: Banyak topping lah istilahnya.
0: Banyak ya. Toppingnya, asik.
1: Asik.
0: Dia nanti ada sausnya, pakai kecap. Kalau nggak pakai saus sambal,
1: Saya suka pakai saus makannya tuh.
0: Boleh coba nanti.
1: Coba.
0: Bila-bila jalan dengan mama.
1: Mama kan beli telur gulung.
0: Nah.
1: Kue Mbok Yo tuh.
0: Itu jak tuh cemilan
1: Itu yang Mbok Yo dua ya.
0: Kalau kayak permen-permen tuh itu tadi ya. Ada dak tuh kayak permen karet segala macam karet. Tuh.
1: Biasa pengen permen karet, pengen makan permen karet.
0: Tapi
1: jangan nanti kau tengkelan.
0: Iya, kau zaman dulu kan kayak gitu. Bimbang deh kau kita tertelan permen karet.
1: Apa kita boleh makan sambil bareng kau permen karet?
0: Tak boleh. Ada lagi tak Bang Wardi?
1: Jadi itulah kali Mbok Yoyo, dua aja.
0: Yuk aja. Tapi bikin rindu ya.
1: Bikin rindu.
0: Iyalah.
1: Mbok Yoyo tak bertugas Mbok Yoyo. Mbok Yoyo.
0: Sama-sama. Itu dia Mang Wardi, Gulali ya. Sama kayak lagu Rumah Irama tadi ya, Gulali ya. Dengan apa tadi itu, kue mami. Wih, bau saya dengar kue mami ya. Oh mami mami. Sila buat Mbak Abang lagi yang lain yang nak bergabung. Pendapat awak. Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Pagi juga.
0: Siapa nih?
2: Dari Putri Pakis, di alias Nyoma Akam, di Pare Pak Rewi.
0: Putri Pakis,
2: Desa Pukarabang.
0: Apa kabar Putri Pakis?
2: Alhamdulillah baik. Semangat. Agak gulai botok.
0: Eh, mantap, pesanan ke apa tu?
2: Udah pesanan yur, mak tak buat yur, makan yur.
0: Lama dah tak dengar cerita mak kan bikin botok.
2: Nak bikin botok, makan nak segera mana bisa. Buat botok ni agak lama dah yur, 2 hari.
0: Yelah, rezeki kan?
2: Ya. Pabrik kan itulah, ada pabrik botok.
0: Itu sih, itu makanan berat. Bukan cemilan lah. Ni cemilan ni apa makan favoritnya?
2: Oh, benar pula kata wadik tu, tapi tak tahu lah, adik masih muda kok, makan dia main-main dulu tu. Cemilan makan tu lah, tak ada ambuk nyunyah. Ambuk nyunyah tu orang jual dulu, ini sekarang pakai motor kan lah. Orang yang jalan kaki, orang dari orang jual dari mana ni? Uang dari kampung dalam tu, orang sakarif tu jualan tu. Mama dah tinggal lah, mama anak tu siapa nama mang tu dulu lah. Kami asal lu kerja lah dulu, cemilan dia digandeng ni, bukan dibawa pakai bau ni tu. Belik segi empat tu kan. Belik sekarang ni orang kaling-kaling. Belik orang menduduk tu. Belik segi empat tu diganding kuat tu. Jadi kan dikasih je karen tu. Tikul lah tu jol. Dengan ini lah. Kejar lah tu jol. Gitu lagi macam 10 tahun ni adalah suka makan dulu zaman jol. Tak macam sekarang lain lah kan.
0: Sekarang susah tak dapatkan tu?
2: Ada di situ, ada segon depan yang sini tu, mamak mana bapak itu jual makan, asal jumpa tu belilah makan. Tapi lain tu.
0: Rasanya beda ke?
2: Beda, yang mana dulu lah lain. Tapi halus dulu, saya agak kasar gitu bang.
0: Oh gitu. Padahal tak ada kenyang bahkan makan itu. Padahal tak ada kenyang bahkan.
2: Suka gitu. Saya kulit makan suka. Memang tak dari dulu sampai tua ni masih suka dulu. Lepas jumpa, ada abunya singgah lho makan belilah. Makan sampai 20 ribu makan beli. Suka lah makan tu. Kopok Bandung dulu. Dulu pakai beli besar.
0: Oh iya. Kopok Bandung. Yeah.
2: Lain kat video nyaman dulu punya. Dulu kecil ya kopok. Tapi enak.
0: Iya sih. Kopok lain lah. Terasa ikan dah ya.
2: Terasa tu enak.
0: Tapi kopok Bandung sih masih banyak lah sekarang.
2: Sekarang sampai sekarang makan masih tu kopok Bandung. Malam-malam
0: sama makan
2: kayak tu. Alah anak makan balik kerja, beli kat santung. Makan beli kat malam-malam.
0: Itu sama makan sambil. Saya suka kat tu kopok Bandung tu.
2: Jadi yang jual kopok Bandung tu yol, orangnya mamangnya di bilik tu dah tinggal. Tinggal anaknya, anak pun dah tinggal. Sekarang dah anak tu
0: masuk mana.
2: Dari dia kawan makan pengajian. Budak pesantren isterinya tu. Bapak ada meninggal, anak dia ada. Ini anak dah meninggal lah. Tinggal anak perempuan ya.
0: Turun temurun ke?
2: Tahun 80 atau 79,
0: 78. Berarti cemilan makam ni kopok Bandung. Habis tu anak rambut nyonya. Apa lagi?
2: Pasti ingat kan, ada kuih dulu tu, kuih ketua jemaah dulu bukan kuih jahe lah. Orang jemaah sekarang jahe kan. Dulu kuih liak katanya. Asal lingkup mana kuih liak je.
0: Tu macam mana model tu?
2: Kalau bungkus itu lain jual. Mana kamu bungkus jual itu suka makan dulu jual. Itulah makan-makan. Sukalah makan tu belilah itu. Kalau kan lain dah kan model-model pun lain. Macam dulu tu Kenyaman lempuk beda-beda lah.
0: Iya, iya, betul. Ada tambahan-tambahan kok sekarang.
2: Itu ada RM1, mak opiah tu dah banyak dah.
0: Iya, betul. Mak opiah
2: RM1, itu ada RM1 kan.
0: Belum
2: tu RM1 dah katu yo, lebih bikin makan tu.
0: Dah puas lah makan ni tak?
2: Itulah puas lah makan, itulah populer makan, suka makan bukulah. Kau sama tu lah tiap rambut nyunya. Sampai sekarang. Aku lupa rambut nyunya ni.
0: Nostalgia kan?
2: Kau dikau betul juga. Tapi itu kan pakai kantong. Tak yang pakai lembung. Bukan tu tak enak. Yang di yang lembung-lembung tu tak enak. Makan beli macam kayak dolok kak. Pakai jemput gitu. Tapi dia dah kantong dia.
0: Oh gitu.
2: Semua lah cuma. Tapi agak style ya dia ni. Dolok halus. Enak.
0: Iya sih. Iyalah.
2: Muka tu lenyap ya dia.
0: Beda beda kualitas gulanya kat kali. Ya.
2: Itulah. Enak. Agak kau merasa dulu kau rasa melamin. Dia tu baru tak pergi kan tu rasa. Kalau ini agak kumal gitu. Tak tahu buatannya tu. Kita bisa beda kan kan. Duduk duduk kan dia kata tu. Kalau dia gunting segi empat kan. Jemput kan. Jemput pakai letak gitu. Sekarang kan dari kantung.
0: Syukur itu. Tapi syukurlah masih ada sampai sekarang ya.
2: Lah bapak tua makan macam Ali sampai dua kantong, empat kantong RM20,000 dia sekantong RM5,000. Yang kantongnya es yang RM5,000 yang
0: RM2,000. Syukur tak nak mabuk.
2: Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Hobinya makan gitulah.
0: Iyalah. Tak apalah.
2: Jadi kayak budak kecil ya. Nak membela budak kecil itu. Masa lalu lagu ya ada masa lalu.
0: Asik.
2: Bila asik. Masa lalu.
0: Kaulah. Okeylah makam. Kaulah. Ada lagi dah.
2: Sehat.
0: Amin.
2: Sehat.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan dapat jodoh yang
0: amin. Kaulah. Sama-sama. Selamat pagi. Itu dia Mak Kam ya. Dia ada apa tadi tu, kepok Bandung, ada gulali atau rambut nyonya sama apa tadi satu ya? Inilah ni. Ada tiga pokok makam tadi ya, favoritnya. Kaporitnya. Kaporit tu anu.

0: Besok lah.
1: Hari libur ke?
0: Iya, benda tak ada kerja. Ngantar ya ni.
1: Oh, oh. Oh, dah makan? Dah sarapan?
0: Belum.
1: Eh, samalah.
0: Minta kirim kan ni?
1: Samalah. Oh, sama. Amat sangat tidak membantu kan? Mama Ririn.
2: Oh, ya?
1: Apalah cemilan favoritnya masa kecil yang bikin rindu?
0: Eh, pasti ada lah, Mbok. Mbok yo.
1: Apalah tu?
0: Permen karet dah pasti. Ada kayak satu ni, Mbok yo.
1: Apa tu?
0: Kuici tu, Mbok yo. Kuici yang dalam kotak tu, Mbok yo.
1: Oh, iya. Yeah.
0: Itu kan ada hadiahnya biasa
1: tu. Dia kan apa tu? Ada biji labu kan, kan?
0: Ada ga? Tapi ini bukan biji labu tu. Pokok kuici lah pokok. Yang berkotak tu, Mbok yo.
1: Iya, yeah, tahu saya. Hanya itu je ke karena ada hadiahnya?
0: Tidak gak, emang suka.
1: Tidak ke? Sama gak tu kuaci tu? Tak nak bikin kenyang gak?
0: Betul, makan angin tu.
1: Tak nak bikin kenyang, nyampah ya.
0: Ah, betul, kenyang tak ada, nyampah ya. Tapi suka nak beli ya.
1: Betul. Karena
0: kalau rambut nyonya tu enggak suka kami, Mbok yo.
1: Oh, manis ya.
0: Emang enggak suka ngemil yang manis tu.
1: Oh.
0: Tapi orangnya manis.
1: Eh? Bisa pula begitu ceritanya. Tunggu lah, ini pertanyaannya orang yang jualnya ke orang yang beli ya?
0: Oh, yang beli lah.
1: Tak nak mau kalah, Sari pun tak mau. Abang keruk dia ketawa.
0: Yang beli lah, Bok Yo, manis.
1: Oh, iyalah.
0: Yang jual pun manis. Ayunya tu tak mampu.
1: Baiklah. Apa lagi habis tu?
0: Betul gak kata Bang Wardi tadi? Kayak buah mami tu. Mami aman, Bok Yo. Mami ya, Bok Yo. Mami yang bisa dikunyah-kunyah.
1: Iya.
0: Bukan mami-mami tu.
1: Saya emang ada cemilan tak bisa dikunyah, saya tanya.
0: Ada lah cemilan tak.
1: Oh, mami namanya tu, mereknya tu.
0: Kue mami tu, Mbok Yo, emang betul ada mami. Kenyas gitu.
1: Gitu.
0: Mami ya, Mbok Yo, kue mami.
1: Iya. Ngapa dia pertegasan lah kuenya nih? Iya, kue. Dia tu kayak mie.
0: Memang mie.
1: Oh, makanya mami ya.
0: Domi bakal yang buat, Mbok Yo.
1: Makanya mami ya sebutannya.
0: Betul, mami sebutannya. Kue mami. Kita yang buat kue mami, Mbok Yo. Cuma tak tahulah.
1: Oh iya sih, betul juga. Apa lagi abis tu? Ada lagi?
0: Banyak sih yang kita suka tu. Tapi yang kita ingat tu, yang kita suka itulah tu.
1: Yang bikin rindu, iya.
0: Karet tu dah. Mainan kita tu dah.
1: Tapi kalau kuaci sih masih sering lah, masih banyak.
0: Tapi biarpun ada tu, Mbok Yo, tapi beda kayak zaman dulu gitu lah, Mbok Yo, makannya tu.
1: Oh, iya sih.
0: Mana ada kayak Mbok Yo kuaci yang kotak tu, Mbok
1: ngapa
0: Yo?
1: Ngapa ni? Ngapa tiba-tiba? Tiba-tiba bilang mana adanya tinggi nadanya ni, iya. Kejut saya. Iya, oh iya, betul. Kalau soal kotaknya memang tak ada sih. Sekarang pakai plastik semua dah.
0: Kan zaman canggih, Mbok Yo.
1: Maksudnya ni makannya bisa lewat online. Sampai dari HP gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Iya sih, bisa juga. Iya kan ya lah.
0: Iya kan ya, Mbok Yo.
1: Oh, daripada kita dua berjambak ya.
0: Oh, betul.
1: Ada lagi.
0: Ada. Udah itu ya lah,
1: Mbok Yo. Iyalah. Kenapa kalau kita dua nih baik sampai sejam habis selesai nanti ini ketawa ya dua-dua.
0: Betul. Tak habis-habis, yang belakang pun ngamuk.
1: Iyalah, Mama Ririn, Putri Malu.
0: Buat Mbok Yo. Makasih.
1: Sama-sama. Dadah, say.

0: Itu dia, ya Putri malu gitu udah bergabung pagi-pagi nih. Nasih lagi buat Bu Abang yang lain yang nak bergabung bersama saya, masih saya tunggu di 0811-5700943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Pendapat awak?
1: Pendapat awak.
0: Awak dengan siapa di mana?
1: Ayu olak-olakku Bu Alia Khairunnisa.
0: Apa kabar?
1: Subhanallah walhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar, aman terkendali.
0: Aman, amin. Terkendali. Putri Ayu udah sarapan?
1: Belum, baru pulang dari warungnya.
0: Oh, baru nak masak ke? Ah, halo. Halo, putus-putus suaranya.
1: Ada.
0: Ah, hilang lagi.
1: Hai.
0: Hai. Halo. Masih.
1: Hai.
0: Hai, masih putus-putus nih, manjing. Ah, hilang lagi.
1: Ya, macam manalah ya. Manjat nih, manjat.
0: Hati-hati manjat. Hati-hati. Ada nyampe bumbung. Sampai ke. Dah sampai ke bumbungan dah.
1: Rendah ibu buah habis dengan ni.
0: Manjang.
1: Sayang.
0: Apalah ni cemilannya ni, cemilan favor, cemilan masa kecil yang bikin rindu ni apalah?
1: Oh, kalau manjang sedap.
0: Apa tu?
1: Itu dulu kue kulom.
0: Kue apa?
1: Kue cantik. Kue kulom namanya man dulu.
0: Oh, itu macam mana bentuk tu?
1: Bulat-bulat macam kelereng.
0: Oh iya ke? Manis, dia manis ke asin?
1: Itu lebih lah, satu per satu. Manis, manis sayang. Macam orang macam orang yang sian manis lah.
0: Iyalah.
1: Terus ada nama kue cabai. Kue cabai itu kayak cabai merah warnanya, dibungkus dalam plastik.
0: Oh.
1: Kayak permen sekarang lah, dulu tuh hanya saya bungkus.
0: Terus?
1: Terus, kue kana.
0: Ada lagi kue kana?
1: Kana, kana. Tinggal nyanyi ya, Jen. Bukan ada dia kena. Ini ada nak makan.
0: Itu macam mana kue kana?
1: Buah semak yang tidak ada. Kalau mama anjang ni semak ada. Kalau buah semak tidak ada.
0: Oh, semak-semak ya.
1: kalau balik sekolah itu makannya jambu Perancis. Buah bal-bal. Nangka yang tak jadi tu, cemerlang tak jadi tu.
0: Oh, bisa dimakan?
1: Birambat yang bekas dipanen orang tu. Balik sekolah itu lama jambu perut tu.
0: Itu yang bikin itu, rindu.
1: Rasa tu kok ya rindu nak rasa nak balik budak kecil nak sekolah ke.
0: jadi itu yang bikin Mak Nyang rindu tu.
1: Itulah.
0: Sekarang dan ada ke Mak Nyang jual-jual itu tu? Cemilan-cemilan itu.
1: Kayak ada sekali lah nampaknya.
0: Oh.
1: Kalau dulu panjang jajannya tu kerupuk, cendol. Apa tu ya balo? Tiga jenis yang di warung-warung tu. Pecal.
0: Oh, pecal. Pecal sih sampai sekarang masih ada.
1: Ada, cuman sekarang ni banyak dah. Jadi gado-gado dah. Kalau dulu tu cuman minum pecah ubi sama kacang, tak ada lontong lah.
0: Oh yes, iya. Sampai susah sekarang bedakan mana gado-gado ya.
1: Kadang dah jadi gado-gado dah.
0: Gitu.
1: Jadi itulah. Kadang kita masih kecil zaman dulu. Sekarang ni Ayo nangis makan ke tulum sofa. Nah. Lagu ayo belum ngasih.
0: Out lah. Ketawa manjang. Amin. Ada lagi nama manjang.
1: Anak Ririn libur. Makan libur. Manjang libur.
0: Oh libur. Libur sekolah. Ayolah manjang ada lagi dah.
1: Kalau makan kecil itulah rasa-rasa yang
0: lain. Yang bikin rindu, ya kan?
1: Sekarang nih kalau
0: putus-putus. Halo.
1: Uang habis 20 manjang 40.
0: Halo.
1: Kalau makan kuaci. Orang ada tak lebih.
0: Halo halo, putus-putus manjang.
1: Manjang ada satu.
0: Lama ya. Lama ngupas. Yelah manjang.
1: Satu jaga. Yelah terima kasih.
0: Iya manjang, suaranya putus-putus nih. Iyalah kan
1: yang mana ya? Dengarkan ini.
0: Halo halo, putus-putus manjang. Mohon maaf ya manjangnya. Suaranya hilang nih manjang ya. Makasih udah bergabung bersama, udah berbagi cerita tentang cemilan yang bikin rindu. Masih lagi buat Bu Abang yang lain yang nak bergabung, masih saya tunggu pendapat awak.
2: Pendapat awak.
0: Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
2: Selamat pagi. Ya. Pagi, Moyo. Dengan Bang Hendra Mempawa.
0: Oh, apa kabar Bang Hendra?
2: Kabar baik aja.
0: Baik aja. Kalau Bang Hendra nih apa nih? Cemilan-cemilan gik kecil yang bikin rindu nih.
2: Saya suka makan kue ini. Kue kacamata.
0: Hah? Ada gik?
2: Kue kacamata. Pernah nak Moyo makan kue kacamata?
0: Macam mana model tu?
2: Kue kacamata tu dari ubi. Ubi mengala tu. Ubi kayu kata orang bahasa kerennya.
0: Oh iya ke?
2: Diparut. Lalu di dalam ni kasih pisang nipah ke, pisang awak ke. Lalu nanti kalau dah dikukus tu. Bawa dikasih ini kelapa. Itu kuih saya tu paling saya suka waktu kecil.
0: Oh iya ke? Kayaknya saya belum pernah coba lah kayak tu.
2: Belum pernah coba ya. Mpawa masih banyak jual ni, Mok Yo.
0: Iya ke?
2: Tadi kau setiap pagi tu sarapan kuih itulah kuih kacamata.
0: Kuih kacamata ya sebutannya ya.
2: Kacamata di sini.
0: Apa lagi lah habis tu?
2: Sabun bakar dari ini, dari sagu.
0: Sabun bakar?
2: Nah, sagun.
0: Sagun saya bisa. Pernah.
2: Gula tarik.
0: Gula tarik tu macam mana?
2: Gula tarik tu dari gula kelapa tu, cuman nantinya udah di apa? Kemana dikasih tepung kayak tu?
0: Kayaknya.
2: Itu makanan waktu sekolah SD tu.
0: Belum pernah kak saya.
2: Belum pernah ya. Jadi apa yang pernah kamu makan ni?
0: Apa yang saya makan? Yang saya makan tadi kerupuk Bandung, rambut nyonya.
2: Nyonya sih pun saya pernah. Mati bawah ni.
0: Abis tu.
2: Mami.
0: Mami tu lah tadi tu, yang mami tadi tu Bang Wardi sama Mama Ririn tu bilang.
2: Itu makanan waktu SD tu waktu masih kecil lah. Mami tu kan tu, mami tu.
0: Dia kayak mie gitu kan kata Mama Ririn tu.
2: Kayak mie. Cuman tak ada bumbunya, dah ada bumbu dalam.
0: Dah langsung ada bumbunya.
2: Nyaman tu.
0: Kayak itu kayak sekarang tu kayak mie kremes-kremes gitulah.
2: Kremes-kremes gitu tu. Cuman tak jadi kemasan dah.
0: Iya zaman sekarang tu mie kremes kan banyak jual tu.
2: Banyak dulu lah tapi sekarang dah tak ada dah.
0: Terus apa lagi cemilan kecil ya?
2: Cemilan kecil tu. Ubi, ubi menggala tu kalau dibuat sop tu nyaman enggak tu?
0: Dibuat apa?
2: Dibuat sop.
0: Oh.
2: Dikasih ikan teri.
0: Ah, itu ya. Tahu saya.
2: Dikasih sop kan.
0: Oh. Sop. Mak saya suka bikin tu.
2: Ah, berarti mak awak pernah makan lah ya?
0: Pernah.
2: Itu makanan kecil saya enggak tu, favorit saya tu.
0: Betul. Kuahnya banyak mak saya bikin tu. Biar biar dah. Bisa apa? Biar bisa banyak-banyak nyirup-nyirup kuahnya.
2: Lain itu lemping sagu mak yo.
0: Tahu ah lemping sagu tahu saya.
2: Kau tahu tak ya?
0: Tahu. Mak pernah mah mak saya suka lemping sagu.
2: Ayolah makanan orang kampung gitulah.
0: Oh, betul suka dia. Ah saya suka tak diminum dengan kopi.
2: Ah dengan kopi nyaman enggak tu dengan teh nyaman.
0: Oh, sedapnya.
2: Lemping pisang ada semua. Lemping ubi, lemping pisang.
0: Oh, iya.
2: Cuma kita ke kampung lah waktu dulu kan.
0: Apa? Apa yang ada di kampung kita kan dijadikan cemilan.
2: Boyo kampung boyo di mana?
0: Ah, saya ni pindah-pindah.
2: Oh, pindah-pindah.
0: Ikut bapak
2: asal
0: saya.
2: Asal-usul.
0: Asal lahir saya dari Putus Sibau.
2: Oh, Putus Sibau.
0: Jauh gak, pindah. Keliling-keliling saya.
2: Berarti ikut bapak pindah tugas kalinya.
0: Betul.
2: Oh gitu.
0: Okeylah.
2: Tapi sekarang dah. Okeylah Mok Yo ya.
0: Okey deh.
2: Terima kasih ya. Dan dia kita ni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dadah Mok Yo.
0: Dadah. Itu dia Bang Hendra. Banyak Bang Hendra ya cemilan yang bikin rindu. Ya ada beberapa yang saya tak tahu, ada beberapa yang saya tahu. Age berikutnya. Pendapat awak.
3: Pendapat awak.
0: Selamat pagi.
3: Selamat pagi juga.
0: Dengan siapa di mana-mana?
3: Dengan Cik Ceri ceria sepanjang hari alias Cik Nur.
0: Putri Lakum. Apa kabar?
3: Alhamdulillah, baik sayang.
0: Udah sarapan?
3: Ah, udah.
0: Apa lauk?
3: Sarapan ringan-ringan ya. Nampak ni.
0: Apalah yang ringan tu?
3: Kalau sarapan berat-berat tu kan berat. Nampak tak ada melayang. Kalau sarapan ringan-ringan ni bisa melayang ni. Makan kue mami tadi tu melayang gitu ni.
0: Ayolah kalau ngomongan soal sarapan dan cemilan-cemilan, apalah favoritnya yang bikin rindu?
3: Apa nama kue yang apa digoncang-goncang kayak berlubang gitu kan, ada model macam anuk lah tu, apa yang bulat-bulat gitu kecil-kecil tu, ada apa namanya? Lepas kat saya nama nak nyebut tu susah. Itu tadi apa nama kue mami kata Wadi tu mantap tu.
0: Kayak cuma saya yang tak tahu ni.
3: Renyup itu ya apa nama kita beli tu 2 bungkus masuklah dalam kocek pak. Kalau kita pergi sekolah tu kan curi-curi, lengah-lengah belakang tu kan celok sikit gitu kan. Itu kan tak ada nampak benar gitu makan kelas gitu kan. Pura-pura nunduk apa gitu kan. Pura-pura nunduk jatuh pensil badan makan itu.
0: Kalau di kelas dulu tu sama kuaci.
3: Benar, itulah ya tu. Kalau letih-letih rasa ngantuk gitu kan. Kan ada dalam kocek itu kan, kocek anu pramuka tu kan.
0: Putih depan. Betul.
3: Jadi nyimpanlah kue itu tu. Cemilan apa nama tadi mami-mami tu. Jadi jemput sikit masuk kalau mulut. Ingat pula saya tu. Kalau yang ialah dulu-dulu kan tak ada banyak amat kata
0: orang
3: ni kuliner. Jadi yang jual di toko tu nama orang tu Pak Pendek. Orang Cina. Pendek. Jadi dia suka jual itu. Kalau di sekolahan tu apa nama je jeruk pepaya tu. Petik kata orang tu. Jadi dia res. Jadi disediakanlah kita tu dari jeruk tu kita anaknya apa nama cabai yang tumbuk kasih apa nama garam ada campur belacannya gitu kan.
0: Oh kayak berujak gitu.
3: Itulah tu belilah itu kan di res belilah harga mak rupiah.
0: Dijual lega.
3: berat-berat sikit tadi benar kata si Hen tadi tu kaca mata tu.
0: Oh.
3: Kadang-kadang enggak warna jauh itu kan. Kadang-kadang warna dadu.
0: Ada tu warna.
3: Tunggu lihat tu itu. Masih panas-panas betul tu kalau jangan dari kutusan tu. Kadang-kadang enggak yang asli warna ubi tu tak ada dikasih warna-warna. Ada tak kami tak kasih warna-warna segitu kan.
0: Oh.
3: Baru dah udah dikukus kan dibungkus pakai daun pisang dulu. Nanti kalau udah masak tu dibuka daun pisang. Baru dikasih ampas kelapa tu.
0: Oh.
3: Jadi apa nama digaulkan dilumurkan badan-badan.
0: Tahu dah saya, dah ada saya tengok gambar nah.
3: Nah tu. Jawapan tu sedap ya.
0: Iya. Yeah.
3: Pisang awak tu, pisang nipah.
0: Cantik ya bentuk ya.
3: Betul cantik.
0: Maksudnya tu warna-warni gitu.
3: Kelepon anu ni, kelepon ubi kering biasa. Kalau kita yang biasa dijual orang ke warung tu kan, dibungkus pakai daun pisang. Kalau dulu-dulu tu dua butir, satu bungkus satu kelepon itu besar. Besar kalau dia letak kan sudah besar lah dari.
0: Iya.
3: Kalau yang ringan-ringan itu lah tadi cuci tu sampai mati gitu. Yang warna hitam tu kan.
0: Oh. Seru ya. Seru.
3: Ring-ring pun kita tidak kalau ngapal kali-kalian tu kan gitu dia pegang. Makan sambil makan. Jangan mata ngapal kali-kalian tu. Begitu ya. Sekok pandang, sekok ngapal, sekok pandang gitu kan.
0: Oh, betul.
3: Kalau sampai betul baru berhenti kita. Gak gantian gitu ke.
0: Adalah itu. Okey deh.
3: Dengar kawan-kawan bergabung tu gatal gak semua.
0: Iyalah, kan bagi nostalgia. Sama-sama.
3: Selamat pagi.
0: Salam budaya. Arus. Itu dia Cenur Cik Ceria ya. Memang kayak cuma saya yang tak tahu nih. Mami nih tadi nih. Semua tahu. Ya, biasalah Mbak Abang. Mungkin terskip saya kecil dulu ya. Tapi kalau nama cemilan-cemilan yang enak ya, kayaknya tak ada cemilan yang enak ya. Mau tradisional ke mau modern, semuanya nyaman ya Mbak Abang. Apa kan saya prinsipnya dua ya, enak sama enak banget Mbak Abang. Tak ada yang tak enak ya. Okay dah, masih lagi kita terima yang nak bergabung di pendapat awak.
4: Dapat awak.
0: Iya, dengan siapa di mana?
4: Dengan Anista di Uka.
0: Kak Anista lama tak dengar suaranya ni.
4: Ada aja gitu lagi. Apa namanya? Lagi ini Mbak Yu.
0: Apa
4: lagi
0: tuh?
4: Ada musibah nih.
0: Kenapa rumahku tuh?
4: Rumahku kan roboh, jadi lagi sibuk lah.
0: Oh iyalah, semoga cepat itu ya bisa dibangun lagi.
4: Amin. Cerita apa nih?
0: Cerita ini? Cemilan-cemilan yang bikin rindu di masa kecil.
4: Kalau saya sih, mama saya bikin itu dari sagu gitu ya.
0: Apa tuh?
4: Dibikin dari dalam priuk ya. Apa namanya itu? Lempeng anyak.
0: Lempeng anyak.
4: Iya.
0: Oh, atau lempeng sagu sama? Atau beda?
4: sangat, tapi dia di dalam periuk, pakai dalam periuk.
0: Oh, dikukus?
4: Bukan dikukus, dipanggang gitu.
0: Oh, dipanggang enggak? Oh.
4: Ya, kita bikin ini, apa bulu pinang itu. Nanti kan kalau udah masak kan dilipat deh tuh. Garing dia. Cuma kalau udah dingin keras itu, Mbak Yu.
0: Oh. Tapi sama rasanya dengan sagu atau beda?
4: Sama, cuma
0: cara pembuatannya.
4: Inilah. Cara pembuatannya, kalau memakannya pakai gula juga boleh lah.
0: Oh, gitu.
4: Nah, itu, pakai kopi minumnya.
0: Sedap tuh.
4: Makannya tuh. Tapi kalau apa? Kalau udah dingin tuh keras dia tuh.
0: Iyalah, pasti.
4: Tapi yang paling enak tuh pakai lempeng di kuali itu.
0: Oh.
4: Kelapa itu. Itu lebih nyaman.
0: Wis. Guri-guri gitu ya.
4: Guri rasanya kan.
0: Berlemak.
4: Walaupun lemak, kalau udah pun dingin tuh enak rasanya juga.
0: Masih tetap berasa gurih-gurihnya.
4: Ada airnya.
0: Iyalah. Biar tidak seret. Ada lagi enggak selain itu?
4: Jadi Bayu.
0: Oh, itu aja.
4: Saya sih bikinnya ini cendol dari sagu.
0: Tapi cendol sih masih
4: kita makan sehari-hari lah.
0: Betul. Iyalah.
4: Iyalah, Bayu, makasih banyak.
0: Sama-sama. Amin.
4: Apa namanya itu? Semoga sehat, dapat jodoh yang
0: amin.
4: Yang baik. Didoakan. Makasih
0: Bayu Anda. Iya. Selamat pagi.
4: Salam budaya.
0: Makasih Kak Anista di Uka udah bergabung ya. Pokoknya semoga cepat pulih ya rumahnya Kak Anista, cepat dibangun lagi, rezekinya melimpah yang pastinya ya, sehat selalu sekeluarga. Belambo Abang, itu dia pendapat awak kita pagi hari ini. Makasih udah bergabung tentang nostalgia di balik cemilan masa kecil ya Bu Abang. Mau apapun itu, mau manis mau asin, mau itu gurih tak gurih, ya Bu Abang, namanya cemilan-cemilan masa kecil itu selalu menyimpan ceritanya tersendiri dalam hati, di dalam ingatannya kita, Bu Abang, yang membuat kita tuh merasa aduh rindunya ya waktu saya kecil, tak ada mikirkan cicilan, tak ada mikirkan apa-apa selain belajar sama PR sama perut lapar. Dan itu membawa suasana yang berbeda untuk kita. Makasih sudah bergabung bersama saya ya Bu Abang.

pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

0: Eh, abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si Locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adikku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.
3: Di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: praktisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Mbok Abang Bupati Kuburaya Sujiwo secara resmi membuka kejuaraan bulu tangkis antar organisasi perangkat desa OPD se-Kabupaten Kuburaya tahun 2026 dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-19 Kabupaten Kuburaya. Pembukaan kejuaraan tersebut di Gor Ombert Sungai Raya Senin 13 Juli 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya, para kepala perangkat daerah, panitia, atlet, wasit, serta tamu undangan. Sebanyak 30 OPD ambil bagian dalam kejuaraan dengan total 156 atlet atau 78 pasangan yang akan bertanding pada nomor ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Dalam sambutannya, Bupati Sujiwo mengapresiasi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata beserta seluruh panitia yang telah menyelenggarakan turnamen tersebut. Menurutnya, tingginya partisipasi peserta menunjukkan semangat berolahraga di lingkungan birokrasi Kabupaten Kuburaya terus tumbuh dengan baik. Ia mengatakan kejuaraan bulu tangkis bukan sekedar menjadi ajang silaturahmi maupun menjaga kebugaran jasmani, tetapi pun memiliki makna strategis dalam mendukung kualitas pelayanan publik. Menurutnya, aktivitas olahraga dapat menjadi sarana penyegaran mental bagi aparatur sipil negara setelah menjalani rutinitas birokrasi yang padat, sehingga mampu kembali memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nambu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oh, bang, bang. Bang, bang.
3: Ya, ah, kenapa?
2: Cuba gak belikan adik ni garam.
3: Kenapa pula?
2: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
3: Ah, yelah, sinilah mana duit dah.
2: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
3: Ayolah, abang pergi dulu ya.
2: Ya. 2 hours later.
3: Assalamualaikum. Allah.
2: Salam. Dari mana, bang?
3: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
2: Apa buat sana?
3: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
2: Apa isinya?
3: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
2: Yeah.
3: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
2: Berisi? Berisi apa?
3: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita ngandel tu bukan sembarang ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
2: Bila acara tu, bang?
3: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
2: Terus tadi tu abang ngandel sama siapa?
3: Tadi tu abang ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
2: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
3: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
2: Bolehlah adik ikut ya.
3: Janganlah.
2: Apa pula?
3: Kosong periuk.
2: Ya, dari tadi kita...
3: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
2: Lapar? Nak makan?
3: Lapar, dek.
2: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
3: Ayolah ya, abang makan tu ya.
4: A few moments later.

Masih bersama Mbok Iyo, Mbok Abang menemani Mbok Abang. Sekarang di jam 9 lebihnya 5 menit. Berarti kita udah masuk dalam program ngander. Susah benar nak menggulung air nih Mbok Abangnya. Nah, di ngander kali ini saya mau bahas tentang etika bertamu di desa ya, dari sapaan hangat hingga suguhan yang tak boleh ditolak, Mbok Abang. Jadi kehidupan masyarakat pedesaan selalu memiliki daya tarik tersendiri. Nah, terutama dalam hal kehangatan interaksi sosialnya. Bagi masyarakat perkotaan yang terbiasa dengan ritme hidup serba cepat dan individualis, berkunjung ke desa seringkali memberikan pengalaman emosional yang mendalam. Namun, di balik keramahan yang tulus tersebut, terdapat tatanan nilai dan etika tak tertulis yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat.

Bertamu ke rumah warga di desa bukan sekedar urusan bertukar kabar atau menyelesaikan suatu keperluan. Di sana, kunjungan adalah sebuah jembatan silaturahmi yang sakral. Memahami tata krama lokal menjadi kunci utama agar kehadiran kita tidak hanya diterima dengan tangan terbuka, tetapi pun meninggalkan kesan yang baik bagi sang tuan rumah. Etika bertamu di pedesaan sesungguhnya udah dimulai sebelum kaki kita melangkah melewati pintu masuknya. Ketika memasuki pekarangan rumah warga, tentu Mbak Abang kita udah harus bisa melemparkan atau dianjurkan untuk saling sapa atau mengetuk pintu dengan lembut sembari mengucapkan salam. Nah, suara yang ramah dan tidak terburu-buru menandakan bahwa kita datang dengan niat yang tulus dan penuh rasa hormat. Berbeda dengan pola interaksi di kota besar yang cenderung formal, masyarakat desa sangat menghargai kehangatan yang personal, menanyakan kabar keluarga, kondisi kesehatan, atau sekedar berbasa-basi mengenai hasil kebun adalah bentuk pembuka obrolan yang sangat dihargai. Hal ini dianggap sebagai bentuk kepedulian yang nyata terhadap kehidupan sosial sang pemilik rumah.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radang di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

Lumbo abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

sangat diperlukan, terutama untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk berpamitan. Masyarakat desa umumnya memiliki ritme kerja yang teratur, seperti pergi ke sawah, ladang, atau kebun sejak pagi hari dan beristirahat saat menjelang malam. Menghindari waktu bertamu di jam-jam sibuk atau saat waktu ibadah menunjukkan bahwa kita menghargai privasi dan rutinitas harian mereka. Dengan menjaga nilai-nilai kesopanan dan kesederhanaan, kehangatan silaturahmi di pedesaan akan tetap terjaga dengan indah.

Nah, Mbok Abang itulah dia kehangatan dari pedesaan ya Mbok Abang. Ketika kita bertamu, dari sapaan hangat hingga suguhan yang tidak boleh ditolak, Mbok Abang merupakan sebuah tradisi yang ada di lingkungan kita. Baiklah, itu dia informasinya yang saya bagikan untuk Mbok Abang pada pagi hari ini di Ngander, sekaligus juga menutup perjumpaan kita Mbok Abang ya. Makasih sudah menemani saya dari subuh tadi sampai sekarang. Dan nanti setelah ini pada pukul 11 ada Mbok Fit yang akan menemani Mbok Abang dengan berbagai macam program serta informasi dan lagu-lagu pilihan. Saya pamit ya Mbok Abang dari ruang dengarnya Mbok Abang. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Bahasa Ingat Kak Jubata. Salam budaya dan sampai jumpa.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

doa bank, pemerintah hadir untuk mewujudkan cita-cita bangsa, Indonesia yang sehat dan sejahtera. Kini, program kesehatan gratis dari Presiden Prabowo siap memastikan semua rakyatnya bisa mengakses layanan kesehatan terbaik tanpa pusing-pusing lagi mikirkan biaya. Cukup dengan menunjukkan kartu identitas, Bo Abang bisa berobat dimanapun, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit terkemuka yang bekerja sama. Nggak ada lagi tuh cerita-cerita menunda-nunda pengobatan karena khawatir soal biaya. Program ini mencakup semuanya, dari pemeriksaan ringan, obat-obatan penting, sampai penanganan darurat yang seringkali sangat mahal. Bo Abang, dengan kesehatan yang terjamin, produktivitas bagi bangsa pun akan melonjak. Mari memanfaatkan program ini dengan bijak, karena sehat adalah hak setiap warga negara, dan pemerintah hadir untuk mewujudkannya. Pro 4 FM, 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hih, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu aja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa baci telah?
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah bah sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Padahal dah sering diingatkan, buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, gitu gak mereka? Maka yuklah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya sekarang juga.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Bu Abang, Koperasi Merah Putih adalah tempat di mana kita semua bisa kumpul, saling bantu. Di mana Koperasi Merah Putih ini semangat gotong royong bukan cuma slogan, tapi nyata untuk membangun ekonomi rakyat. Semua layanan di Koperasi Merah Putih, mulai dari simpan pinjam hingga peluang usaha, dijalankan dengan jujur dan terbuka. Jadi, tidak perlu ragu. Duit yang kita tabung atau pinjam akan kembali membawa manfaat besar untuk kita dan lingkungan sekitar. Aduh, jadi tunggu apa lagi lah? Yuklah Mbak Abang, kita gabung dan rasakan sendiri manfaatnya. Karena Koperasi Merah Putih adalah kekuatan ekonomi kita. Suara Budaya Kalimantan Barat FM 94.3 MHz.
1: Apa nak buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tada bergerak sekali.
2: Bentarlah mak, agak asyik nengok konten lah. Nanti dia hilang.
1: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tadak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Nah, jadi abang harus hati-hati tuh.
2: Iya, Mak. Aman, Mak. Udah abang cek sumbernya. Keterangannya pun udah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
1: Iyalah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ngingatkannya, bang. Biar jempol abang tuh bijaksana. Bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
2: Iya, mak. Abang tak ada sembarang share informasinya.
1: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih. Kesiangan dah masak nih.
2: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak.
2: Pikir sebelum menyebar.
0: Saring informasi
2: sebelum membagikannya.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

Bencana alam. Dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat AON, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluhlantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis, berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang, dari Sabang sampai Merauke, saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
2: Jaga tenun kebangsaan kita.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sedap kau ya mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege pak, nen aku lagi nangar acara lagu daerah buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu mak? Induk gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada teh. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada kak kua. Mau Dayak ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol kua, makanya ame sampe diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar terus, Bo. Ame lupa.

Di pedalaman Kalimantan Barat, tersembunyi sebuah tradisi unik dari masyarakat Dayak Ngaju yang disebut Tiwah. Tiwah adalah upacara pengantaran arwah ke alam keabadian. Yang menarik, upacara ini tidak dilakukan segera setelah seseorang meninggal, melainkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun setelah wafat. Di dalam prosesnya, tulang belulang jenazah akan digali kembali, dibersihkan, lalu dipindahkan ke sebuah rumah kecil khusus yang disebut sandung. Tempat untuk menyimpan abu ataupun tulang bagi suku Dayak Ngaju. Kematian bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah perpindahan menuju kehidupan yang kekal abadi. Tiwah adalah cerminan dari penghormatan mendalam mereka kepada leluhur. Ini adalah sebuah budaya yang menyatukan spiritualitas, tradisi, dan cinta abadi di dalam satu rangkaian upacara. Mari kita kenali dan hargai kearifan lokal yang luar biasa ini.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

Mbo Abang, tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini bukannya hal sepele. Ini dah masuk pelanggaran hak asasi manusia yang memang tak patut kita toleransi sama sekali. Perempuan seperti mutiara, bukan macam sampah yang dihinakan sepatutnya. Setiap pasangan jadi tempat yang nyaman, aman untuk satu sama lain. Bukannya malah jadi penyebab penderitaan, rasa takut, rasa sakit dan trauma, baik secara fisiknya maupun psikis. Memanglah hal biasa kalau ada perbedaan pendapat atau ada gaduh-gaduh kecil dalam rumah tangga, iya kan? Tapi semua itu mesti diselesaikan dengan kepala dingin, bukan kekerasan. Hak-hak perempuan termasuk hak untuk diperlakukan dengan baik dan dihormati meski dijaga, dijamin. Suami sebagai pemimpin harus bisa menjadi sosok yang bijaksana dan bertanggung jawab, bukannya pula jadi pelaku kekerasan. Penetapan hukuman bagi pelaku kejahatan termasuk kekerasan dalam rumah tangga KDRT sangat penting sebagai bentuk keadilan dan juga untuk mencegah supaya tidak terulang lagi. Ingat ya Mbak Abang, KDRT

macam virus mematikan yang terus-menerus merusak keutuhan rumah tangga kita. Pagi-pagi mencarilah cuan. Cuan didapat, belikan baju piyama. Mari bersama kita lindungi anak dan perempuan. Inilah jadi tugas kita bersama. Stop kekerasan dalam rumah tangga.

0: Bapak, Ibu, warga kampung cinta yang saya sayangi dan hormati. Ingat, ingat, ingat, dalam rutinitas rumah tangga kita, air sering saya pantau terbuang percuma tanpa disadari. Ayo ngaku, siapalah orangnya. Saya yakin bukan di kampung ini, kampung sebelah.
1: Alah, Pak RT ni nyindir kita. Betul sih Pak RT, memang enggak nyemat air tu bukan hanya soal pengeluaran, tapi keberlanjutan lingkungan kita. Jangan tanya saya sih udah pula peduli.
0: Bukan susah dengan bapak ibu menutup keran air rapat. Banyak kerusakan bisa dicegah. Kita dapat mulai dari hal yang kecil, seperti mencuci tangan dengan bijak tanpa boros air.
1: Betul, saya setuju Pak RT. Yuklah Bapak Ibu warga, kita kompak yuk semua. Jadikan hemat air ini sebagai kebiasaan, bukan paksaan. Betul ya Pak RT?
0: Betul.

0: Bu abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya gig nih Bu Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya, Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Undop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap syukur ya Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendeka. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap dilestarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
1: Betul.
2: Wid, saya terpaksa butang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
3: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
2: Saya kira nih Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
3: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
2: Kadang nih Wid ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cemana gak, tetap butuh duit.
3: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang Lin, dan hubungan bisa retak.
2: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya Wid ya?
3: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu, dan itu tuh kewajiban.
2: Makasih Wid ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
3: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, Lin.
2: Oke, makasih Wid.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk, jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tada? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang ya ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bu Abang, skill enggak datang dari keajaiban. Mau naik level? Ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Dayak umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.
1: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
2: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
1: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
2: Jadi gini, Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
1: Wah, jadi kita gak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
2: Betul dah tuh, Jen. Lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup. Ekonomi daerah ikut maju.
1: Keren juga ya. Berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
2: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
3: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
2: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.
4: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Duhung satu di antara senjata tradisional yang berasal dari Pulau Kalimantan. Konon, senjata tradisional ini diyakini sebagai senjata tertua suku Dayak. Masyarakat Dayak meyakini bahwa senjata Duhung sudah tercipta ketika manusia belum ada di dunia ini. Siapa saja pemilik senjata Duhung? Berikut faktanya. Fakta pertama, manusia pertama yang memiliki Duhung ini adalah mereka yang dipercaya sebagai leluhur suku Dayak. Pada awalnya, hanya 3 orang yang memiliki Duhung ini, yakni Raja Sangen, Raja Sengyang, dan Raja Bunu. Menurut legenda, ketiga raja ini memiliki Duhung yang berbeda. Duhung milik dari Raja Sangen dan Raja Sengyang terbuat dari besi yang dapat mengapung. Sementara Duhung milik Raja Bunu terbuat dari besi yang tidak dapat mengapung. Duhung sejenis ini dapat disebut Sanaman Leteng. Raja Bunu inilah yang diyakini sebagai manusia yang bernyawa dan dapat mati, dan diyakini sebagai salah satu daro leluhur dan nenek moyang suku Dayak. Fakta kedua, senjata yang ukurannya berkisar 50-75 cm ini dahulunya digunakan untuk alat berburu atau untuk bercocok tanam. Namun dalam perkembangannya, saat ini senjata Duhung tidak lagi berfungsi sebagai senjata, melainkan hanya benda pusaka yang dipajang atau disimpan. Sekilas Duhung ini terlihat seperti tombak, hanya saja Duhung ini tajam pada kedua belah sisi. Masyarakat Dayak umumnya menyelipkan Duhung pada bagian depan pinggang. Fakta ketiga, menurut para tetua dari suku Dayak, pembuatan senjata tradisional Duhung tidak boleh sembarangan atau ada syarat-syarat tertentu seperti hitungan hari penyelesaian. Untuk satu bilah senjata harus selesai dalam hitungan ganjil. Hal tersebut didasarkan kepercayaan bahwa segala hal akan diselesaikan atau digenapkan oleh Sang Maha Kuasa. Itulah 3 fakta mengenai senjata Duhung, senjata leluhur masyarakat suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan.
1: Pontianak punya berita.

0: Wabang tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat diinformasikan Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polresta Pontianak mengamankan sekitar 500 liter bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite diduga ditimbun di kawasan SPBU Bundaran Kota Baru Pontianak. Kasat Reskrim Polresta Pontianak Kompol Happy Markowati Siono mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat terkait aktivitas pelangsiran BBM di SPBU Kota Baru. Menindaklanjuti informasi tersebut, Unit Tindak Pidana Tertentu atau TPDR Reskrim Polresta Pontianak bersama personel sedang bertugas melakukan penyelidikan dan pengamanan. Selain itu, dalam operasi tersebut polisi mengamankan dua orang diduga terlibat dalam praktek penimbunan BBM bersubsidi jenis Pertalite. Barang bukti yang diamankan meliputi 3 jerigen berkapasitas 35 liter, 3 jerigen berkapasitas 30 liter, 4 jerigen berkapasitas 20 liter, dan 1 jerigen berkapasitas 5 liter. Dua terduga pelaku ini hasil keterangan mereka diakui sekitar 280 liter. Jadi pada saat dilakukan pengamanan ada beberapa orang yang sudah meninggalkan barang bukti yang lainnya. Sehingga pihaknya mengamankan keseluruhan totalnya 500 liter. Sekian Pontianak punya berita, jumpa lagi pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat.
1: Bu Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: goreng pisang, jemput-jemput, lepat ubi. Siapa nak beli? Goreng pisang, jemput-jemput, lepat ubi.
1: Kop! Kop! Oh, Kop, singgah Kop! Nak beli Kop!
0: Ah, tunggu dulu.
2: Apa-apa jak tambol yang kau bawa tu?
0: Nah, sisa goreng pisang, jemput-jemput sama lepat ubi. Tadi ada gamat, dah habis dah.
2: Ah, dah lah. Jemput-jemput jak satu.
0: Alamak, sebuti kak. Ambil lah 4-5 butik ke Kak Sena. Jauh dah saya ni berjalan. Ingat je dah macam jagung lah.
2: Eh, suko-suko kau beli.
0: Sampai hatinya Kak Sena ni.
2: Kenapa pula sampai hati? Aku ni beli asal jangan tak kemponan je.
0: Yelah. Ambil lah lebih ndak eh. Tambah goreng pisang ke, lepat ubi ke, ini sebutik ganal. Tak sian ke dengan saya ni mendedat jalan kaki?
2: Pandai kau nak bujuk aku ya. Yalah, tambahlah lepat ubi jak dua. Kau ni kop. Selain kau ni berjajak keliling, cobalah sekali-sekali datang ke studio perompat tu. Ha, berjajaklah situ.
0: Eh, apa pula nak bawa ke situ? Takkan saya nak terpekik kaum berjajak dalam studio tu?
2: Inilah kau Nikop. Bukan kau nak disuruh terpekik kaum dalam studio tu. Maka, dengar radio perompat. Situ tu, ada acara yang namanya berjajak. Itu khusus untuk membantu pelaku usaha kecil macam awak ni, serta UMKM. Walaupun cuma kuih kampung yang dijual.
0: Iya ke Kak Sena?
2: Iyalah. Selain itu, boleh ga untuk yang punya usaha jasa macam jahit, tukang bangunan, emak pengantin, sampailah tukang gali parit pun boleh.
0: Sedaplah tu. Bisalah aku mengenalkan jajak aku ni lebih luas lagi ya.
2: Pandai bah kau. Acaranya tu tiap hari jam 11 sampai jam 12 siang.
0: Yelah kalau gitu. Makasihlah ya ibunya Kak Sena. Saya nak jalan lagi lo ya.
2: Ya, sama-sama. Semoga cepat habis jajan awak tu ya. Apa gi kop?
0: Bayarlah lo kuih tadi tu. Main lari ya.

0: dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya Mbak Abang. Apa di kabar? Mudah-mudahan sehat selalu dan semangat terus. Terutama semangat untuk cari cuannya ya. Tentunya dari bangun tidur sampai mau tidur lagi ada aja inspirasi ya, mau buat apa lagi. Cari inspirasi, cari suasana yang berbeda gitu ya Mbak Abang ya. Nggak apa, atau bagi yang masih mikir-mikir nih kan, mau usaha-usaha apa, duit pun ada gitu ya Mbak Abang, tapi kadang ada bimbang ragu karena ini dan itu. Nah, kita mau nanti sekilas lah ya dengar cerita dari narasumber kita yang sudah hadir di studio kita kali ini Mbak Abang. Tentunya nggak sah kalau belum kenalan kan. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Selamat bergabung. Sebelumnya mau fit sapa dulu untuk yang bergabung di YouTube kita hari ini maupun Bu Abang yang bergabung di RR Digital atau di FM kesayangan Bu Abang di 94.3 MHz ya, Suara Budaya Kalimantan Barat. Sudah hadir salah satunya ibu kita nih, kakak kita nih, panggilannya apa nih Kak?
1: Kak Aini aja.
0: Kak Aini. Baik, jalan-jalan ke Pasar Seruni. Sudah siap belum? Jalan-jalan ke Pasar Seruni. Tidaklah lupa bawa ikan teri. Hari ini ada kehadiran Kak Aini. Datang langsung ke RRI. Tentunya akan berbagi cerita tentang apa nih Kak Aini?
1: Tentang usaha yang baru saya rintis. Baru 2 bulan ini.
0: Baru 2 bulan. Iya. Boleh tahu nih Kak Aini, awalnya bisa merintis salah satunya yaitu usaha
1: Aneka minuman.
0: Wah, bisa cerita awal-awalnya Kak Aini.
1: Awal mulanya tuh saya tuh karena saya ini udah terbiasa usaha kan.
0: Jadi, sebelum minuman pernah usaha yang
1: pernah,
0: lain?
1: Pernah usaha buka seperti warung kopi lah dulunya.
0: Iya.
1: Di salah satu pasar terbesar kita di Pasar Plamboyan dulu.
0: Pernah. Itu berapa lama?
1: Itu hampir 1 tahunan.
0: Lama juga, enak.
1: Lama juga. Karena ada kebijakan dari pemerintah, jadi kami sekarang udah enggak bisa buka lagi di sana. Jadi kami kemarin dulu dipindahkan, dulu dikasih tempat sama Bapak Haryadi dulu dari
0: dinas
1: Dispindak, dipindahkan dari Pasar Plamboyan tuh, dipindahkan di tempat di Jalan Akcaya.
0: Jadi ngisilah di sana.
1: Saya sih enggak karena waktu itu bertepatan saya tuh hamil. Jadi saya enggak.
0: Jauh juga jaraknya. Emang rumah kakak di mana nih?
1: Rumah saya di Tanjung Raya 2.
0: Iyalah dari Kacaya jauh juga enak. Selama setahun tuh gimana Kak? Lancar?
1: Alhamdulillah sih.
0: Dulu ramai ya orang belanja.
1: Orang belanja, orang nyantai dulu. Kan karena Pontianak ini kan orang-orang pada suka di warung kopi duduk berjam-jam nyantai.
0: Betul.
1: Jadi tuh sebelum ada kafe-kafe estetik sekarang lah nih ya. Karena mungkin anak-anak Gen Z zaman sekarang nih suka di tempat kafe-kafe yang lebih Gen Z, yang tempat ruangannya ada untuk foto-foto,
0: spot-spot foto, wifi-nya.
1: Mungkin udah tergusur zaman. Jadi mereka para pelaku-pelaku usaha warung kopi di pinggir jalan tuh mungkin lebih sedikit peminatnya menurut saya.
0: Waktu Kak Aini di Plamboyan itu di ruko atau pakai tenda?
1: Di tepi jalan pakai tenda, kami ramai-ramai para pelaku-pelaku usaha UMKM itu. Maka dari itu saya berpikir gimana ya supaya saya tuh bisa usaha lagi. Pengen cari tambahan. Biasalah ibu-ibu nih kan.
0: Betul tuh ibu-ibu yang di rumah ya, jangan putus asa nih.
1: Jadi kita harus berinovasi dan kita harus berpikir gimana caranya kita tuh bisa mencari cuan untuk membantu suami.
0: Iya, betul.
1: Untuk kesenangan kita, hobi kita. Kita suka kerja, suka usaha. Jadi ya tetap semangat. Kita tetap bisa melakukan usaha apapun, baik itu usahanya modalnya kecil atau besar, yang penting itu ada niat.
0: Ada niat ya. Tapi awal inspirasi utama itu dari siapa waktu itu Kak? Kok tidak mau kuliner yang makanan, mm-hmm. ya kan? Lebih fokus ke minuman ini.
1: Karena saya pikir apa sih? Kalau minuman itu kan setiap hari orang pasti beli, orang setiap orang haus, apalagi haus, kota Pontianak ini kan cuacanya sangat-sangat ekstrim panasnya ya, betul, Kak ya. Jadi saya pikir kayaknya kalau jual usaha minuman nih
0: cepat ya.
1: Cepat putaran modalnya. Terus modal untuk pertama-tama kita jualan pun enggak terlalu besar. Jadi kayaknya ini peluangnya lebih okay lah menurut saya. Jadi ya, itulah awal mulanya saya tuh merintis jualan aneka minuman lah. Saya lihat tuh karena prospek kedepannya untuk di Jalan Pemda tuh saya lihat pertama kan saya prospek dulu nih kedepannya apakah di Pemda nih ada orang jualan minuman yang seperti yang saya jual nih. Kayaknya belum ada nih. Makanya saya coba-coba jualan dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada sih peminatnya walaupun minumannya itu termasuk termasuk agak-agak jadul lah.
0: Minuman-minuman jadul. Jadi dari jadul. Awalnya tadi berhenti stop lah ya di Plamboyan. Untuk jalan ke Jalan Pemda tuh hijrah ke sana kira-kira berapa lama tuh?
1: Karena saya kan tinggal di daerah situ. Keluar dari komplek rumah saya tuh udah di Jalan Pemda.
0: Enggak jauh ya.
1: Enggak jauh. Jadi saya tuh setiap hari kan jalan-jalan, lihat.
0: Awalnya sebelum Kakak jualan nih sepi.
1: Ramai.
0: Udah ramai ya.
1: Sempat viral. Sempat viral sih di Jalan Pemda di
0: Tanjung Raya. Jadi kiri kanan ada semua.
1: Banyak sekali. Ada orang jual makanan yang kekini-kinian juga ada di sana. Cuman
0: itu yang ramai biasa jam-jam berapa tuh Kak?
1: Dari jam 3 sampai jam 6 sore. Karena mereka banyak jogging.
0: Oh, kegiatan jam-jam sore tuh ada jogging, olahraga. Itu kan kalau enggak salah Jalan Pemda tuh banyak tembus-tembusnya ya Kak ya?
1: Benar.
0: Bisa sana sini keluar gitu ya.
1: Iya. Mungkin mereka jalan-jalan kali kan kayak Pemda nih udah kayak model pasar sore gitu lah.
0: Pasar sore. Udah kayak di gor yang tiap pagi gitu ya.
1: Iya benar. Jadi mungkin mereka jalan-jalan kan di sana mau jajan-jajan, mau minum-minum, nyantai-nyantai, lihat pemandangan gitu.
0: Iya, jadi apa inilah ya prospeknya tuh kayaknya menjanjikan.
1: Menjanjikan gitu lah untuk kedepannya.
0: Berarti udah ramai banyak yang lewati situ ya. Setahu saya dulu Jalan Pemda tuh kan banyak hutan-hutan ya Kak ya.
1: Iya. Sekarang aman. Kakak cobalah pergi ke sana. Sesekali kan beli makanan, minuman.
0: Dijamin maknyus gitu ya.
1: Udah ramai kok orang para pedagang-pedagang UMKM di sana.
0: Siapa tahu mau emang pas lewat di sana kan adalah betenteng ya, ada yang dibawa oleh-oleh sana. Ketemu Kak Aini ya kan. Ada minuman jadul tadi Kak sebutkan minumannya apa-apa jadul.
1: Kayak sari kacang, kayak air tahu, es teh jumbo dan jeruk peras.
0: Jeruk peras. Yang simpel-simpel.
1: Yang simpel-simpel tapi pas ramai diminati.
0: Itu nyiapkannya berapa lama tuh? Sari kacang kan biasa, mohon maaf, besok takut basi gitu kan. Jadi sari kacang tuh airnya?
1: Sari kacang tuh saya kasih tahu on prosesnya harus direndam semalaman dulu biar dia kembang.
0: Itu biasa nyiapkan berapa lama tuh Kak?
1: Malam-malam sih, malam saya udah rendam, pagi saya cuci dulu, udah bersih saya rebus. Setelah direbus sampai dia lembut, lalu saya blender.
0: Itu nyiapkan berapa kilo?
1: Biasa saya sih setengah kilo udah banyak sih. Udah jadi banyak. Jadi setelah di blender, kita masak lagi. Terus saya kasih pewarna pandan sedikit biar ada bau-bau pandan dan menarik gitu.
0: Warnanya tuh ya. Kan warna makanan, aman.
1: Aman.
0: Terus Kak? Jadi untuk menghindari basi biasanya tuh ya?
1: Makanya kalau saya sih
0: pernah enggak Kak biasa nyiapkan banyak terus
1: enggak laku.
0: Kan kadang enggak pasang surut lah ya. Pas laku.
1: Pernah saya sih menjaga quality makanan yang saya jual ya. Jadi kalau selama 2 hari proses penjualan itu kurang laku, tetap saya bikin baru lagi. Yang lama tuh yang rasanya udah enggak enak, kalau udah agak asam ya, saya terpaksa buang.
0: Karena dia sebanyak, Kak?
1: Enggak sih. Biasanya sisa sedikit gitu, tapi ya udahlah, daripada nanti konsumen pada lari kan. Terus
0: udah banyak pelanggan ya, Kak ya?
1: Komplain. Enggak gak sih?
0: Iyalah.
1: Tapi sambil sekarang lagi proses cari-cari pelanggan lah. Makanya kita jaga kualitas kita sih. Dan sari kacang saya pun saya berinovasi enggak pakai santan sih. Sekarang saya pakai susu UHT.
0: Aman. Biasa kan takut yang santan-santan kolesterol gitu ya, kayak ini ya.
1: Iya, dia lebih creamy.
0: Beda rasanya ya.
1: Beda sih, dia lebih creamy.
0: Warnanya agak ini ya.
1: Warnanya
0: cerah.
1: Kayak matcha gitu.
0: Mantap nih, makin ini terkini.
1: Jadul tapi kekinian gitu.
0: Yang pelanggan sukai atau favoritnya?
1: Sari kacang.
0: Sari kacang.
1: Iya, jadi mereka katanya enggak perlu jauh-jauh ke Gajah Mada.
0: Kan biasanya di situ ya senternya.
1: Jadi sini udah ada. Jadi yang paling laku tuh, paling best seller tuh, kalau saya jual tuh tetap orang-orang tuh cari sari kacang.
0: Sari kacang. Iya. Terus untuk pengemasannya, packingnya tuh kan gimana?
1: Packagingnya sih seperti biasa sih, pakai gelas, pakai cup gitu.
0: Pakai cup yang tutup ya. Jadi aman lah.
1: Jadi
0: ya.
1: Aman.
0: Kalau pergi jauh gitu kan ada yang pesan.
1: Iya.
0: Ini secara offline atau online kan
1: jualannya? Secara online juga ada.
0: Siap terima pesanan.
1: Siap terima pesanan. Kami itu ready dari jam 11 sampai
0: 11 siang ini. Orangnya lagi di sini nih. Siapa tahu kan mau orderan.
1: Betul.
0: Langsung
1: WA ke saya.
0: Iya betul, catat Kak nomor WA-nya nih Kak.
1: 08 96
0: iya
1: 75 88 73 22.
0: Nah, siapa tahu berminat ya di antara Bu Abang. 0896 7588 7322.

0: inspirasi tuh nanti udah punya usaha nih pakai usaha nama anak gitu.
1: Mudah-mudahan lah setelah selesai saya jadi pelaku usaha UMKM nih, entah ada rezekinya nanti insya Allah saya bisa sewa ruko gitu.
0: Ya sih betul. Ini biarlah bersakit-sakit dulu. Nah, baru senang-senang kemudiannya.
1: Benar.
0: Terus kayak ini kemudian kalau misalnya cuaca hujan dan sebagainya, ah itu pernah enggak? Ini langsung tutup atau gimana tuh?
1: Pernah.
0: Teruskan.
1: Itu sih itu juga tuh kendala kami sebagai pelaku usaha UMKM di Jalan Pemda tuh. Kadang kami bertahan lah kadang kalau udah hujan gitu. Tapi kalau udah hujannya udah terlalu lebat tuh dan enggak bisa lagi ya terpaksa kami tutup. Karena angin juga
0: angin,
1: kan.
0: Ya.
1: Jadi kita takut barang-barang kita jatuh.
0: Berbahaya enggak ya?
1: Berbahaya juga kan. Jadi kita lihat kondisi lah. Tapi kalau hujannya enggak terlalu lebat sih kami tetap buka sih.
0: Masih inilah ya, masih ada kesempatan gitu ya.
1: Tetap
0: semangat. Kalau untuk harga dibanderol berapa nih Kak?
1: Sangat-sangat itu sih worth it sih. Murah meriah.
0: Murah meriah terjangkau.
1: Murah meriah.
0: Dari berapa sampai berapa nih Kak?
1: Seperti AI yang di tepi-tepi jalan lah ya kayak biasa. Kayak ST Jumbo tuh saya masih tetap jual 3.000 sekarang. Ada orang tuh udah dinaikkan tuh 4.000 tapi saya tetap konsisten jual 3.000. Terus kayak sari kacang saya jual 7.000. Air tahu saya jual 5.000. Es jeruk perasnya tetap jual 5.000.
0: Terjangkau semua lah ya.
1: Masih bisa di ngetit lah dibeli.
0: Iya betul-betul. Tergantung selera masing-masing gitu ya. Baik-baik. Terus misalnya kalau misalnya ada yang beli banyak gitu Kak. Ini biasa dibeli bonus atau apa nih? Ada gak?
1: Biasa saya kalau orang beli 10 tuh tetap saya kasih gratis 1.
0: Wah, apa nih? Niatnya apa nih?
1: Ya semoga itulah pelanggan tetap dengan ya? Saya
0: betul.
1: Cari pelanggan lah kita. Karena kan saya juga baru merintis usaha ini 2 bulan. Jadi semoga nanti ke depannya setelah saya membuka usaha ini tuh mereka tuh pada suka dengan rasanya. Dan saya kasih lah kata orang tuh biar dia senang lah, saya kasih gratis.
0: Gratis, ya jadi dia datang lagi. Dari mulut ke mulut, mulut ke mulut kan.
1: Udah banyak sih, kadang mereka tuh pesan dengan saya gitu.
0: Alhamdulillah. Nah ini untuk jaga kualitas. Ini cara menjaganya gimana Kak? Tadi kan supaya takut pelanggan tuh lari sekali tidak datang kan. Ini biar berkali-kali. Tapi kualitas yang dijaga nih,
1: itulah rasa,
0: rasa
1: terutama rasa minuman kita tuh harus dijaga. Terus sebelum kita mau buka tuh kita rasa. Saya sebagai yang punya usaha nih saya rasa ini masih bisa enggak nih untuk dijual ke orang nih. Kalau kira-kira udah enggak bisa saya enggak mau jual. Tetap saya ganti yang baru.
0: Takut apa gitu rasanya Kak ya.
1: Takut asam, kita kan enggak tahu nih kan. Kalau udah sari kacang tuh kan kok udah bermalam, kayak air tahu juga kan kok udah bermalam kan tetap rasanya tetap lain. Nah, tetap saya coba dulu. Jadi kalau rasanya udah enggak enak atau udah asam saya tetap bikin baru lagi. Saya enggak mau jual yang asal-asal jual gitu enggak mau.
0: Itu kualitas tuh ya.
1: Benar.
0: Ya. Itu nyiapkannya berapa lama sih Kak? Ini semuanya dari malam semua nih.
1: Dari
0: sari
1: malam.
0: Kacang, jeruk peras, teh jumbo, air tahu. Itu apa tuh Kak? Buat sendiri semuanya?
1: Kalau air tahu sih untuk sementara ini karena saya belum tahu cara bikinnya ya, saya langsung berbeli ke agen. Agen air tahu.
0: Sama isi-isinya kan ada yang suka air sama tahu atau
1: airnya aja sih saya.
0: Oh, airnya ya. Air tahu. Teh jumbo? Hanya bermodalkan dengan teh, es,
1: you know? Es dan gula. Terus dikasih gulanya tuh dikasih air daun pandan. Biar wangi.
0: Biar wangi ya. Jeruk peras.
1: Seperti biasa sih.
0: Jeruk berapa sekilo Kak?
1: Beli biasa saya beli yang harga 7-8 ribu. Biasa saya beli sih sekitar 3 kilo. 3 kilo aja dulu.
0: Itu awal udah dihitung semua modalnya sekian, terus nanti hasil pendapatnya sekian. Itu gimana cara hitung-hitungannya itu Kak?
1: Itulah tuh. Kalau kemarin sih saya awal-awal modal

0: sih
1: dapat untung nggak?
0: Awal-awal sih ya untung tipis lah ya, karena kita kan baru-baru buka, orang baru-baru tahu. Nah, tapi makin kesini alhamdulillah sih ada lah. Ada.
1: Tapi awal-awal tuh nggak langsung banyak buatnya ya?
0: Nggak, sedikit-sedikit.
1: Sedikit dulu, makin banyak peminat, makin nambah. Oh ya, jadi hitung-hitungnya berapa kak?
0: Kalau misalnya kadang satu hari itu modalnya misalnya saya sekitar 200.000.
1: Modal tuh ya?
0: 200.000. Nah, kadang untungnya enggak selalu habis ya kadangnya, karena kita kan banyak aneka minuman ya. Jadi yang
1: enggak hanya kak ini yang jual minuman ya?
0: Biasa dapat sih 300.
1: Alhamdulillah, berarti lebih lah ya dari modal ya. Itu tersaingi tidak kak ketika ada yang lain juga minuman yang dijual atau makanan yang lain? Itu kan sama-sama penjual lah ya, sama-sama pedagang. Nah ini gimana nih?
0: Kalau merasa tersaingi sih kita bersaing secara sehat ya.
1: Betul.
0: Karena rezeki udah ada yang atur masing-masing. Tapi untuk sementara ini sih alhamdulillah lah ya. Lumayan.
1: Ya seru gitu ya, ramai-ramai. Tergantung pembeli lah ya kak ya, pengunjungnya ada yang mau kesana.
0: Rame, terus banyak kenal dengan orang-orang baru. Tukar kita nih bertukar pikiran sebagai pelaku usaha nih kita itulah kadang tuh ada teman-teman kan, karena mereka tahu saya kesini ini kan mau ke pro RRI ini. Jadi mereka tuh ngasih saran dengan saya, kalau bisa nanti kalau kakak ke proni bisalah kasih saran pada pemerintah untuk memperhatikan kami sebagai pelaku usaha UMKM ada di Pontianak nih.
1: Jadi apa sih tantangan terbesarnya kak menjadi pelaku UMKM ini?
0: Tantangan terbesar sebagai pelaku usaha UMKM ini terutama modal lah kak ya. Modal kayak mereka nih kan, pelaku usaha UMKM nih kan. Mereka kan ada yang menengah ke bawah, menengah ke atas. Jadi terutama kendalanya nih terutama sih modal dan tempat sih menurut saya.
1: Modal dan tempat.
0: Nah, jadi mohonlah pemerintah nih untuk memberikan perhatiannya atau penyuluhan terhadap kami sebagai usaha pelaku UMKM itu, diberikan modal atau diberikan tempat untuk kami itu biar bisa usaha, bisa berkembang. Dan menurut saya sih sebagai pelaku usaha UMKM tuh ya, UMKM itu adalah salah satu pondasi atau pilar nomor satu perekonomian yang ada di Indonesia.
1: Jadi karena harus didongkrak ya.
0: Iya, karena 61% tuh PDB nasional itu sebagian besar pendapatan dari pelaku usaha UMKM ini, itulah yang bikin
1: makin maju begitu ya untuk
0: perekonomian Indonesia nih, makin maju
1: khusus daerah lokal kita gitu ya, apa-apa yang kita punya itu kita kenalkan ya, kita jual.
0: Iya, karena 97% pun karena kita usaha UMKM nih, para pengangguran tuh 97% tuh bisa kita rekrut gitu.
1: Emang kakak ada karyawan nih?
0: Iya, ada dua.
1: Alhamdulillah.
0: Itulah, semoga nanti pemerintah bisa melihat dan mendengar jeritan-jeritan para pelaku usaha UMKM nih, biar kami nih bisa diberikan modal.
1: Selama ini modal sendiri?
0: Iya, kita pakai modal sendiri. Itulah teman-teman bilang kalau bisa pemerintah tuh ada ikut membantu, atau mereka tuh bisa kita tuh bisa berkolab dengan bank-bank kayak bank BRI, bank pemerintahan,
1: dirangkul begitu gimana prosesnya ya.
0: Gimana? Mau modal enggak untuk usaha gitu. Jadi kami ini bisa terbantulah sedikit meringankan beban kami untuk mereka yang ada niat dan pengen usaha tapi mereka tuh terbentur dengan modal.
1: Kalau soal tempat tadi kendalanya apa nih kak?
0: Iyalah, tempat kami ini kadang
1: Itu inisiatif sendiri di Pemda tuh ya?
0: Iya sih. Kami bongkar pasang sih di sana.
1: Istilahnya ya.
0: Enggak boleh netap sih.
1: Oh iya.
0: Barang-barang.
1: Kena retribusi?
0: Belum. Itulah saya juga bingung nih, kayaknya di Pemda nih belum ada penyuluhan atau terbentuknya
1: Biasa kan ada pungutan.
0: Belum ada sih untuk sementara ini sih belum ada.
1: Oh iya.
0: Belum ada pembinaan lah mungkin dari pemerintahannya atau enggak tahu juga lah ya.
1: Kak ini bisa gabung di UMKM nih, dirangkul mau masuk sendiri atau gimana?
0: Dulu saya pernah, karena dulu saya pernah buka usaha yang di Pasar Pamboyan itu ya. Kami ada ketua gitu dulu namanya Bang Adi. Kita nih semua nih para pelaku usaha yang kemarin tuh yang ada di depan Pamboyan tuh kami dibikinkan surat UMKM.
1: Jadi itulah sebagai penguat ya.
0: Jadi saya udah masuk ke dalam UMKM itu gitu. Jadi nama saya udah masuk di data gitu.
1: Tinggal meneruskan. Apakah semuanya di Jalan Pemda itu tergabung dalam UMKM yang penjual-penjual itu, Kak?
0: Enggak tahu juga ya saya ya. Soalnya saya juga baru juga bergabung di Jalan Pemda itu kan, baru 2 bulan.
1: Baik, itu tadi yang menjadi keluhan lah ya. Mudah-mudahan bisa diberi jawaban dan di follow up lah ya untuk Bapak Ibu pemerintah terkait dengan modal dan tempat yang strategis. Biasa kalau mau beli, para pengunjung mungkin terganggu tidak dengan macet kendaraan? Karena pinggir jalan tadi ya,
0: karena pinggir jalan, tempat untuk parkir pun susah gak kan.
1: Truk-truk biasa mungkin lewat. Tapi jalan bagus sana kan?
0: Bagus. Udah mantap.
1: Mantap. Ya, keluar masuk ya kan kendaraan. Terus strategi apa ya menurut Kak ini yang memang top pokoknya ya untuk jualan yang usaha Kak ini? Secara online kah, secara offline kah yang paling cepat gitu?
0: Yang paling cepat sih menurut saya sih offline sih. Karena mereka langsung datang. Langsung bayar.
1: Iya.
0: Dan menurut saya itu lebih cepat perputaran uangnya.
1: Kalau online harus ngantar lagi.
0: Kita harus ngantar lagi, belum kendala di jalan. Karena belum.
1: Paling jauh biasa ngantar di daerah mana, Kak?
0: Di daerah Siantan.
1: Oh, jauh juga. Jadi tambahan uangnya misalnya 7.000 jadi 10.000.
0: 12.000.
1: Contohnya lah ya.
0: Karena barang-barang semua udah pada mahal ya, Kakak tahu sendiri.
1: Betul.
0: Lah ya.
1: Yang ngantar
0: karyawan.
1: Mesti bayar dia lagi.
0: Untuk bensin, belum untuk bayar dia lagi gaji dia. Tapi enggak apa-apa, kita bagi-bagi rezeki.
1: Ini udah termasuk berani Kak ini, enggak?
0: Benar.
1: Termasuk ngatur uang untung berapa dari keuntungan itulah ya.
0: Ya, dari keuntungan itu alhamdulillah saya bisa
1: Mutar modal lah ya intinya.
0: Bisa mutar modal juga untuk nabung juga ada lah ya. Bisa kita untuk nabung. Terus saya bisa meles-leskan anak saya.
1: Alhamdulillah.
0: Saya kan sekarang tergabung dalam ikut dunia modeling.
1: Oh mantap.
0: Kemarin kan pernah kesini Kak.
1: Pernah.
0: Enggak salah dengan Kakak juga lah ya.
1: Gimana sekarang perkembangannya?
0: Alhamdulillah. Udah dipakai-pakai sama desainer.
1: Berarti udah ini ya lewat cuan mamanya nih.
0: Mama dan bapaknya lah.
1: Iya, Kak ini yang support terus ya.
0: Saya juga ikut support. Bisa lah ikutkan dia kayak itulah modeling, ikutkan di klub futsal.
1: Mantap, aktif. Apalagi udah mulai masuk sekolah ya, Kak ya.
0: Udah masuk sekolah.
1: Iyalah, mudah-mudahan ini semangat terus ya. Benar. Tapi kalau ngomong-ngomong, cara menentukan untuk harga jual itu dari mana, Kak? Misalnya cari kaca harusnya sekian. Ya, ini apakah
0: dari kita apa pendapatan kita yang kita kita jual lah tuh. Kita beli barang nih harganya berapa modal? Dari modal kita sekian ini sekian. Ngejar enggak nih kalau kita jual sekian nih?
1: Takutnya Pak Pok kan.
0: Betul. Kayaknya sih terkejar lah. Jadi ini sekian, air tahu sekian, es jumbo sekian ya. Jadi kalau Tehnya tuh saya jual 3.000, jadi saya tuh lebih banyak ambil untungnya tuh di sari kacang atau di air tahu.
1: Trik-triknya seperti trik-triknya itu.
0: Kayak gitu. Biar betul. Pelanggan enggak lari kan, karena kan kita bersaing harga juga nih dengan orang jual 4.000, saya jual 3.000 gitu.
1: Mungkin bahkan ada yang banting harga sampai murah meriah. Nah, itu gimana, Kak?
0: Belum ada sih.
1: Belum ada lah ya. Paling itu pasarannya ya.
0: Ah, segitu ada pasarannya. 3.000.
1: 3.000-an ya. Kalau untuk apa namanya nih, Kak? Inovasi. Nah, ke depan apakah hanya 4 minuman ini saja atau ada tidak? Ke depan maunya.
0: Ke depannya sih saya pengen jual makanan. Saya pengen jual makanan nanti tak lama lagi kan kita nih mau bulan puasa nih.
1: Betul.
0: Jadi saya lagi berpikir nih gimana caranya nih saya bisa jual makanan yang kekinian. Karena saya udah jual minuman nih, saya pengen ada makanan pendampingnya biar mereka nanti enggak perlu jauh-jauh lagi beli makanan. Di sini udah lengkap, udah ada airnya, udah ada minumannya, ada juga makanannya gitu.
1: Ini enggak perlu jauh-jauh gitu ya. Nanti pergi makan sana, ini sini gitu ya.
0: Betul. Tapi lagi dipikirkan nih apa ya kalau
1: nambah lagi
0: ada
1: modal.
0: Saran?
1: Ya betul. Modal nambah lagi berarti kan?
0: Benar.
1: Tempatnya juga.
0: Tempatnya sih udah ada sih di situ juga. Cuman itulah modal, tapi insya Allah nanti bisa diusahakan.
1: Tadi Kak Edi bilang pelayanan tuh juga penting. Nah, gimana nih selama ini memberikan pelayanan?
0: Pelayanan saya sih kalau orang beli sih kalau bisa sih kita itulah kasih pelayanan yang baik. Kalau bisa kita cepat respon.
1: Cepat betul. Itu yang disukai orang juga ya.
0: Iya,
1: kalau panas ini cepat sih Kak.
0: Cepatlah Kak. Gitu. Kan kadang orang tuh kan kita harus respon secara cepat. Terus pelayanan itu rasanya tuh harus enak lah minuman tuh. Jadi orang tuh pelanggan enggak lari kemana-mana, mereka tetap ngulang lagi.
1: Istilahnya gercep ya Kak. Gerak cepat jadi kita sebenarnya beli satu jadi banyak belinya karena cepat lah, pelayanan yang ramah gitu. Kak, ada yang nanya kayak ini, kita sapa dulu ya. 2830, saya dari Sri dari Sungai Jawi ingin bertanya dengan Kak ini, Mbak Vi, ada punya karyawan ke dan bagaimana caranya agar tetap bertahan di antara banyaknya persaingan? Mohon penjelasannya. Baru kita tanya nih tadi Kak ini, silakan Kak ini tanggapi.
0: Karyawan saya sih ada dua, yang satu untuk ngantar dan satu ikut dengan saya ke stand untuk bantu saya ngekap. Untuk
1: cowok
0: saya,
1: cewek semua nih. Wonder Woman ya. Itu pun pilihannya gimana Kak, pilih karyawan? Memang diseleksi dulu?
0: Ya, saya seleksi juga sih. Kalau bisa sih yang anak gadis lah ya, karena mereka kalau anak gadis itu kan waktunya lebih banyak waktu luang.
1: Fokus untuk fokus usaha Kak ini enggak.
0: Terus kalau mamak nih kan
1: berbagi.
0: Kesian enggak kan?
1: Mau ini mau itu ya enggak. Terus menghadapi persaingan gimana Kak ini bisa tetap bertahan?
0: Itulah jaga rasa kualitas bahan baku kita. Terus kita sama pelanggan tuh harus pelayanannya harus ramah, baik. Dan responnya kita cepat. Dan kok bisa sih tampilan apa yang kita jual tuh harus menarik.
1: Tampilan yang dijual harus menarik apa tampilan orangnya yang jual harus menarik?
0: Tampilan
1: dua-duanya.
0: Dua-duanya sih branding produk kita tuh kita harus kalau kita jual online nih kan kadang kan kita harus ngedit dulu gambar-gambar yang biar orang tertarik kan.
1: Apakah minum seperti itu Kakak juga aplikasi itu ya?
0: Brosurnya gitu, flyernya untuk kita jual di online tuh harus menarik gitu.
1: Betul, itu jadi daya tarik sebenarnya.
0: Itulah nanti saya tuh ada rencana mau bikin Instagram produk saya, mau saya foto. Terus saya up ke Instagram,
1: memanfaatkan media sosial.
0: Sosial. Jadi nanti kalau teman-teman mau pesan bisa melalui nomor HP yang tadi sama nanti saya next bikin Instagram untuk produk saya pribadi.
1: Tersendiri gitu ya. Tapi selama ini pakai aplikasi pemesanan online-online enggak?
0: Itulah belum.
1: Oh, iya.
0: Kayaknya next saya mau masuk ke Grab atau Maxim, iya. GrabFood gitu ya.
1: Udah cari tahu belum gimana gitu?
0: Ada sih, udah dicari tahu sih. Download aplikasi Grab Merchant, katanya, terus masukkan produk kita ke dalam situ.
1: Apakah mungkin sih di ada bayaran?
0: Ada potongan sih.
1: Oh, potongan.
0: Potongan untuk dari pihak Grabnya.
1: Baik. Kemudian target ke depan apalagi ini, Kak Aini? Impian yang ingin dicapai barangkali ya?
0: Itulah, semoga usaha saya semakin berkembang.
1: Ya, amin. Mudah-mudahan
0: Saya bisa merekrut karyawan lebih banyak lagi. Itulah awal mula saya membuka usaha ini kan, saya pengen biar mengurangi pengangguran lah ya.
1: Niatnya udah mantap ya Kak ya.
0: Mengurangi pengangguran lah ya. Kalau bisa tuh saya bisa membantu keponakan saya lah terutama,
1: yang orang-orang terdekat.
0: Orang-orang terdekat ya, dulu untuk ikut saya usaha, nanti saya kasih tahu cara-caranya, jadi mereka bisa bikin usaha mereka masing-masing lah.
1: Bisa meneruskan. Ya. Baik. Pesannya apa ini Kak Aini untuk semua penonton, pendengar dimanapun berada yang baru mau merintis usaha atau yang sudah tapi kadang mungkin kolab ya dan lain sebagainya, dan tidak semua biasa bertahan lama gitu ya Kak ya, karena tadi mungkin persaingan dan lain sebagainya, nyikapinya bagaimana nih? Silakan.
0: Pesan-pesan saya buat pelaku usaha UMKM yang ada di seluruh Kalimantan Barat khususnya, tetap semangat. Walaupun kita kadang sebagai pelaku usaha UMKM nih susah karena terbentur dengan modal, tapi kalau kita ada niat, semua pasti bisa. Tetap semangat dan berusaha, pasti ada jalan yang diberi Allah untuk kita.
1: Yang penting itu ya udah usaha.
0: Usaha dan niat, insya Allah rezeki itu pasti ada.
1: Berarti tidak hanya cukup modal berupa uang ya kayaknya.
0: Betul, mental sebagai usaha ini sangat-sangat perlu. Mau dicaci, mau dimaki, paling cuman abal-abal, paling cuma sebentar.
1: Biasa ada cibiran kayak gitu Kak.
0: Benar, ada palingan enggak lama lagi tuh paling tutup.
1: Gimana Kak Aini nyikapi waktu itu?
0: Saya
1: masih sampai sekarang.
0: Terkadang sih ada segelintir orang-orang lah yang saya pikir untuk hanya
1: menjatuhkan.
0: Untuk menjatuhkan sebagai motivasi kita lah untuk ke depan. Tapi saya sih enggak gubris sih. Saya mau tunjukkan bahwa nanti insyaallah usaha saya ini bisa membantu orang-orang di sekeliling saya.
1: Iya, fokus saja gitu kan ya.
0: Fokus.
1: Modalnya ya tadi jujur, kreativitas ya Kak ya.
0: Iyalah.
1: Ada inovasi-inovasi apa lagi nih? Ya, air dan lain sebagainya, aneka-aneka makanan ke depan begitu ya.
0: Insyaallah.
1: Mudah-mudahan lancar, sukses Kak ini.
0: Amin. Terima kasih.
1: Iya. Ya, dan semuanya untuk Abang juga yang berawal dari modal yang pas-pasan mungkin ya Kak ya.
0: Iya.
1: Dicoba dulu. Kalau belum coba belum tahu hasilnya seperti apa gitu ya. Kalaupun misalnya ada benturan-benturan lain sebagainya, bangkit lagi seperti yang tadi Kak ini sudah kasih pesan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Kak ini.
0: Iya,
1: insya Allah lain waktu kita bersua kembali dan sampai jumpa Mbak Abang. Sampai di sini jumpa kami di program Teras UMKM Program 4 RRI Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: jual tu ya, ngapa semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya?
1: Nampaknya nyaman lapak dia tu isinya tu. Yuk kita sambut yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport ya nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.

Embo Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Di dunia ini tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

Bu abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Mbok Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.

Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Sahabat rahimakumullah, melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya: malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan kiat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa diperbaiki. Wallahu a'lam bisa.

Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.

jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.

0: Waduh, lapar dan lelah nih. Jauh juga ya perjalanan travelingnya. Syukurlah bisa sampai di tanah Borneo ini.
1: Selamat datang tuan bersama kami di penginapan S3. Sejuk, sedada, seirama. Yeay!
0: Selamat datang juga mbak. Seru ya nama tempat dan penginapannya.
1: Iya dong.
0: Gayanya mbak juga lain daripada yang lain nih.
1: Bisa aja tuan. Oh iya tuan, untuk berapa lama dan tuan menginap kemari berapa orang?
0: Kebetulan saya sendiri aja nih mbak. Oh iya, adakah di sini jasa untuk mendampingi saya sebagai guide?
1: Oh, saya sendiri tuan. Saya siap menjalankan tugas. Sudah jadi kewajiban kami memberi pelayanan kepada konsumen.
0: Saya ini pemburu kuliner loh mbak.

Membeli oleh-oleh atau buah tangan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan saat berwisata di suatu daerah. Jika Mpok Abang berkunjung ke Kalimantan Barat misalnya, Anda bisa membeli kerajinan tangan untuk dibawa pulang. Apa saja? Salah satunya kain tenun. Kain tenun Sambas terkenal di sini. Bahkan, kain tenun Sambas pernah memperoleh penghargaan UNESCO Award of Excellence for Handicraft di tahun 2012. Tahukah Mbok Abang, kain tenun Sambas ini memiliki ciri khas motif yang beragam. Di antaranya motif bunga male, kemudian bunga cangkring, pucuk rebung, tujuh tabur bunga melati, dan bunga telur mata ayam. Kain tenun umumnya menggunakan benang emas yang ditenun dengan benang berwarna cerah, yakni ada yang biru, hijau, merah, dan juga oranye. Bangga dengan karya budaya kita.

0: Bang, makan siang yuk. Adik sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
1: Eh adik nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen?
0: Kepo abang nih, emang apa pengganti nasi? Dan lengkap dak gizinya tuh?
1: Bisa dek, dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang, kan sama-sama mengenyangkan.
0: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
1: Mudah dek, asal kita mau ya memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
0: Oh iyalah, kalau gitu adik mau mulai dari sekarang.
1: Ayo kikipi keanekaragaman pangan lokal kita.
0: Kenyang tidak harus selalu nasi, dan tubuh pun jadi lebih sehat. Perempat FM, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Abang datang lagi ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Jangan lupa manfaatkan waktu yang ada di sini. Salah satunya ada rupiah yang dibawa Mbak Abang. Ayo kita belikan dan sebagai oleh-oleh buat tangan untuk dimanapun Mbak Abang berada. Bingung mau beli apa? Pakai sepatu, sepatunya disambung-sambung. Ini dia mau ditawarkan, batu kecubung. Tahu tidak batu kecubung atau ametis? Ini konon ceritanya bisa jadi buah tangan untuk para pecinta perhiasan. Punya khasiatnya, punya energi melindungi dan menyembuhkan, untuk juga menenangkan hati. Bisa dijadikan perhiasan kalung, cincin, dan juga anting. Warnanya pun memukau, tergantung selera Mbak Abang. Dipilih, dipilih, dipilih. Selamat mencoba ya Mbak Abang. Semoga bagi yang menerimanya pun berkesan dengan pemberian Mbak Abang. Bangga dengan karya budaya kita.

0: Duk Rin, kowe ngerti ora? Saiki dodolan ora kudu duwe toko gedhe lho. Cukup nggae aplikasi di ponsel.
1: Serius, Bude? Jadi, modal kecil pun bisa ikut meramaikan pasar digital cukup pakai aplikasi di ponsel gitu.
0: Heeh, bener iku. Lewati ekonomi digital, kabeh wong kudu iso masarne produk nyampe nang luar daerah.
1: Wah, ada toke kena batu.
2: Cakep.
1: Oke lah kalau begitu, berarti pedagang kecil punya kesempatan bersaing dengan usaha besar ya.
0: Lah iya, sakliyane iku, bayar ya gampang loh. Iso lewat dompet digital, gak usah ribet kembalian. Aman pisan wis, ra usah perlu nggawa duit akeh-akeh.
1: Wah, benar juga Bude. Ekonomi digital udah buka peluang buat anak muda kreatif nih. Kayak saya, kan suka bikin konten. Jual jasa online gitu. Lapangan kerja pun jadi lebih luas.
0: Nah iya iku, makanya awak dewe ngemanfaatne teknologi dengan bijak. Ra perlu gak hiburan melulu.
1: Setuju Bude, ekonomi digital adalah peluang.
3: Yuk kita dukung kemajuan Indonesia.
1: Rompat FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

0: Abang, tampaknya ada yang kurang kalau sudah datang berkunjung ke suatu daerah. Ada lagi nih pilihan jika Lombok Abang berkenan mengunjungi salah satunya di Kota Katulistiwa. Apa sih yang bisa dibawa pulang? Yaitu miniatur Tugu Katulistiwa. Kan Kota Pontianak terkenal nih dengan Tugu Katulistiwanya yang dijadikan penanda titik nol garis bumi yang membelah antara bumi bagian utara dengan selatan. Dan Bo Abang bisa membeli miniatur Tugu Katulistiwa ini sebagai buah tangan setelah berwisata di Pontianak, membelinya langsung di toko souvenir Museum Tugu Katulistiwa di Jalan Katulistiwa Batu Layang Pontianak Utara. Di ujung ada ikan lele. Bagi pengunjung, tidak sah kalau belum bawa oleh-oleh. Kita bangga dengan karya budaya Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Angin puting beliung, angin kencang berputar macam gasing, datangnya tiba-tiba. Sekejap mata bisa merosak apa-apa. Rumah bisa roboh, pokok bisa tumbang, benda berat pun bisa terbang. Ngeri. Mengubah semua pemandangan dalam sekejap. Angin puting beliung ni biasa terjadi di masa musim hujan, terutama di tempat yang cuacanya suka ekstrim. Tapi jangan risau, ada caranya biar kita bisa mengurangi resikonya. Yang paling penting tu, siap siaga. Pertama, pastikan rumah kita ni kuat, tak gampang roboh. Kalau ada peringatan puting beliung, cepat-cepat cari tempat berlindung yang aman dari angin, seperti ruang yang tak berjendela, atau kalau ada, basement pun lebih bagus. Jangan lupa gak, selalu pantau info cuaca dari BMKG atau aplikasi cuaca yang kita percaya, biar kita bisa lebih siap menghadapi angin puting beliung yang tak terduga ni. Angin puting beliung kadang datang tak ada tanda-tanda. Tapi, kalau kita dah siap-siap, insya Allah, bisalah kita melindungi diri dan keluarga kita. Dan tetap waspada ya. Selalu siap menghadapi cuaca ekstrim. Jaga keselamatan, jaga diri.

Mengingat bencana alam merupakan kejadian yang tak terduga, mitigasi merupakan hal yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak bencana. Mitigasi adalah langkah yang memiliki sejumlah prosedur dan tahapan guna mengurangi risiko dan dampak dari bencana. Beberapa tahapan mitigasi yakni 1. Membuat peta wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan tahan gempa, penanaman pohon bakau, penghijauan hutan, serta memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. 2. Perencanaan dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan bencana lain yang mungkin akan terjadi, yang tujuannya untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan lingkungan. 3. Respons yang cepat. Upaya meminimalkan bahaya yang diakibatkan bencana dengan fokus menolong korban dan antisipasi kerusakan yang terjadi. 4. Pemulihan. Langkah ini diambil setelah bencana guna mengembalikan kondisi masyarakat seperti semula dengan cara menyediakan tempat tinggal sementara serta evakuasi.

Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

0: Abang, Pemerintah Kabupaten Kuburaya melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Disperpusip Kabupaten Kuburaya menggelar pembukaan lomba bertutur tingkat SD Madrasah Ibtidaiyah se-Kabupaten Kuburaya dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Kuburaya ke-19. Sementara itu, kegiatan yang berlangsung di Aula Kepong Bakul Sungai Raya di hari Selasa ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah membangun budaya literasi sejak usia dini, sekaligus melahirkan generasi muda yang percaya diri dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Pembukaan lomba dilakukan oleh Bunda Literasi Kabupaten Kuburaya, Azibia Tulensi Sujiwo, serta dihadiri Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kuburaya, Rudi Fitrianto. Kegiatan bertujuan untuk menumbuhkan minat baca anak-anak, mendorong kecintaan mereka terhadap literasi, sekaligus membangun rasa percaya diri dalam berkomunikasi. Melalui kegiatan bertutur dan bercerita di depan juri maupun penonton, anak-anak belajar menyampaikan ide dan pengetahuannya dengan baik. Momentum ini sangat berharga bagi anak-anak. Dengan dasar membaca yang baik, mereka akan mampu bertutur dengan baik pula, menjadi ruang bagi mereka untuk tampil berani, kreatif, mengembangkan potensi yang dimilikinya. Sekian Pontianak Punya Berita.
1: Tahukah kita beberapa bencana alam yang terjadi di Indonesia tercatat sebagai bencana alam yang berdampak pada beberapa negara di dunia? Apa saja bencana alam tersebut? 1. Letusan Gunung Merapi yang terjadi pada tahun 1930 dan 2010. Sejak tahun 1600-an, Gunung Merapi telah meletus lebih dari 80 kali dengan letusan 4 tahun sekali. 2. Gempa, tsunami, dan likuifaksi di Palu dan Donggala pada 28 September 2018. BBC menyebut korban tewas mencapai 2.045 orang. 3. Gempa Sumatera Barat pada 30 September 2009. Kekuatan gempa bahkan terasa sampai di luar Indonesia, seperti Brunei, Malaysia, dan Singapura. 4. Letusan Gunung Toba sekitar 74.000 tahun lalu meluluh lantakkan sebagian besar umat manusia. Letusannya menjadi paling dahsyat yang pernah ada di muka bumi. 5. Gempa dan tsunami Aceh pada 26 Desember 2004. 15 negara yang terdampak dalam peristiwa tersebut mengakibatkan korban jiwa seperti di Sri Lanka, India, Bangladesh, Thailand, Maladewa, Malaysia, dan Somalia. 6. Letusan Gunung Krakatau pada 26 dan 27 Agustus 1883. Gunung Krakatau berada di tengah antara Pulau Jawa dan Sumatera yang letusannya memisahkan dua pulau yang tadinya menyatu.

0: Fit, kau udah dengar ke soal koperasi Merah Putih di kampung kita tuh?
1: Udah dong. Katanya koperasi itu tuh nak bantu warga buat nabung, pinjam duit dengan cara yang lebih gampang dan adil.
0: Iya, betul Fit. Yang paling keren tuh ya, koperasi ini tuh katanya punya kita sama-sama. Jadi semua keuntungan tuh bisa balik lagi buat para anggotanya.
1: Wah, kalau gitu semakin banyak nih yang gabung, insya Allah ekonomi masyarakat kita nih bakal makin kuat, nak.
0: Pasti, selain itu ya, katanya koperasi ini juga bikin kita belajar soal gotong royong sama mandiri.
1: Setuju dah. Ayolah kita dukung terus koperasi Merah Putih demi kesejahteraan kita semua dan masa depan lebih baik lagi. Pro 4 FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Kelenteng atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Kelenteng di Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat bagi komunitas Tionghoa. Arsitektur kelenteng yang khas dengan berbagai ornamen indah dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kelenteng di Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan dan tidak ada bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shentang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel atau solar.
1: Anak-anak, mulai sekarang kalian bisa tenang ya, fokus belajar. Karena pemerintah sekarang nih udah menyediakan program kesehatan gratis tis-tis-tis di sekolah kita. Jadi, kalau ada yang merasa enggak enak badan, pusing, atau sakit gigi, bisa langsung lapor ke petugas kesehatan di sekolah ya.
2: Bayar enggak, Bu?
1: Hah, soal bayar aman, semuanya gratis, termasuk obat-obatan dasar. Program kesehatan gratis ini adalah wujud nyata kepedulian pemerintah. Tujuannya satu, agar setiap anak Indonesia bisa mendapatkan hak yang sama untuk sehat, berprestasi, dan meraih masa depan terbaik.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

Setiap batang pohon punya kehidupan. Setiap api yang tak dijaga bisa jadi awal kehancuran.

Kebakaran hutan bukan hanya hilangnya pohon, tapi beserta udara bersih, rumah satwa dan kesehatan kita.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Anyer adalah nama sebuah pulau yang berada di aliran Sungai Ambawang yang merupakan anak Sungai Landak di Kalimantan Barat. Anyot dalam bahasa Pontianak artinya hanyut atau terbawa air. Disebut Pulau Anyot karena pulau ini bisa berpindah-pindah tempat mengikuti aliran atau arus air. Pulau ini memang tidak dapat ditempati karena permukaannya berupa rawa-rawa.

0: Oh Sari, kau jadi bini nih tak pandai ngurus rumah. Tiap aku balik tak pernah masakan nih siap. Malah kau sibuk ngan HP itu. Rumah berantakan macam kapal pecah. Budak-budak tak kau urus. Apa maunya kau nih? Pening pala aku.
1: Pecahkan ya. Pecahkan tuh bang, semua bang. Pecahkan barang tuh sampai abang puas.
2: Persoalan dalam rumah tangga jangan sampai diselesaikan dengan jalan kekerasan. Bangun komunikasi yang baik, saling menghormati dan menghargai semua hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Ini adalah cara terbaik menjaga keharmonisan rumah tangga dan pencegahan KDRT. Sayangi keluarga kita, pupuklah cinta kasih yang tak terhingga. Nyamannya makan ikan belana. Ikan belana didapat makan berduaan. Setiap hari tersebar berita kekerasan perempuan anak. Mari tiada bosan, kita beri perhatian. RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya Bang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Dengan RRI Palu dengan tema Festival Danau Lindu ya. Dan untuk Kak Balkis, apakah masih terhubung?
2: Iya dong.
1: Oh iya, masih ya, masih setia menunggu ya.
2: Iya pasti.
1: Oke deh, sambil kita menunggu telepon dan juga pertanyaan dari pendengar, mungkin boleh dijawab atau ditanggapi terlebih dahulu tadi pertanyaan dari Kak Balkis.
2: Oke, tadi saya bertanya tentang bicara soal apakah masyarakat di sana bisa menjadi tuan rumah ya di daerah sendiri. Gimana ya, Kak Din melihatnya?
3: Jadi karena di sana masyarakatnya sangat kental tentang adat istiadat, jadi alhamdulillah masyarakat sangat welcome. Kemudian mereka merasa bahwa pengembangan pariwisata di Kecamatan Lindu bisa bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi mereka. Yeah. Kemudian ya, kesadaran mereka akan pentingnya memberikan pelayanan yang bagus buat para pengunjung itu sudah mulai kelihatan. Kemudian saya satu sangat respect dan ya kagum dengan masyarakat Lindu. Walaupun mereka itu tersebar, misalnya ada baik itu studi maupun pekerjaan yang di luar Lindu, ketika mereka kembali ke Lindu, mereka jadi orang Lindu.
2: Oke. Berarti bangga menjadi orang Lindu ya, seperti itu ya. Kita ke penelpon dulu. Sudah ada penelpon yang bergabung di line telepon kita nih. Kita terima dulu. Halo. Selamat siang. Selamat siang. Suara Budaya Nusantara. Dengan siapa ini? Ya, dengan Pak siapa? Terputus
1: ya, iya.
2: Terputus.
1: Oke, baik. Mungkin
2: silakan kalau ada yang bergabung di Jakarta.
1: Iya, ini sudah ada yang bergabung di line telepon kita angkat terlebih dahulu. Selamat

0: Seperti apa dengan pesona alam dan geografisnya? Itu pertanyaan dari Cibir ya, Bapak. Sudah paham, Bapak? Sudah jelas?
1: Oke.
2: Oke, terima kasih, Bu.
0: Oke, terima kasih banyak, Cikgu. Bapak, sehat selalu. Ratu Belkis yang cantik. Yang ganteng-ganteng juga. Narasumber ini, Bang Noe.
3: Iya.
0: Bapak Muhammad, selamat siang bagian apa? Selamat siang bagian timur juga, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
1: Baik, ini gimana? Mau langsung dijawab atau masih terima penelpon dulu?
3: Silakan.
2: Langsung jawab saja.
3: Iya. Yeah.
1: Silakan Kak Din,
2: ya, langsung baik. Jawab saja. Jadi untuk
1: aksesnya.
2: Ya, aksesnya alhamdulillah sudah sangat baik sekali untuk semua kendaraan roda baik 2 maupun 4. Kemudian memang luasan Danau Lindu sekitar 8 km persegi ya. Kemudian berada di ketinggian 1000 meter dari permukaan laut, ya. Dan Danau Lindu ini terletak di garis Wallacea, sehingga keanekaragaman hayatinya, flora dan fauna itu ada kemiripan dengan yang ada di benua Asia dan benua Australia. Jadi kalau kita ke Lindu, kawasan Taman Nasional itu sekarang ini lagi banyak peneliti-peneliti, baik peneliti nasional maupun mancanegara yang datang ke Lindu itu khusus untuk penelitian, baik penelitian faunanya atau floranya, karena memang dia berada di garis Wallacea, ya seperti itu. Dan ya, Lindu banyak destinasi-destinasinya, kemudian masyarakatnya yang sangat kuat dengan adatnya, bahkan hutannya yang terjaga sekarang ini itu karena masyarakatnya yang menjaga seperti itu.
1: Oke. Nah, jadi memang di sana kalau bicara soal keanekaragaman hayati luar biasa ya,
2: kayaknya ya. Iya, seperti itu. Dan kalau kita bilang bahwa masyarakat itu sangat berkontribusi terhadap emisi karbon,
1: iya betul sekali. Karena memang ada di kawasan Taman Nasional ya. Oke. Okay. Nah, kalau bicara soal keanekaragaman hayati, di yang saya tahu di sana itu kalau kuda tadi ada ya, mungkin dengan jenis yang berbeda juga. Terus ada burung alo yang saya tahu ya. Burung alo ya.
2: Burung gitu. Alo atau rangkong,
1: rangkong
2: biasa.
1: Ya, rangkong itu. Sulawesi.
2: Rangkong Sulawesi.
1: Ada tarsius juga.
2: Ada tarsiusnya. Kemudian ada makakanya.
1: Makaka. Ya. Wah.
2: Seperti itu. Kan jenis ada 70 menurut informasi dari Balai Taman Nasional, sekitar 70 lebih jenis burung endemik yang ada di kawasan Taman Nasional Lora Lindu.
1: Nah, makanya itu. di ini juga ada bird watching tadi ya.
2: Ya, makanya di festival itu kita ada jelajah alam.
1: Jelajah alam
2: salah dan satunya. Dan itu include dengan bird watching ya seperti itu.
1: Oke, oke. Apakah itu nanti dibikinkan kayak apa ya, paket wisata begitu?
2: Ya, seperti ya, memang paket wisata. Jadi ada kalau konten kita fokuskan kepada misalnya tamu-tamu VIP. Tetapi kalau seandainya pengunjung ingin menjelajah ke destinasi-destinasi yang ada di kawasan Lindu, maka kita sudah siapkan teman-teman guide lokal untuk mengantar.
1: Okay.
2: Baik itu perahu-perahu yang akan digunakan untuk ke tempat-tempat destinasi dan yang lain sebagainya, itu sudah kita persiapkan semuanya.
1: Oke, oke. Nah, kita ke penelpon, sudah ada yang bergabung. Saya terima penelpon di sini dulu ya.
3: Boleh, silakan. Iya.
1: Ya. Oke, halo.
4: Halo, selamat siang. Assalamualaikum Kakak Balki.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bang Noel yang ganteng kacamata.
3: Waalaikumsalam, selamat siang.
4: Ini dengan Bang siapa yang siap langsung siang ini, Bang Mbak Balki.
1: Dengan
2: Pak Kak Din.
4: Pak Din, selamat siang Pak Din.
2: Selamat siang Bapak.
4: Pakai tutup kepala itu.
2: Ya, ini namanya Siga.
4: Nonton langsung melalui lipcatnya nih, di palun. Yang mau saya tanya begini, Bang. Siapa tadi? Bang Din ya?
1: Bang Din ya.
4: Iya, Bang Din. Jadi apa saja yang diadakan di Danau Lindu ya?
1: Oke. Okay.
4: Di Danau Lindu itu selain festivalnya itu, selain festival itu, yang kedua itu berapa tahun sekali atau berapa kali dalam melaksanakan festival yang ada di Danau Lindu gitu, Bang Din? Bang Din ya. Itu saja, makasih. Saya Leman di Lampung, saya lupa tadi.
1: Leman.
2: Makasih.
3: Oke, Bang Leman.
1: Terima kasih Pak Leman. Ya. Oke, baik. Kita langsung jawab saja Pak Din ya. Silakan Kak Din.
2: Ya, apa yang saja dilakukan yang ada di festival nanti.
1: Betul,
2: ya. Pertama ya, rangkaian kegiatannya, konten-kontennya ada konten jelajah alam, konten jelajah budaya, kemudian ada konten jelajah komoditas, di mana Lindo itu kita memperkenalkan komoditas kopi dan komoditas kakao. Kemudian ada tentunya atraksi seni budaya dan banyak kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan-kegiatan adat yang akan tampil, yang akan muncul di perayaan festival. Contoh di hari pertama itu akan ada penyambutan adat. Jadi penyambutan adat, semua tamu-tamu akan disambut secara adat, terutama tamu-tamu VIP. Kemudian setelah itu ada adat Mepantodui, kemudian ada adat Metimbe, yaitu penyembelian kerbau. Yang nantinya kerbau hasil sembelihan itu akan dikonsumsi bersama-sama.
1: Okay, jadi
2: itu
1: makan besar
2: ada
1: gitu.
2: Ada makan adat, ya ada okay. Makan adat juga.
1: Masak
2: ada,
1: berarti ada masak juga.
2: Iya, kemudian itu ada perayaan ritual atau syukuran panen, itu akan ada di okay. Festival Danau Lindo. Nah, kemudian selain itu juga ya ada tentunya kita menyuguhkan kuliner khas Sigi. Ya, okay. Ada berbagai macam kuliner.
1: Jadi festival
2: kuliner
1: makanan ya, ya seperti itu ya.
2: Ya. Artinya
1: festival kuliner.
2: Ya, agar supaya pengunjung yang datang di festival itu benar-benar menikmati, ya, benar-benar berwisata, kemudian bukan hanya melihat pertunjukan seni budaya, tetapi juga menikmati keindahan alam sekaligus kuliner khas Sigi. Artinya ya sesuai dengan slogan kita, ayo ke Lindo karena Lindo pasti bikin rindu.
1: Yeay, luar biasa. Luar biasa. Ya, tapi memang bikin rindu ya, karena suasananya luar biasa di sana. Jadi sahabat budaya pasti penasaran pengen kesana karena luar biasa sebenarnya tempatnya. Oke.
3: Okay.
1: Dan
3: dari Palu apakah sudah ada penelpon lagi atau belum?
1: Belum ada penelpon sih.
3: Belum ada.
1: Silakan
3: ya.
1: Kalau di Jakarta ada penelpon.
3: Penelpon belum ada, cuman sudah ada yang chat melalui WhatsApp ini.
1: Okay,
3: pertanyaan dari Kak Linda Idris di Ternate. Mau titip pertanyaan, dalam Festival Danau Lindo, apa saja yang disuguhkan atau dipromosikan dan apa tujuan serta harapan diselenggarakannya Festival Danau Lindo? Salam sehat dari Ternate. Gitu.
1: Baik, terima kasih Linda di Ternate sudah memberikan pertanyaan. Kita jawab dulu ya. Silakan.
2: Baik, boleh. Jadi goalsnya kita adalah menjadikan kawasan Lindo menjadi destinasi unggulan, bukan hanya di Kabupaten Sigi tetapi di Provinsi Sulawesi Tengah.
1: Okay.
2: Karena kami sadar bahwa banyak potensi yang ada di Lindo yang benar belum diketahui oleh publik.
1: Ya,
2: seperti itu. Sehingga melalui media festival ini kami mencoba untuk mempublikasikan, mempromosikan melalui pengunjung-pengunjung nantinya yang akan datang. Karena selain konten-konten yang setiap tahunnya, dan ini festival setiap tahun dilaksanakan, sudah menjadi sudah di SK-kan oleh pimpinan daerah menjadi event tahunan. Kemudian selain itu ada lomba-lomba, ada lomba cross country, kemudian ada orientering yang di mana pesertanya itu bukan hanya di Sulawesi Tengah saja, tetapi saya mendapat informasi dari teman-teman bahwa peserta cross country itu ada yang dari Sulawesi Selatan, ada Sulawesi Barat,
1: ya.
2: Kalimantan ada, bahkan Semarang ikut ya satu
1: cross country-nya.
2: Ya, cross country-nya.
1: Wow,
2: seperti itu. Jadi melalui peserta inilah, teman-teman inilah yang nantinya harapan kita juga akan cerita tentang Lindo. Ya, seperti itu. Karena biasanya cerita informasi dari siapa saja yang sudah pernah ke Lindu itu lebih efektif.
1: Betul sekali. Nah, seperti itu. Kita ke penelpon dulu yang sudah bergabung. Noel ya?
3: Iya, boleh.
1: Okay. Halo.

0: sudah bagus. Cuma memang yang perlu disampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat di sana, pemangku adat di sana, supaya kelestarian hutan itu dijaga, supaya tetap terjaga semua apa namanya satwa-satwa di sana, dan para pengunjung pun nyaman ke sana. Mohon maaf saja, saya beberapa tahun kemarin ke Lindu masih naik kuda.
1: Oke.
0: Masih naik kuda itu masih dingin sekali. Tapi beberapa waktu kemarin memang sudah agak berkurang, karena ya mohon maaf saja, mungkin karena maraknya mungkin penerbangan-penerbangan liar, sehingga ya karena itu semua sampai apa ya, sudah berubah sedikit dia punya iklim. Begitu pun di Palolo, karena Palolo itu kan sambung-menyambung dengan Balai Taman Nasional tuh.
1: Iya.
0: Seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan-depan ini supaya baik melalui pemerintah maupun Kadis Pariwisata dan juga Kehutanan, supaya disampaikan kepada masyarakat di sana supaya mengurangi penerbangan hutan secara liar.
1: Baik.
0: Jadi itu saja, sukses untuk Festival Danau Lindu. Terima kasih banyak. Selamat siang.
1: Terima kasih. Iya, selamat siang, Pak Andre. Luar biasa ya. Memberikan perhatian khusus ya juga untuk festival ini. Ya kaitannya dengan iklim ya, jangan sampai itu berubah gitu. Pak Adin, gimana melihatnya?
2: Ya memang kalau kita bicara iklim, ya dulu apa namanya Lindu itu dingin sekali.
1: Betul,
2: ya.
1: Sekali.
2: Sekarang memang masih dingin, tetapi memang ada perubahan sedikit. Jadi kalau kita bicara tentang pelestarian alam, ya alhamdulillah kita mengakui ya bahwa masyarakat Lindu sangat konsisten terhadap konservasi.
1: Yeah.
2: Nah bahkan betul, dulu kita masih jalan kaki, naik kuda, sekarang sudah bisa akses kendaraan roda 2 ataupun roda 4.
1: Yeah.
2: Nah saya cerita sedikit bahwa membuka akses sekarang yang ada itu, itu melalui pembahasan yang sangat
1: panjang
2: dan sehingga ada kesepakatan yang dibuat, atau itu tawaran masyarakat Lindu, bahwa ya boleh dibuka jalan menuju Lindu, tetapi jangan ada kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Bahkan mereka sampai mengatakan jika ada, mereka akan memperlakukan dengan sanksi adat ya.
1: Oke,
2: seperti itu.
1: Berarti memang pada saat pembukaan jalan di Lindu juga itu ada campur tangan dari pemangku adat ya.
2: Seperti itu. Jadi memang ada kesepakatan. Sampai di poin-poin tersebut mereka sudah apa namanya menjadi poin-poin penting bagi siapa saja yang istilahnya kalau ke Lindu itu tolong bersama-sama menjaga kelestarian. Jangan membuang sampah sembarangan, kemudian jangan mengganggu tumbuhan-tumbuhan yang ya yang dianggap ya tidak perlu untuk dilakukan, jangan kita lakukan.
1: Oke, oke. Berarti ada, apakah diterapkan gifu juga di sana atau penerapan ini?
2: Ya, di sana masih hukuman. Masih ada hukum. Ya, masih hukum, artinya mereka
1: hukum
2: memberikan
1: adat,
2: sanksi
1: ya?
2: Adat apabila ada oknum-oknum yang merusak lingkungan.
1: Oke, oke. Berarti tetap masih dijaga oleh masyarakat setempat ya, kalau bicara soal lingkungannya sendiri, karena biar bagaimanapun mereka sampai sekarang masih tetap ada itu karena salah satunya mereka tetap menjaga adat, istiadat dan juga lingkungan sekitar mereka gitu. Apalagi kita ada di kawasan Taman Nasional.
2: Setia. Betul.

0: Jangan sampai dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
1: Betul, Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
0: Setuju gue, Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
1: Ya, gas lah. Biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
2: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
3: Kearifan Lokal Nusantara.
4: Maromu. Maromu adalah kearifan lokal dari Nyata Toro, Sulawesi Tengah. Merupakan sistem kerjasama yang berlaku dalam pengelolaan tanah atau hutan bagi masyarakat adat Nyata Toro. Sistem ini mengandung nilai saling membantu meringankan beban pekerjaan satu sama lain, dari awal pengelolaan hingga panen. Sistem Maromu dilakukan secara bergiliran dari satu keluarga atau pribadi kepada yang lain. Pengelolaan tanah atau hutan melalui beberapa tahapan dan struktur yang diatur menurut kategorisasi hutan.

0: menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Pontianak punya berita.

Mabang Dosen Fakultas Pertanian Science and Technology Universitas Pancabakti Pontianak melaksanakan kegiatan yaitu pengabdian kepada masyarakat atau PKM di Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, mengusung tema diseminasi teknologi budidaya sayuran organik berbasis pemanfaatan lahan pekarangan dan botol plastik bekas sebagai upaya meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan lahan pekarangan secara produktif dan ramah lingkungan. Tim pelaksana kegiatan terdiri atas Rosalina Yuliana Ayen, Insinyur Agnes Tuti Purwani Irianti, dan Sherly Oktarianti. Kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi penyuluhan materi, demonstrasi teknik budidaya, serta praktek langsung oleh masyarakat dimulai pada 21 Mei yang lalu. Materi yang disampaikan mencakup konsep dasar budidaya sayuran organik, teknik pemanfaatan lahan pekarangan, inovasi penggunaan botol plastik bekas sebagai media tanam alternatif. Tidak hanya itu, Mbak Abang, kegiatan ini menjawab kebutuhan masyarakat. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat Desa Akcaya mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh secara berkelanjutan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan salah satu bentuk implementasi Tridharma Perguruan Tinggi secara konsisten dilaksanakan oleh Universitas Pancabakti Pontianak dalam mendukung pembangunan masyarakat berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian Pontianak punya berita.

Kain pelangi atau batik pelangi merupakan kain tradisional bangsawan Kerajaan Matang Tanjung Pura. Teknis pembuatan kain ini berbeda dengan teknik membatik di Pulau Jawa. Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk dalam proses pembuatannya. Kain ini menciptakan kekhasan warna yang muncul dari setiap warna yang dilukis dengan teknik pewarnaan yang disebut melangi. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dalam pengerjaannya menggunakan bulu ayam jantan yang dicacah pangkalnya sehingga dapat difungsikan sebagai kuas. Zaman dahulu, perempuan bangsawan istana di Kerajaan Matan mengerjakannya langsung tanpa sketsa motif terlebih dahulu. Namun kini, kain pelangi dikembangkan melalui produksi massal menggunakan teknik cap dan printing.

0: Benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repek kan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sidik tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar wad yang ku pakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas api, cabutlah colokan tu kalau kau tak pakai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kahan itu, Man? Enggak bukan hidup terus.
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colokan tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar agak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jadual 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, faham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman berman, ngidup mati kena tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang serba naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, amanlah kocik.
2: Mbok Abang, di sini jak ya. 94,3 MHz.

15 km dari pusat kota Pontianak, tepatnya di Kelurahan Siantan, Pontianak Utara, Kota Pontianak, terdapat sebuah kampung yang terkenal dengan pengrajin tenun. Kampung ini disebut sebagai Kampung Tenun Sambas.

0: Puluhan kepala keluarga tinggal di kawasan Gang Sambas ini, yang 20 diantaranya merupakan ibu rumah tangga pengrajin atau penenun kain sambas maupun corak insang kota Pontianak. Saat memasuki gang tersebut, ternyata di dalam rumah mereka terdapat alat tradisional yang terbuat dari kayu untuk menenun kain. Sebuah rumah yang membuka usaha warung kecil, tepat di depannya berdiri kokoh peralatan dari kayu secara tradisional untuk menenun. Benang merah menyala, kombinasi warna hitam maupun keemasan masih terpasang rapi di alat tenun tersebut. Rumah dan alat tenun ini punya Ibu Kurniati yang merupakan penenun kain tenun sambas maupun corat insang kota Pontianak. Beliau juga merupakan koordinator penenun di kawasan Gang Sambas ini. Ibu Kurniati pun bercerita bagaimana tahapan melakukan tenun maupun keunggulan kain tenun yang mereka buat dibanding dengan kain tenun hasil pabrikan.
1: 1.600 lembar benang.
2: Jadi emang enggak sembarang ya, Bu?
1: Enggak sembarangan. Enggak semua penenun tuh bisa. Ini kalau nenun ini kan ini proses ke-6. Proses awalnya itu banyak.
2: Kalau pewarnaan benangnya, Bu?
1: Pewarnaan benangnya kita pakai sintesis.
2: Jadi udah benang otomatis gitu ya, udah.
1: Dicelup benang tuh kita racik lagi anak pewarna.
0: Ibu Kurniati menjelaskan bahwa menenun kain sudah menjadi tradisi turun-temurun di kalangan keluarganya yang diwariskan oleh sang ibu ke sejumlah anaknya, yaitu Ibu Kusniati sendiri dan kedua kakaknya. Selain kain tenun sambas, Ibu Kusniati mengatakan ibu-ibu rumah tangga di lingkungannya juga menenun kain corak insang yang kualitas hasil karyanya juga diakui hingga tingkat nasional bahkan internasional.
1: Ibu-ibu, kalau ibu-ibu sini sih kalau kita ajarkan ayo, waktu itu kan kita ngajar tuh enggak tanpa biaya, yang penting punya alat. Kita ngajak ibu-ibu, memberdayakan ibu-ibu tadi yang enggak punya penghasilan, enggak punya keterampilan. Jadi ibu itu mau. Tergantung kitanya aja, kitanya ini yang kayak ibu sama kakak tuh kan pengen mau belajar, nah yang penting ibu-ibu masyarakat di sini tuh mau, jadi kita ajarkan. Keunggulannya ini sebenarnya lari ke songket sambas, masih ke songket sambas, cuman ya kita tinggal di Pontianak, kita kembangkan yang ini, kita tonjolkan yang songket corak insang, motif corak insang tuh kita full motif corak insang nih, kita kombinasikan sama benang emas, jadi kain ini jadi tampak lebih mewah, lebih wow lah gitu, kalau penjualannya pun lebih mahal.
0: Untuk menenun kain, Ibu Kurniati membutuhkan waktu 1 minggu bahkan 1 bulan, tergantung keuletan penenun itu sendiri maupun panjang kain yang akan ditenun. Mengenai harga jual, berkisar antara 400 ribu hingga 1,5 juta rupiah. Dan harga ini cukup tinggi dibanding kain yang diproduksi melalui pabrik atau mesin yang hanya dijual Rp300.000. Namun Ibu Kusniati memastikan kualitas tenunan tradisional lebih baik dibandingkan produksi pabrikan. Beralih ke rumah lainnya, menjumpai seorang ibu yang juga tengah menenun kain. Sang ibu bernama Julia Sanawi merupakan kakak kandung Ibu Kurniati, koordinator tenun di kawasan Gang Sambas. Ibu Julia yang tengah menenun kain sambas dengan motif mawar berwarna hijau kombinasi silver. Beliau menyampaikan benang bisa berwarna melalui proses ikat kemudian dicelup. Waktu 1 bulan harus ia jalani untuk membuat tenun kain dengan lebar 1,20 meter dan panjang 2,20 meter.
2: Lagi nenun kain apa nih?
1: Saya nenun kain buah, corak sambas.
2: Oh.
1: Motif mawar.
2: Ini benang-benangnya bisa berwarna gimana?
1: Ini tenun ikat. Ikat dulu baru dicelup.
2: Berapa lama Bu proses ibu nenun?
1: Sekitar 1 bulan. Satu bulan resepnya.
2: Panjangnya berapa?
1: Panjang 2 meter 20. Lebar 1 meter 20 kayaknya.
0: Meski tampak sepi imbas dari pandemi COVID-19, Ternyata gang ini sudah ditetapkan sebagai Kampung Tenun Sambas yang merupakan kampung wisata. Buktinya, sebelum COVID-19 melanda, kampung ini dibanjiri wisatawan dari nasional bahkan mancanegara. Berbagai penghargaan dan bantuan usaha diberikan kepada sejumlah ibu penenun di Kampung Wisata Tenun Katulistiwa ini. Dukungan berbagai kalangan untuk terus membantu mereka dalam menjalankan usaha yang populer dan masih diminati masyarakat banyak. Dengan karya turun-temurun yang dilakoni Ibu Kurniati bersama sang kakak, Julia Asnawi, diharapkan ekonomi masyarakat tetap bisa tumbuh, bahkan karya yang mereka buat dipastikan mengenalkan Kota Pontianak, Kalimantan Barat di kancah nasional, bahkan dunia.

Naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasih. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Sahabat budaya, tradisi pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. UNESCO menilai pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu, bukan cuma sebagai alat komunikasi sosial, tapi juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral, menekankan keseimbangan dan harmoni hubungan

0: nyawa orang lain bisa-bisa jadi melayang.
1: Hey. Pas pula tundang yang adik bawakan tu. Sama dengan berita yang abang baca di RRID ni.
0: Iya ke bang? Berita apa tu bang? Cuba gak bacakan adik ni. Pengen gak dengar?
1: Cuba dengar ya.
0: Dengar lah. Apa tu?
1: Lebih dari 50 layangan dan benang gelondongan diamankan anggota Satpol PP Kutu Pontianak. Kena banyak makan korban serta lampu sering padam.
0: Oh, kaulah. Betul kan? Macam pengalaman adik tu lah bang. Waktu balik pasar pakai motor abang yang udah ngap-ngap baum tu. Tiba-tiba ada tali kawat melintas bang. Untunglah adik ni masih bisa ngelak. Kalau tak ada, ya Allah. Tak tahu gila, bayangkanlah bang. Benang kawat tu kan tajam. Bahaya kau kena muka adik ni.
1: Itulah. Ngapa pemerintah kita ni ngelarang main kelayang dengan tali kawat tu? Bahaya. Keselamatan orang lain bisa jadi taruhannya. Nyawa. Belum lagi listrik selarat padam.
0: Ya benar bang. Semogalah ya semua pada sadar bahayanya main kelayang dengan tali gelasan dan kawat ni tu bang.
1: Benar dah tu. Dan satu agak ya dek. Main kelayang tu di tempat yang aman. Jauh dari lalu lintas dan jaringan listrik.
2: Perempat FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: nyabal hayr wa babal berkat wa babal nikmat wa babal rezeki wa
1: kuat. Terdengar lantunan surat Yasin dari sebuah pemakaman muslim di tepi jalan Yusuf Akarim. Hari itu, Jumat sekitar pukul 9, terlihat 10 warga mengelilingi sebuah makam. Itulah makam Haji Muhammad Yusuf Saigon Al-Banjari, salah seorang ulama besar yang lahir di kota Katulistiwa. Makam Yusuf Saigon berada di Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Pada hari-hari tertentu, misalnya di hari Jumat, makam memang kerap dikunjungi baik oleh para peziarah maupun mereka yang sekadar ingin mengetahui tentang sosok Yusuf Saigon. Menurut Ustadz Muhammad Taha bin Salim, 2 tahun belakangan kunjungan ke makam kian meningkat. Bahkan belum lama ini berlangsung haul ke-74 Yusuf Saigon yang dihadiri ribuan umat Islam dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Malahan beberapa di antaranya datang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
2: Mulailah sekarang nama Haji Saigon tuh ada naik sikit lah, sehingga yang kemarin haul beliau yang 74 pun dihadiri orang yang tak pernah kita undang sebenarnya. Tidak pernah kita undang dan takut kita nak mengundangnya. Akhirnya beliau tuh kumpulan dari Banjar Matapura ingin mengunjungi Haji Saigon berziarah. Ini perintah guru katanya. Perintah guru Zai yang terkenal guru sekumpul untuk berziarah.
1: Siapakah sebenarnya Yusuf Saigon? Ustadz Taha bertutur bahwa pria yang dimakamkan di sana memiliki nama asli Muhammad Yusuf bin Haji Tasin, putra dari pasangan Mufti Jamaluddin bin Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Fatimah. Kedua orang tuanya berasal dari Kesultanan Banjar. Yusuf adalah seorang pengelana, berbagai negeri ia arungi. Bahkan Saigon yang menjadi nama belakangnya memiliki kaitan dengan nama suatu daerah di Vietnam Selatan.
2: Haji Yusuf Saigon ini lahirnya di Pontianak, yang dari Banjar itu bapak beliau Haji Muhammad Tasin bin Mufti Jamaluddin. Di salah satu 7 istrinya itu, adik istri yang nomor 2-nya Fatimah. Kawin dengan Fatimah binti Haji Jamaluddin bin Cik Syuhud Banjar Baru, orang manggilnya Banjar Baru. Dari perkawinan Muhammad Tasin dengan Fatimah itu dapatlah Haji Muhammad Yusuf Saigon. Setelah umur beliau 2 tahun, mak beliau wafat. Fatimah wafat, diasuhlah oleh Afifah, disusukan. Akhirnya sudah beranjak besar, umur sekitar 7-8 tahun, paman beliau Haji Abdul Karim, makanya di sini dikasih nama Yusuf Karim, kenang-kenangan itu. Yusuf nama beliau, Karim nama pak mudanya. Haji Abdul Karim itu di Singapura. Akhirnya Haji Saigon ini dibawalah ke Singapura dan dididik oleh paman beliau yang nama Haji Abdul Karim. Setelah agak dewasa, sudah cukup belajar, akhirnya beliau ke Banjar, menyambung pembelajarannya dengan

0: melanjutkan setelah lama berkelana, akhirnya Yusuf Saigon memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya yang kala itu masih bernama Banjarbaru, daerah teritorial Kesultanan Pontianak yang berada di tepian Sungai Kapuas. Ia mendapat izin dari Sultan Muhammad untuk membuka hutan menjadi perkebunan karet. Bahkan Yusuflah yang merintis budidaya komoditas tersebut di Pontianak dengan mendatangkan bibit karet dari tanah Kamboja.
1: Sekitar umur 20 tahun belajar, akhirnya beliau mengembara sampai keliling Sumatera, ada berjual intan, jual apa. Di akhir pengembaraan beliau ini sambil berdakwah, jadi beliau ini tujuannya berniaga sambil berdakwah. Akhirnya diutus oleh datuk beliau, Mufti Haji Jamaluddin itu, untuk dakwah lebih jauh lagi. Akhirnya sampailah ke Saigon, Kamboja. Beliau berdakwah di sana, menyebarkan Islam juga dengan ilmunya itu. Oleh karena di sana itu perkembangan karet itu bagus, akhirnya beliau sambil mengajar dakwah tu sambil belajar. Belajar macam mana nak nanam bibit karet ni. Akhirnya beliau bertemulah jodoh di sana. Akhirnya beliau kahwin. Saat umur beliau itu 22 tahun, kahwin dengan Sarijah binti Haji Muhammad Soleh, salah satu orang yang terpandang juga di Kamboja tu. Beliau dapat anak pertama yang nama Zubaida. Dengan pengembaraannya sudah lama di sana, ada teringin rasa pulang kampung lah.

0: Muhammad Taha mengaku masih memiliki darah dari Yusuf Saigon jika ditarik dari garis ibu. Generasi keempat dari Yusuf Saigon dan keturunan ketujuh dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Secara lisan, sejarah tentang Yusuf Saigon diturunkan secara turun-temurun. Menurut Ustadz Taha, tak hanya sibuk berniaga, Yusuf Saigon juga aktif berdakwah. Ia pernah membangun lembaga pendidikan bernama Madrasah Saigonia, yang kemudian berkembang dan menjadi salah satu pusat pendidikan agama Islam di Pontianak.
1: Akhirnya beliau manggil adiknya untuk datang ke Pontianak, Haji Muhammad Arsyad, bapaknya Ustaz Fauzi. Ya, beliau tu dulu di Banjar kan, suruh balik ke sini kerana beliau ni alim. Beliau ni zaman itu selevel dengan Buya Hamka. Cuman orang tak tahu kalau Imam Arsyad ni alim. Akhirnya Imam Arsyad datang sini tu, yang mengajar. Dan salah satu pekerja beliau tu ada namanya Abdul Samad. Rupanya Abdul Samad ni tidak ketahuan bahawa beliau tu pun orang alim juga rupanya. Akhirnya ketahuan orang alim, di situ Haji Zikun mulai inisiatif nak buka madrasah. Akhirnya jalan-jalan pelajaran sudah ada. Muridnya pun datang daripada Mempawah, dari Ketapang, dari mana, dari Malaysia pun ada dah orang nak belajar. Dari Thailand, petani pun ada. Akhirnya terciptalah Saigonia, Madrasah Saigonia School katanya nama zaman itu. Diketuai oleh Mufti Haji Abdul Samad. Mufti Abdul Samad tu dilantik oleh Sultan Muhammad. Sultan Muhammad mendatangkan orang alim dari Mekah, Habib Salim bin Jindan kalau tak salah tu. Dilantik, dites, rupanya beliau ni pun layak jadi mufti Pontianak. Berkembanglah Saigonia, berkembang. Orang datang di sini belajar dengan beliau. Akhirnya masuklah Jepang kan. Masuk Jepang, lepas itu hilanglah Saigonia School tu. Sampailah sekarang.
0: Yusuf Saigon yang lahir tahun 1826, wafat tahun 1942 silam di masa pendudukan Jepang. Ia dimakamkan di kampung yang ia bangun. Saat ini, pengelolaan makam dipercayakan pada Hanif bin Haji Amin, generasi ketujuh dari Yusuf Saigon. Menurut Hanif, sebelum meninggal, Yusuf Saigon telah mewakafkan hampir semua tanah yang ia miliki untuk kepentingan kaum muslimin. Sebagian tanah tersebut kini berdiri berbagai sarana kepentingan umum, mulai dari rumah ibadah, rumah sekolah, pemakaman, jalan raya, kantor urusan agama, serta kantor kelurahan Saigon. Itu semua belum termasuk tanah-tanah yang ia dermakan kepada warga miskin. Di masa hidupnya, Yusuf Saigon memang terkenal sebagai seorang dermawan.
2: Nah, itu termasuk perempatiga, perempat, itu semua karat dulu tuh. Nah, itu semuanya Yusuf Saigon punya. Tapi begitu dia sudah meninggal, generasi ke selanjutnya itu di perhaed, di mana dah habis lah. Waktu itu dia bawa bebek karet, dia ini kerjasama dengan Sultan di sana. Sultan Abdurrahman. Nah, buka lahan di sana kan, kalau buka lahan itu asal ada aja pemberitahuan dari Sultan, buka lahan, dikelola. Itu. Makanya Yusuf Saigon ini tanahnya di mana-mana ada. Karena dulu dia paling dekat dengan Sultan ini.
0: Hanif yang pensiunan guru ini, meskipun madrasah yang dirintis oleh Yusuf Saigon tak lagi berbekas, namun bukan berarti pendidikan agama hilang dari wilayah Saigon. Saat ini beberapa keturunan dari sang ulama tersebut telah mendirikan sebuah pesantren, yang artinya estafet dakwah kembali berlanjut.
2: Ada beberapa cucu cicitnya berinisiatif ini untuk mengingat mengenang masa ke depan nanti. Nah, itu banyak belajar di pesantren di Jawa Timur. Sekarang sudah pulang, ada belasan itu. Jadi sekarang ini generasi yang ada sekarang ini sudah ada penggantinya. Ustadz-ustadz itu kebanyakan dari pesantren semua, mondok semua. Sekarang cucunya, cicitnya yang balik dari pulang dari Yaman belajar itu sudah selesai lah. Itu mendirikan pondok di Perum 3, namanya Ustadz Bustanil Arifin.
0: Itulah sekelumit kisah tentang Haji Muhammad Yusuf Saigon Al-Banjari yang dimakamkan di Jalan Yusuf Akarim. Areal makam dan sebagian besar kawasan Kelurahan Saigon merupakan saksi sekaligus bukti sejarah. Di masa lalu, kawasan tersebut merupakan salah satu sentra perekonomian sekaligus pusat pendidikan agama Islam.

terdapat satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu.

0: Ringan sama di dinding, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambatirata hayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke dia ni?
0: Rambatirata hayo. Disut jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar, bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang, dek. Ini kan libur. Pengen gak abang ni bangun siang?
0: Iya abang ni ya. Gotong royong tu penting, bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Aku gak ya. Aulah, abang minum kopi lo ya.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Tidak hanya memiliki cita rasa yang khas dan lezat untuk disantap, talas juga merupakan satu di antara sumber karbohidrat non-beras dari golongan umbi-umbian. Bahkan tumbuhan yang populer ditanam di Indonesia ini memiliki manfaat bagi kesehatan karena kandungan gizi, sehingga menjadi satu di antara alternatif program diversifikasi pangan non-beras. Akan tetapi, sejak pandemi COVID-19 melanda di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat, berdampak buruk terhadap berbagai sendi kehidupan, termasuk budidaya talas, khususnya dalam pemasarannya. Contoh di Kelurahan Sungai Bulan, Semelangi Kecil, dan Setapuk Besar Singkawang yang terkenal produksi keladinya, tidak ada masalah dalam pemasaran, bahkan sampai ekspor ke negara tetangga Sarawak, Malaysia melalui Arup Kabupaten Sambas. Namun, sejak merebaknya pandemi dan ditutupnya border di perbatasan, masyarakat kewalahan memasarkan keladi, sehingga perlunya solusi untuk memanfaatkan keladi yang tidak laku dijual agar bermanfaat dan tahan lama. Anggota kelompok pengolahan hasil Pokwil Bulan Purnama Kelurahan Sungai Bulan Singkawang Utara, Tati Haryati, saat menyambut kunjungan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat di Poksil Bulan Purnama Singkawang, menuturkan berawal dari keprihatinan tersebut agar keladi tidak busuk dan daya simpannya lebih lama, mencoba untuk dibuat tepung. Tati kembali menjelaskan, proses pembuatan tepung talas ini cukup sederhana, yaitu talas dikupas, kemudian dicuci, dan dirajang menggunakan alat perajang khusus atau parut agar ketebalannya sama, atau jika tidak memiliki alat perajang khusus, dapat menggunakan pisau dapur. Menurutnya, irisan talas dicuci kembali menggunakan air bersih untuk mengurangi lendirnya. Selanjutnya, beri perlakuan atau pre-treatment dengan cara merendam irisan talas menggunakan garam 6% selama 2 jam. Kemudian, talas direndam lagi menggunakan air biasa selama 30 menit dan ditiriskan. Setelah itu, talas dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 60 hingga 70 derajat kurang lebih selama 24 jam. Pengeringan ini juga dapat dilakukan dengan menjemur di bawah terik matahari hingga kering. Setelah kering, masukkan irisan talas ke mesin penepung atau penggiling selama kurang lebih 5 menit atau menggunakan alat penumbuk, dan selanjutnya disaring menggunakan saringan 0,05 mm hingga menjadi tepung talas.
1: Kalau keladi itu biasanya kami produksi kan 50 kilo umbinya, jadinya nanti 10 kilo tepung. Kalau usia sih enggak masalah, dia usia berapa saja, cuman kan karena kami ini mengambil umbi yang memang tidak bisa digunakan untuk keripik. Jadi kalau keripik kan dia ada batas umur, tak boleh lewat dari 8 bulan. Kalau tepung, yang lewat dari situ bisa kami tampung.
0: Menurut Tati, tepung talas ini dikemas dalam ukuran 250 gram, 500 gram, sampai 1 kilo dengan harga Rp50.000 per kilo. Ketika ditanya mengenai pemasarannya, masih di kawasan Singkawang dan sekitarnya, dan pernah ada pesanan dari provinsi, bahkan sudah dikirim ke seluruh kabupaten kota di Kalimantan Barat. Untuk mengenalkan tepung talas dan turunannya, di setiap ada pameran diikutsertakan baik tepungnya maupun olahannya, di antaranya kukis keladi dan kue-kue basah seperti brownies dan bolu. Senada hal itu diungkapkan anggota Poksil yang lain, yakni Suryadi, yang menyatakan bahwa keladi yang dibuat tepung memang keladi yang tidak bisa dibikin keripik.
2: Karena saya salah satu yang pelaku usaha keripik. Karena apabila sudah lewat umur, tidak bisa lagi dilarikan ke keripik, kita larikan ke tepung. Tinggal kami dengan kawan-kawan di dinas bagaimana arahnya, kawan-kawan yang membandingkan harga tepung terigu dengan keladi tinggi, kita akan sama-sama berjalan bantu untuk menyertikan khasiatnya, kandungannya. Kalau orang yang penderita diabetes kan bagus kalau konsumsi keladi.
0: Suryadi mengakui untuk tepung keladi ini sekarang masih dalam pengembangan dan baru melayani pesanan-pesanan dengan harapan ke depan akan bisa dijual belikan di pasaran bebas menjadi bagian kebutuhan masyarakat. Contoh 3 bulan yang lalu sempat memproduksi 100 kg untuk melayani Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat yang dibagikan ke kelompok-kelompok sebagai langkah untuk mengenalkan tepung keladi. Suryadi mengaku dengan adanya bantuan mesin penepung dari Bank Indonesia Kalimantan Barat benar-benar sangat membantu dalam memproduksi tepung talas lebih dari 30%. Karena sebelumnya harus mengeluarkan dana untuk menggilingkan ke tempat penggilingan sebelum diayak menjadi tepung. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat Agus Husaini sangat mensupport pembuatan tepung talas ini karena melihat potensi di luar negeri, harga tepung talas sangat mahal. Agus Husaini optimis pemanfaatan talas ini tidak hanya sebatas membuat tepung, karena sesuai tahapan pengolahan setelah diparut dan dikeringkan, dapat juga diseduh dengan air panas menjadi makanan alternatif.
3: Artinya gak mesti bikin tepung, ya. Tapi bikinnya tapi yang bersih ya, yang kualitasnya. Orang tinggal seduh ya. Oh itu keren lagi tuh kalau bisa tinggal diseduh, nanti kayak jadi bubur. Kalau di tepung memang sayangnya sama terigu agak. Mendingan di gini jadi oker, tinggalnya sama oker.
0: Kepala Perwakilan Bank Indonesia menekankan dalam hal ini harus memperhatikan grade karena masalahnya bukan menyiapkan kebutuhan orang terus dijual tetapi menciptakan kebutuhan, sama halnya produk baru yang belum banyak dikenal orang tetapi dengan promo dan mengikut sertakan di pameran-pameran lambat laun akan dikenal dan diminati.

0: Tempoyak, siapa yang tidak mengenal kuliner yang satu ini? Adalah makanan tradisional masyarakat Kalimantan Barat. Tempoyak ini pun menjadi kuliner nikmat olahan dari buah durian. Buah durian ini sangat mudah dijumpai, mengingat Indonesia yang beriklim tropis dengan disinari matahari sepanjang tahun, membuat buah durian dapat dipanen, bisa sampai 2 kali dalam 1 tahun. Pengolahan tempoyak sendiri melalui proses fermentasi selama lebih kurang 3 hingga 4 hari. Mula-mula, daging buah durian dipisahkan dari bijinya, kemudian masukkan ke dalam wadah toples kaca, lalu daging buah durian tadi dibubuhi dengan garam secukupnya sambil diaduk-aduk menggunakan sendok kayu. Setelah tercampur rata, tutup wadah rapat-rapat, diamkan selama 3 hingga 4 hari. Tanda fermentasi berhasil dapat tercium dari aromanya yang khas.
1: Yah, apa tuh jamu?
2: Jamu tuh minuman sehat berbahan alami nak. Kaya akan manfaat. Tu jamu dari turun menurun dari nenek moyang kita. Kita ni harus melestarikannya ya.
1: Iya ya.
2: Mari kita ajak keluarga untuk mengenal dan mencintai jamu. Minuman kesehatan, warisan budaya bangsa. Lestarikan jamu, lestarikan budaya Indonesia.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

uang asap bagi proses tradisi pernikahan di Pontianak, Kalimantan Barat, terutama bagi keluarga mempelai perempuan. Walaupun bukan hal yang penting dan utama, namun perlu menjadi perhatian. Tujuan uang asap ini diberikan dengan harapan dapat meringankan beban pihak perempuan. Karena uang asap ini nantinya digunakan pada pesta pernikahan untuk menjamu tamu yang akan hadir dengan beragam menu makanan. Dan ini artinya biaya pesta dapat ditanggung bersama kedua belah pihak. Uang asap ini dipersembahkan mempelai laki-laki beserta keluarga kepada mempelai perempuan sebagai tanda kesungguhan dalam membina rumah tangga. Jumlah uang asap itu sendiri sesuai kemampuan finansial pihak laki-laki dan sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Biasanya, uang asap diberikan beberapa hari menjelang pesta pernikahan. Uang asap diberikan secara kekeluargaan yang mana pihak laki-laki berserta orang tua atau wali datang bersilaturahmi ke kediaman pihak perempuan. Pertemuan ini hanya dihadiri oleh orang tua dan kedua mempelai tanpa diikuti oleh keluarga besar dari kedua calon mempelai. Dalam pertemuan kekeluargaan tersebut, biasanya terjadi perundingan atau negosiasi ulang apabila terjadi perubahan jumlah nominal uang asap yang tadinya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena ditinjau dari banyaknya jumlah tamu yang akan diundang.

0: Jumbo Abang, sayur keladi. Kuliner khas Pontianak mendapat predikat warisan budaya tak benda tahun 2018. Sayur keladi merupakan salah satu jenis masakan Melayu Pontianak, berbahan dasar tanaman keladi atau talas. Jenis tanaman keladi yang biasa dijadikan sayur ini adalah jenis tanaman keladi pangku anak, yang merupakan jenis tanaman yang banyak tersedia di alam lingkungan daerah di Pontianak. Jenis keladi ini tidak gatal jika disayur. Sedangkan bagian tanaman keladi yang dijadikan bahan sayur adalah bagian umbi, batang, dan daun keladi. Dengan kuah yang kental, aroma rempah yang khas, sayur ini memang menawarkan rasa yang sedap. Selain menggunakan keladi sebagai bahan baku, sayur keladi juga menggunakan daun buas-buas, daun kunyit, dan daun kesum. Selamat mencoba!
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

Ona, nah, Ona, naik, hujan panas nih. Orang dolok-dolok takut dengan hujan panas nih. Katanya bawa penyakit. Tapi menurut ilmu pengetahuan, perbedaan suhu tubuh dan suhu di luar rumah itu tak seimbang antara panas dan dingin. Nah, itu yang menyebabkan imun tubuh manusia menurun.

0: Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan khasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Katulistiwa, yaitu di Warung Makan Melayu.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Tahukah Mbak Abang, piring Opeh, produk ramah lingkungan dari Punggur Besar. Kembali ke alam dengan sejuta keramahan. Ikon untuk produk UMKM di bawah binaan Dekranasta Kabupaten Kuburaya. Kalimat itulah mengandung arti komitmen untuk mengurangi limbah plastik dan styrofoam yang memicu munculnya sampah dan ancaman global warming. Wujud dari komitmen tersebut adalah mendorong berbagai produk UMKM berbahan alam. Satu di antaranya memproduksi piring Opeh yang terbuat dari pinang. Piring Opeh adalah inovasi produk UMKM dari Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap. Piring tersebut menjadi solusi pemanfaatan sumber daya alam yang selama ini hanya menjadi limbah di perkebunan. Tidak hanya inovatif piring Opeh, piring Opeh juga punya keunggulan, yakni ramah lingkungan, alami tanpa pengawet, dan bisa didaur ulang. Harganya pun terjangkau, hanya Rp35.000 dengan isi 10 piring. Mari bersama mengurangi plastik sekaligus menyelamatkan ekosistem.
1: Pro 4 FM 94,3 MHz. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Diiringi musik khas suku Dayak, sejumlah penari mulai menunjukkan tariannya. Tiga penari putra masing-masing membawa sebilah mandau, yakni senjata khas suku Dayak dan sebuah perisai yang merupakan alat penangkis dalam mempertahankan diri dari serangan musuh. Penari pun melenggak-lenggok sambil sesekali menebaskan mandau. Tidak ketinggalan, enam penari putri yang cantik dan rupawan berpakaian khas suku Dayak berputar-putar sambil menggerak-gerakkan tangannya dengan gemulai untuk memperindah gerakan tarian. Tarian tersebut merupakan tarian penyambutan tamu atau dalam bahasa suku Dayak Kantuk Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, tarian Temuai Datai yang ditampilkan pada saat menyambut tamu kehormatan.

0: Marieta, pemimpin Sanggar Terabai Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan, tarian Temuai Datai merupakan tarian khusus untuk menyambut tamu. Tujuannya untuk memberikan penghormatan bahwa acara yang akan dikunjungi tamu tersebut penuh dengan kegembiraan.
1: Penyambutan tamu, kalau bahasa kantuk Temuai Datai, kalau bahasa Indonesia penyambutan tamu, memeriahkan agar tamu itu lebih gimana bersemangat, sehat, walafiat, dan kalau bahasa kantuk

0: Tidak hanya gerak tariannya saja yang menunjukkan bahwa tuan rumah sudah siap menerima kedatangan tamu. Dari sisi perlengkapan tarian, terdiri dari mandau dan perisai yang merupakan perlengkapan senjata perang suku Dayak tersebut untuk memberitahukan bahwa para tamu yang hadir akan terlindungi dan tidak perlu khawatir akan keamanannya.
1: Perisai itu kan alat penangkis. Nah, terus mandau ini kan alat perang. Yang ini peralatannya, peralatan alat ibaratnya ya kalau ada tamu, nah ini peralatan dan perlengkapan seperti itu. Yang putri itu untuk memeriahkan artinya apabila tamu datang, nah itu mereka itu menyambut dengan riang gitu.

0: tarian temuai datai bagi suku Dayak Kantuk Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat memiliki arti yang penting mengingat sakralnya tarian tersebut. Pemerhati budaya Tobias Ranggi menjelaskan dalam masyarakat suku Dayak Kantuk Kapuas Hulu, tarian temuai datai ada tahapan pelaksanaannya. Tarian temuai datai dianggap sakral jika sudah menggunakan ayam dengan tujuan untuk mendoakan tamu.
1: Ada tahapannya ya, yang memiliki sifat yang sakral apabila dia sudah menggunakan ayam. Artinya pada saat yang dibawakan ayam kepada ke atas kepala tamu itu, nah itu yang sakral. Tariannya itu tidak, tapi ada acaranya pada tahapan acaranya. Pada saat dia mendoakan orang dengan ayam itu kan dia mendoakan yang bersangkutan supaya tamu itu selamat. Orang yang datang itu juga membawa hal yang baik kepada masyarakat setempat. Kemudian dia juga mendapatkan perlindungan dari Yang Maha Kuasa.
0: Tarian temuai datai dilakukan sebelum acara pemotongan empang, yakni sebuah bambu yang dilintangkan di lokasi masuknya upacara atau kegiatan adat. Pemotongan empang ini bermaksud memutuskan segala halangan dan rintangan yang bisa membuat acara yang digelar bisa terganggu. Sedangkan darah ayam bertujuan untuk mensucikan segala bala atau mara bahaya.
1: Dia apa namanya, begitu dia turun, ini sudah menari kan. Nah, pada saat sampai di tempatnya sebelum memotong empang itu, dia kan sudah dengan ayam itu. Motong empang itu maksudnya untuk memutuskan segala halangan, segala rintangan dan sebagainya, segala pantang dan sebagainya. Darah ayam itu untuk menyucikan semua macam sial kan, jadi fungsinya.
0: Seiring berjalan

0: besarnya potensi seni dan budaya yang ada di masyarakat suku Dayak di Kalimantan Barat tersebut ternyata belum mampu digali pemerintah untuk dilestarikan. Danik selaku pengumpul dan pengolah data di Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan, jika tarian penyambutan tamu atau temuai datai belum sama sekali dicatat sebagai warisan budaya tak benda.
1: Belum, sama sekali belum. Di sini tari tradisional di Kabupaten Sekadau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Hanya itu aja keterangannya. Memang belum menemukan informasi itu aja sih, Pak. Itu hambatannya itu tadi, gitu. Harus turun ke lapangan atau paling tidak ada sumber referensinya yang bisa kami olah baru bisa kami catat. Karena kan selama ini pencatatan baru di internal kami ya sama teman-teman penyuluh budaya.
0: Tarian temuai datai atau tarian penjambutan tamu merupakan bagian terkecil dari banyaknya seni dan budaya yang berkembang di masyarakat suku Dayak di Kalimantan Barat. Kita sebagai pewaris budaya sudah selayaknya menjaga dan melestarikan untuk kita wariskan kembali kepada anak cucu kita.

Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

0: Tradisi makan bersama atau yang dikenal saprahan diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Saprahan merupakan adat istiadat Melayu. Sapra sendiri artinya berhampar, yaitu budaya makan bersama dengan cara duduk lesehan atau bersila di lantai secara berkelompok. Dalam satu barisan, biasanya satu kelompok terdiri dari 6 orang yang duduk saling berhadapan sebagai suatu kebersamaan. Adat saprahan adalah adat makan bersama. Duduk di lantai dilakukan oleh masyarakat Melayu Kota Pontianak, baik dalam acara pernikahan, khitanan, dan acara syukuran lainnya. Dalam acara saprahan, semua hidangan makanan disusun secara teratur di atas kain sapra dengan tujuan agar proses makan bersama dapat dilaksanakan secara tertib dan tali silaturahmi dapat terjalin dengan baik.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Sekoteng adalah air jahe yang berisi kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, potongan roti. Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Terasa jahe yang biasa dihidangkan panas. Bahan lain yang biasa dicampur ke dalam minuman sekoteng adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti. Sekoteng biasa dihidangkan pada malam hari. Sekoteng biasanya dijual keliling dengan menggunakan gerobak pikul. Manfaat sekoteng untuk kesehatan, menghangatkan badan, mengurangi pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mengurangi mual, mencegah osteoporosis, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Hanya di sini, Suara Budaya Kalimantan Barat, Pro 4 TV.

arahkan pengantin atau pihak mempelai laki-laki yang berjalan kaki menuju rumah mempelai perempuan diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud RI sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Arahkan pengantin merupakan salah satu hal yang wajib ketika hendak meminang perempuan. Dalam arak-arakan tersebut diiringi musik tanjidor atau tar, disertai solawat Nabi Muhammad SAW dan doa yang didampingi oleh kedua orang tua, sanak keluarga, dan handai tolan dengan membawa barang-barang sebagai hantaran atau ikatan tali kasih diberikan kepada pihak mempelai perempuan sebelum akad nikah.

0: Caca-caca. Terima kasih banyak Bu Aba. Balik lagi masih bersama Bu Ovi di sini. Lagu-lagu dangdut pro dangdut dangdut adalah kita. Baik Bu Aba, beberapa lagu yang Bu Ovi siapkan ada di antaranya Apalah Cinta Ayu Ting Ting. Lanjut ada Cynthia Saskara Ulok Cinta, Clay Family Biar Gendut Tetap Aku Cinta. Nilam featuring Danang. Apa tadi tuh? Nah itulah dia ya, pokoknya ada judulnya nih, pokoknya Danang lah ya. Dara Ayu, oke. Duo Anggrek, Yang Nasi Padang, Cinta dan Setia, Faulida, Fildan, Demi Cinta Suci, Elvi Sukaisi, Baju Pengantin, dan Eri Susan, Mengapa. Yuk udah pada siap, pro dangdut. Caca-caca.
1: Caca-caca, assalamualaikum Bu Pi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa di kabar?
1: Apa kabar Bu Pi?
0: Alhamdulillah kabar baik.
1: Doain dulu untuk Bu Pi nih.
0: Amin.
1: Semoga Bu Pi panjang umur, makmurkan rezeki, beri keselamatan dan berkenan Allah SWT. Mudah-mudahan saya selalu lah sekeluarga.
0: Amin amin. Makasih banyak doanya Pak Sangka. Mbak Sangka,
1: lagunya lagu apa Bopin?
0: Dari Mbak Fit ada
1: Bopin, apa perlu?
0: Ada Faulida, Bersinar Dalam Jiwa, Fildan, Demi Cinta Suci. Ini yang cowok nih ya. Yang cewek Ayu Ting Ting, Apalah Cinta, Cynthia Saskara, Ulek Cinta, Clay Family, Biar Gendut Tetap Ku Cinta. Mbak Sangka gendut ya? Biar gendut tetap dicinta sama orang rumah. Nah yang mana? Duo Anggrek, Goyang Nasi Padang. Suka gak nasi padang?
1: Bu Roma Irama tidak.
0: Oh maju Roma, pilih sendiri maksudnya ya boleh.
1: Roma Irama. Mencari sahab, mencari teman.
0: Mencari teman. Baiklah.
1: Cari teman memang mudah.
0: Wah mantap. Sambil mau pecari
1: kirim salamnya untuk ke Elni Chan ya, dengan mamaknya semoga sehat selalu. Untuk Wardi juga, Jaka Suara, Bang Hendra kita, Pak Syadi, Mama Rurul, dengan Papa Nurulnya. Ya. Maka Manjang Siti, Kak Emil, Kak Aura, untuk Mbak Kakung, Mak El dari Jongkat, Kak Inak saya dari Pungkas, untuk Wak Bacuk juga, Bunda Rama, Putra Kapal Bang Bekriar kita.
0: Sihat.
1: Untuk guru besar nih.
0: Oke. Apa pula jadi berakhir sampai di sini? Itu tandanya kotanya mungkin habis atau iyalah cukup ya. Yuk, lanjut ganti yang lain. Berikutnya Pro Dangdut. Caca-caca. Sila langsung ke lagu Mak Kam. Putus-putus suara Mak Kam nih. Bergeser sikit. Ayo cepat langsung ke lagu. Lagu apa? Putus-putus suaranya nih. Maju sikit, lima langkah ke depan. Duduk manis, senyum.
2: Minta.
0: Udah minta apa? Minta apa Mak Kam? Tak jelas suaranya nih. Chat jak lah ya. Tampaknya ada kendala.
2: Pulang lagi.
0: Judulnya Pulang Lagi.
2: Halo.
0: Baru jernih nih, nyambung.
2: Sumpah benang mas.
0: Sumpah benang mas.
2: Tak rasa nak berlaki je dah.
0: Iyalah. Ya, Elvi
2: surprise. Salam lah, Maya. Buat semua-semua kawan lah ya.
0: Siap.
2: Tuan salam dah waktu-waktu dan ada ni.
0: Ya. Lagi di mana ni?
2: Nah, maksud dia dah lah saya mungkin nak untuk semua lah.
0: Sihat-sihat.
2: Monitor ya. Semuanya ya.
0: Makasih.
2: Mudah-mudahan sihat selalu semuanya di perempat ni, Mupit.
0: Amin.
2: Makasih ya, Mupit ya.
0: Sama-sama, makam.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dah tutup. Pintar. Lanjut. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Ce-ce-ce, Bopi.
0: Iya, apa di kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Yuk langsung Bopi ke lagu.
3: Lagu Baju Pengantin tadi tu.
0: Iya, pilihan Bopi ya.
3: Okay. Oh benar.
0: Yuk kirim salam.
3: Baju pengantin. Baju pengantin tadi. Kenapa dia orang nyak-nyak baju pengantin?
0: Lagi sibuk di musim.
3: Buat Bu Pit sekeluarga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Semoga semua muha sehat. Tanpa terkecuali lain nak buat kakak saya, Kak Ani Gang Koma. Dia nak ke Jakarta ni Bu Pit.
0: Ya ke? Udah dapat kabar dah?
3: Tunggu dia hari Jumaat ni kita tunggu balik oleh-olehnya.
0: Udah dapat kabar dah ya?
3: Tak sebulan 3 minggu kata dia.
0: Oh iya, mudah-mudahan cepat.
3: Ya, semoga sehat kakak. Lanjut. Ada juga Mbak Anis di Tabrani Ahmad sama Kak Teh. Buat Mbok Saripah Mariam juga. Dan Nican sama Mak Seri. Lanjut. Ada Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin. Buat Ayu Grepa, buat Kang Tabib. Ada juga Amoy, Abah Ibrahim dan Umi Salma. Semoga sehat selalu. Ada juga Awi Putera Kapal, Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wendy. Buat Nihendra, ada Manis Manila juga. Ada dilanjut buat Mang Japal, Kak Nila. Buat Mang Suko, Emma Serpa. Bang Suko, Tina, Imas Serpa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andreo Pan, Mak Kam tadi tu. Apa bisa betul nampak tengah bekerja kali nak Mak Kam. Ayah Bu Aja Arpia juga. Yang lainnya, Momo Lambok Pit.
0: Siap.
3: Dari Bang Amin saja ya, Bang Osi, Nurjana sampai Julaiha, Bang Hamdan Hana, Pak Mu Aura. Yang lainnya, Momo Lambok Pit. Tampak terkecuali sapaannya di Bu. Bungkus habis. Buat waktu lah bungkusannya. Makasih Bopi.
0: Siap. Makasih sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Cik Nur. Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, Mbak Aban. Saatnya Mbak Fit ke informasi terkini lebih dulu. Nanti kita baru sambungkan lagi ya kebersamaan kita Mbak Aban.
4: Pontianak punya berita.
0: Bapak Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah KPPAD Kalimantan Barat mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat pelindungan terhadap anak menyusul meningkatnya kasus kekerasan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Ancaman tersebut kini tidak hanya terjadi di lingkungan keluarga dan sekolah, tapi juga semakin masif melalui ruang digital. Ketua Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah KPPAD Kalimantan Barat Tumbur Manalu mengatakan perkembangan teknologi telah menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan anak. Menurutnya penggunaan gawai dan media sosial yang tidak diawasi berpotensi memicu berbagai bentuk kekerasan mulai dari perundungan bullying, paparan konten negatif hingga eksploitasi anak. Anak merupakan aset bangsa yang harus mendapat perlindungan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2. Karena itu seluruh pihak memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan anak tumbuh dan berkembang tanpa mengalami kekerasan maupun diskriminasi. Selain itu Mbak Abang, dinilai menjelang peringatan Hari Anak Nasional, KPPAD Kalbar mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap anak di lingkungan masing-masing. Menurut Tumbur, keberhasilan mewujudkan Indonesia Emas 2045 sangat bergantung pada kualitas generasi muda yang saat ini sedang tumbuh. Sekian Pontianak punya berita.

Suku Dayak di Kalimantan memiliki beragam alat musik tradisional. Salah satunya adalah kledi. Alat musik tradisional ini merupakan organ tertua di Indonesia, diperkirakan usianya mencapai 3.000 tahun. Alat musik tiup khas suku Dayak ini mempunyai banyak nama, dari kledi, kaldei, karuri, kedire, kadede, dan karonde. Sebutan alat musik ini berdasarkan subsuku Dayak yang ada di Pulau Borneo, termasuk di Kalimantan Barat. Kledi merupakan salah satu jenis alat musik yang terbilang eksotis dan unik. Cara memainkan kledi dengan cara ditiup dan dihisap. Bentuknya berupa susunan sejumlah tabung bambu berbagai ukuran yang dihubungkan dengan sebuah labu. Buah labu yang digunakan dipilih yang sudah tua, berumur sekitar 5-6 bulan. Isinya dikeluarkan, direndam selama 1 bulan, lalu dikeringkan. Untuk menyatukan buah labu dan batang-batang bambu digunakan perekat dari sarang kelulut. Sementara batang-batang bambu disatukan dengan ikatan tali. Tabung yang panjang berfungsi untuk menghasilkan satu nada, sedangkan tabung lain yang berukuran pendek menghasilkan berbagai ragam nada suling. Nada yang dihasilkan merupakan nada pentatonik. Umumnya, alat musik tradisional ini dimainkan saat ritual adat suku Dayak. Saat ini, keberadaan alat musik tradisional kledik semakin jarang terdengar. Alat musik tradisional khas suku Dayak ini mendapat pengakuan sebagai warisan budaya tak benda dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Sahabat budaya, tahukah kalau Kota Pontianak didirikan Sultan Sharif Abdurrahman pada tanggal 23 Oktober 1771? Kini usia Kota Pontianak sudah mencapai 250 tahun. Tapi tahukah sahabat budaya, kalau kata Pontianak berasal dari sebuah cerita, berasal dari pohon punti, yakni pohon-pohon yang tinggi. Penyebutan pohon punti tersebut ada di surat Husain Abdurrahman Al-Idrus kepada Sharif Yusuf Al-Qadri. Selain itu, nama Pontianak juga berasal dari kata Pontian yang berarti tempat.

Sahabat budaya, tahukah dengan bawang Dayak? Bawang yang tumbuh subur di tanah Borneo ini ternyata banyak manfaatnya. Tidak hanya sekedar untuk bumbu dapur saja, bawang Dayak bisa juga digunakan menjaga kesehatan kita. Kandungan zat seperti alkaloid, glikosida, flavonoid, fenolat, steroid, tanin, serta tinggi kandungan antioksidan menjadikan bawang Dayak sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti mengatasi sakit perut, menjaga kesehatan jantung, menurunkan kadar gula darah, mengobati luka dan bisul, menurunkan tekanan darah, mencegah kanker serviks, dan masih banyak lagi manfaat bawang Dayak. Ayo, kita tanam bawang Dayak sebagai obat alternatif murah meriah. Ingat, mencegah lebih baik dari mengobati.

0: Baik, dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Lanjut lagi Mbak Abang, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo.
1: Halo Pro Dangdut.
0: Caca,
1: apa kabar Mbak Fit?
0: Baik, Alhamdulillah. Siapa gerangan?
1: Dengan Deden Mbak Fit, Pekanbaru.
0: Oh, Bang Deden. Apa kabar Bang Deden?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat sih lah, Bang Deden, langsung ke lagu yuk.
1: Lagunya dari Maggie Z udah Mbak Fit?
0: Belum, Maggie Z pilihan sendiri.
1: Mata
0: ya.
1: Mata Air Cinta.
0: Judulnya?
1: Mata Air Cinta.
0: Baik. Yuk, sambil cari, kirim salam dulu orang kali.
1: Salam pertama buat Mbak Fit, semoga sehat selalu keluarga.
0: Amin.
1: Buatnya Bang Hendra di Bang Bawah, Bang Wardi juga. Bang Jafar, Bang Yaya di Waju. Buatnya Mama Rin juga, Maka, Mak Anjang Siti, Kak Ora, Pak Mo juga.
0: Yeah.
1: Buatnya Ayu Greva, buatnya Jaka Suara juga. Terus buatnya Cik Nur, Kak Elmi juga. Buatnya Mama Nurul, Kak Juleha.
0: Siap.
1: Nah, pokoknya semalam Mbak Fit, tak terkecuali.
0: Siap. Terima kasih. Sehat selalu Bang Deden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi Bang Deden Indra Dewa Pekanbaru. Lanjut Mbak Abang, masih di Pro Dangdut dan adalah kita. Masih Mbak Pi terima memberikan pelayanan untuk Mbak Abang semuanya. Jam-jam sore balik-baliknya aktivitas ya, hati-hati di jalan. Titi DJ, hati-hati di jalan Mbak Abang. Sampai tujuan dengan selamat ya. Mudah-mudahan bekalan-bekalan jangan sampai ada yang lupa ya. Ah, jangan sampai ada yang tinggal. Yang tiga hanya telapak kaki, bayangan-bayangan ya. Baik, yuk yang kesulitan bisa chat Mbak Fit. Ini kayaknya putus nyambung, putus nyambung nih. Atau di via WA Mbak Abang ya. Nanti Mbak Fit baca WA-nya nih. Oke, kalau enggak bisa di telepon saja 08 0561 571 571-nya Mbak Abang. Oke, yuk belum bisa nih. Oke, baiklah kalau begitu Mbak Fit angkat telepon. Rodangdun
2: adalah kita.
0: Iya, caca. Yuk, siapa di mana nih?
2: Dengan Nita, Mbok.
0: Iya siap, Kak Nita. Langsung ke lagu.
2: Apa kabar, Mopi?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Pulang.
0: Langsung ke lagu Kak Nita.
2: Leo Waldi, Mbok. Sama jahatnya.
0: Sama jahatnya siapa tuh? Dibandingkan sama siapa tuh? Leo Waldi. Oke lah.
2: Leo Waldi.
0: Yuk, kirim salam sila.
2: Salamnya udah singkat ya, Mbok ya?
0: Langsung singkat ya.
2: Salamnya untuk semua aja ya, Mbok ya.
0: Oke.
2: Dari A sampai Z yang mendengarkan Radio Pro 4 ya.
0: Siap.
2: Salam persahabatan selalu.
0: Sama.
2: Buat Mbok Pit, pulangnya hati-hati.

0: Caca. Baiklah, siapalah nih?
1: Ini dari Kapten Hero, Mbak.
0: Kapten Hero?
1: Iya.
0: Oh.
1: Karawaci.
0: Oh, gitu. Di mana rumahnya, Bang? Boleh kenalan?
1: Di Tangerang, Karawaci, Mbak.
0: Oh, di Tangerang jauh ya.
1: Iya.
0: Dengarkan RRI pakai apa nih?
1: Digital, Mbak.
0: Apa ke digital? Jernih hasilnya, bagus.
1: Ya jernih ya, jernih dong.
0: Oh, jernih.
1: Jernihnya hatinya, Mbak.
0: Wah, bisa aja.
1: Iya. Kayaknya sih.
0: Kayaknya sih. Aduh.
1: Mbak, siapa namanya, Mbak?
0: Oh, kenalan dulu ya. Sama Dedek Manja.
1: Oh, Dedek Manja.
0: Yuk langsung ke lagu yuk, Captain Hero.
1: Lagunya. Ada lagu ini nggak, Mbak? Apa tuh? Ayang Kawin.
0: Ayang Kawin.
1: Iya.
0: Oh, emang belum kawin?
1: Masih jomblo, Mbak.
0: Masih jomblo. Baiklah.
1: Maka aku ingin cari ayang kawin.
0: Oh, sambil nyari yang siap dikawinin
1: ada,
0: ya.
1: Ada, Mbak.
0: Ah, ntar ya, lagi cari. Kirim salam dulu, yuk.
1: Kata salam buat Mbak ya. Mbak apa, Mbak Petri tadi ya?
0: Iya.
1: Oh, Mbak Petri, semoga sehat selalu keluarga Mbak Petri ya.
0: Iya, amin.
1: Juga.
0: Oh, yang enggak, yang ada mah bukan ayang kawin, ganti ayang. Boleh?
1: Ayang kawin dong.
0: Ayang kawin ya. Oh, enggak ada tampaknya nih,
1: yang
0: belum.
1: Bawa lelaki, bawa.
0: Oh iya ya. Yang ganti yang lain.
1: Itu cari ayang ya, yang tadi itu apa, cari ayang.
0: Ganti ayang boleh,
1: ganti ayang nggak usah lah, Mbak. Masa mau ganti ayang mula ayang ganti ayang.
0: Iya
1: nggak boleh
0: pokoknya yang temanya yang kawin-kawin lah ya.
1: Kawin-kawin aja. Ya
0: siap, lanjut.
1: Buat Mbak, semoga sehat selalu keluarga, hati-hati pulangnya.
0: Iya, makasih.
1: Juga buat Mbak Anit, Mbak Emma Selva dan Bang Junai, Bang Syukur, Mbak Dina, Mbak Mama Lirin, buat Mbak Nur ya, Cik Nur ya. Mbak Cik Nur Bakau, juga buat Isna Chandra, Mbak Deng Kedila, Koko Wali, Koko Wandi, juga Mbak Nyang Siti, Elmi Chan, juga Bang Dino, Bang Wardi ya, yang lucu dia, Bang Adi ya, Wardi, juga Bang Niko, Bang Dino tadi udah ya, Amin Sanjaya dan Kak Ayangnya, buat Mama,
0: Mengawi, oke,
1: buat Giona di Kupang. Tangga saya nih, Mbak, biasa dia.
0: Itu ya.
1: Nah, udah begitu aja nih, Mbak.
0: Oh, cukup ya. Siap.
1: Ya, Mbak. Banyak terima kasih ya, Mbak.
0: Sama-sama ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ayang kawin. ayang kawin bawaannya ya. Kalau belum dapat belum kan? Oh, baik. Yuk langsung ke lagu dulu, Mbak Abang. Nanti kita lanjutkan berikut ini.

0: Kain corak insang adalah kain khas tradisional kota Pontianak. Konon, kain corak insang ini hanya digunakan di kalangan kesultanan, namun sekarang siapapun bisa menggunakannya sebagai pelengkap pakaian tradisional. Untuk kaum wanita biasanya digunakan dengan baju kurung, sedangkan untuk laki-laki digunakan dengan baju teluk belanga. Kain ini sudah ditetapkan sebagai warisan tak benda milik masyarakat Melayu Pontianak. Kain corak insang bermula pada tahun 1771 sejak masa pemerintahan Sultan pertama Pontianak, Sarip Abdurrahman Al-Qadi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Iya, beribu maaf ya Mbak Bang. Ah, ini lagi genahkan nih. Biasalah ya. Yuk, kita di segmen akhir Mbak Bang, masih di beberapa lagu yang tersisa dari Mbak Vi, dari Mbak Bang, jika kalau ada boleh. Kalau dari Mbak Vi ada Ayu Ting Ting, Apalah Cinta, Clay Family, Biar Gendut Tetap Ku Cinta. Ada Danang, Nilam, Dara Ayu, Duo Anggrek Goyang Nasi Padai, Cinta dan Setia, Paulina Bersinar Dalam Jiwa, Fildan Demi Cinta Suci, Eri Susan Mengapa. Mbak Fit siapa dulu untuk yang bergabung? Iya, chat WA tadi ya. Oh iya, baiklah. Apa di kabar nih? Iya Kak Manis ya, apa kabar Kak Manis? Sehat selalu, semoga tetap semangat. 2175 Prodangdut adalah kita dari Bang Kundel di Tanjung Ulu. Sore Mbok Fit, mudah-mudahan sehat selalu. Kirim salam buat Mbok Fit, Mama Fanny, di Fanny Laundry, dan seluruh pendengar Prodangdut semua. Request lagu boleh ke minta lagu judul Sony ya kekasihku. Mengapa engkau? Nah, itulah dia ya. Gitu-gitu suka gak Suni ya Bang Kundel nih. Nanti Bang Kundel yang nyanyi ya. Baiklah, kalau ada waktu panjang kita lanjutkan. Sebentar ya Bang Kundel, Mbok Fit ke Manis Manila. Assalamualaikum Mbok Fit, Dangdut adalah kita. Request lagu kelepas dengan ikhlas. Salam buat Mbok Fit sekeluarga, Pak Mu Aura, Mak Anjeng Siti, Mak Long Ana, Kak Jul, semuanya tanpa terkecuali buat Mbok Fit. Makasih, sama-sama. Terus ke 096, Puspaga katanya, Pusat Pembelajaran Keluarga. Oh, ya oh nih, iyalah. Terima kasih. Oke, 2830. Wofi request lagu Payung Hitam, salamnya untuk semua pendengar. Kak Eka Nur Fajrina Ramadhani, terima kasih buat semuanya. Bang Hendra Mempawa, maaf lahir batin. Bu Elni, apa Ririn? Kau lah apa mau bertimbangkan kita? Apa Ririn? Pas gak megang hidung gitu kan. Yang keluarnya beda. Produk itu adalah kita. Request lagu Lesti Terkesan. Salamnya buat semua Mbok Fit, sehat selalu, amin. Makasih Bang Imran, sehat selalu Bang Imran. Apa di kabar?
1: Assalamualaikum
0: Mbok Fit. Bro
1: Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Siap
1: Bawi, Mbok Fit.
0: Iya,
1: saya mau request lagunya dari Hamdan ATT, Dingin Jalah Mbok Fit ya. Berhubung waktu nih udah hampir mau sampai, jadi saya salam jalah rekan-rekan perempat yang udah nyapa, terima kasih. Semoga rekan-rekan perempat yang udah tergabung semoga sehat selalu, dan diberkahi rezeki yang lancar.
0: Amin.
1: Khusus untuk Mbok Fit sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga rezekinya juga lancar. Amin. Oke Mbok Fit, makasih ya. Mbok Fit.
0: Sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bang Imran. Oke, lanjut. Siapa lagi? Baiklah, satu persatu Mbok Fit sapa menyapa. Bagi belum yang kebagian, jangan kecewa hati ya Mbak Abang. Ya, tapi udah adil tadi, di via telepon sudah, di via WA udah, ya kan, di TikTok juga jam sore baru bisa join. Biasalah ya, adalah inilah, itulah, itulah, inilah, bla bla bla. Akhirnya baru sekarang bisa. Mudah-mudahan Mbak Abang tetap semangat sehat, dan terimalah beberapa lagu akhir jumpa kita untuk sore hari ini. Ya, besok kita bersua kembali Mbak Abang, ya kan? Habis ini Mbak Opit nak sibuk kemana, cuci pakaian sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Yuk kita simak lagu Pamungkas penutup berikut ini. Sampai jumpa.

Dari teksturnya sangat lembut, terus ada aroma daun pandan. Kalau bicara rasa ya pasti lezat. Ini adalah kue corong-corong. Sahabat budaya, tahu tidak? Untuk membuat kue ini gampang-gampang susah. Dari bahannya, terbilang mudah sekali. Tepung beras, tepung sagu, gula santan, garam, dan daun pandan. Cara membuatnya juga mudah.

Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk dalam proses pembuatannya. Kain ini menciptakan kekhasan warna yang muncul dari setiap warna yang dilukis dengan teknik pewarnaan yang disebut melangi. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dalam pengerjaannya menggunakan bulu ayam jantan yang dicacah pangkalnya sehingga dapat difungsikan sebagai kuas. Zaman dahulu, perempuan bangsawan istana di Kerajaan Matan mengerjakannya langsung tanpa sketsa motif terlebih dahulu. Namun kini, kain pelangi dikembangkan melalui produksi massal menggunakan teknik cap dan printing.

dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kadang hati kita merasa perlu mempublikasikan apa yang sudah kita berikan, baik itu bentuk harta, pertolongan, atau apapun kebaikan-kebaikan lainnya. Namun ada kalanya kita ingin segala sesuatu yang kita lakukan ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, tanpa kembali kepada penilaian yang Maha Kuasa kepada kita. Ada kalanya kita melakukan sesuatu hal tersebut butuh penilaian orang lain, yang disebut dengan riya. Melakukan sesuatu amalan tidak untuk mencari keridhaan Allah, tetapi untuk mencari popularitas atau pujian dari masyarakat. Amal hati seperti ini masuk di antara kemaksiatan hati yang dianggap besar. Perbuatan ini dianggap menyebabkan batalnya dan tidak diterimanya amalan seseorang di sini.

dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadikan dia bersih tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

0: karena keikhlasan kepada Allah, melainkan untuk mendapatkan pujian, menyakiti hati orang lain, atau bahkan membuatnya menjadi sesuatu yang dibangga-banggakan.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Bu Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

Sahabat muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang. Dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bisawab.

Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

Saudaraku, hidup ini hanyalah sebuah perjalanan yang akhirnya akan sampai pada tujuan. Ibarat air yang mengalir, ia akan sampai pada muaranya. Ibarat matahari yang terbit di ufuk timur, ia akan tenggelam di ufuk barat. Begitulah, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati, sekalipun ia bersembunyi di balik lubang semut yang kecil. Beruntunglah siapapun yang selalu ingat akan dekatnya ajal kematian, apalagi membuatnya semakin ingat akan noda dan nista dirinya. Karena itu, wahai saudaraku, rasanya tak ada yang dapat disombongkan di dunia ini. Keangkuhan hanyalah bukti dari kebinasaan. Seindah apapun wajah yang dimiliki, suatu hari akan berkerut. Sekaya apapun harta yang dipunyai, suatu saat tiada berguna. Dan setinggi apapun pangkat dan jabatan yang disandang, satu hari nanti pasti akan berakhir dengan pensiun. Saudaraku, renungilah detik-detik hidup ini. Bertafakur atas kekurangan dan kelemahan diri. Bila kita lahir terbungkus ari-ari, lalu berbungkus baju, satu hari nanti akan berbungkus kain kafan. Bila dahulu wajah ini indah menawan, lalu pudar dan keriput, mata begitu tajam, lalu mulai rabun, rambut begitu hitam, kini mulai memutih, tubuh yang kuat dan perkasa, sekarang mulai melemah dan sakit-sakitan. Semua itu hanyalah renungan atas kekurangan dan kelemahan diri. Betapa hidup ini hanya sebentar, dan maut dapat menjemput setiap waktu tanpa ada yang tahu. Semoga nasyid ini menjadi ingatan bagi mereka yang lupa diri, menjadi penyejuk bagi siapapun yang gundah gulana, menjadi cermin amal bagi setiap insan. Renungkanlah setiap bait-bait kata dan syairnya. Mudah-mudahan Allah menghujamkan hidayahnya di hati kita. Amin.

0: Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa, serta lalai. Serta sampaikanlah kebaikan, walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti bangga lah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apa gek kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul. Iyalah Kak, kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi orang.

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga

dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara, berasap, dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin, sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya.

0: Berladang atau beladang dalam istilah bahasa Melayu negeri Simpang yang berdiam di wilayah Kabupaten Kayong Utara merupakan istilah yang digunakan dalam aktivitas bercocok tanam. Dengan kata lain, bahwa beladang adalah sebuah praktek bercocok tanam dengan cara tradisional yang menjunjung nilai adat serta kearifan lokal. Tidak jauh berbeda dengan beberapa daerah yang masih mempertahankan cara-cara tradisional dalam bercocok tanam padi. Di negeri Simpang, bercocok tanam padi dimulai dengan pembukaan lahan baru dengan cara merimba hutan. Menurut M. Yusuf, selaku sesepuh adat atau dukun negeri Simpang, merimba hutan atau pembukaan lahan baru tidak boleh sembarangan. Semua petani harus meminta petunjuk dari dukun atau sesepuh adat setempat.
1: Buka lahan baru itu kan ada tebang tuh. Kita meladang itu kita tebang, udah kering, itu pun jemur lebih sebulan tuh, jemur. Udah kering baru dibakar. Nah, itu lahan baru.
0: Meminta petunjuk kepada sesepuh adat atau dukun bukanlah untuk menduakan Tuhan, namun lebih kepada adat masyarakat yang memegang norma-norma adat yang berlaku. Termasuk aturan-aturan yang berlaku mengenai boleh atau tidaknya saat membuka lahan merupakan aturan yang tidak normatif. Artinya aturan yang dibuat oleh sesepuh adat berlaku sesuai situasi dan kondisi. Seperti pantangan tidak boleh menanam padi lewat dari jam 5 sore karena ada mara bahaya yang akan menimpa petani tersebut.
1: Hantu wangkah ni hantu yang tak kepandang itu, yang pandai ngetam di ladang itu, yang macam mana ladang itu besar, itu bisa ada banyak dapat itu. Ada wang, ada halimunan.
0: Ibu Latifah, satu di antara petani yang ada di negeri Simpang Matan, mengatakan pada saat membuka lahan bersama suaminya, mereka mempercayakan kepada sesepuh adat atau dukun setempat untuk menentukan kapan waktu tepat untuk merimba hutan atau membuka lahan. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, jika dalam membuka lahan mengabaikan petunjuk dari sesepuh adat, kemungkinan hasil padi tidaklah bagus.
2: Biasa kan turunkan dulu, kita turunkan ya tidak bersembarang. Mereka tahu dukun lo. Di sini kan berpegang. Ada mereka tahu dia. Mereka kita nyaman. Kalau tidak dilakukan gitu, tidak bagus buat padi. Empat. Biasa batang daunnya tidak bagus.
0: Usai membuka lahan, proses selanjutnya membersihkan lahan atau ladang yang akan ditanami padi menggunakan alat berupa drum yang diisi dengan air, kemudian digulingkan untuk merobohkan rumput-rumput yang ada di ladang atau menggunakan traktor untuk menggemburkan tanah. Tahap berikutnya, aktivitas menyemai padi, di mana masyarakat petani di negeri Simpang Matan menggunakan dua cara. Pertama, nyameh, yakni menyemai padi sementara. Setelah tumbuh sekitar 15 cm, baru dipindahkan. Dan cara kedua, yakni ngandah, menyemai menggunakan lapisan plastik agar mudah untuk dipindahkan.
2: Ada kalau hari hujan, ngandal. Ngandal tu di ni tu di, apa? Dibawa akan topal. Ditaruh atas tinggi-tinggi gini. Buat dia naik tanah. Udah dia naik dengan tanah, barulah dirai padinya. Timbul lagi. Setelah tinggi ada segini, ngalih diam. Dok kali kau je. Kalau hari panas pakai tugas kalian mah. Sudah racun tu langsung ugalam. Jadi yang padi tak uyuh. Jadi kita berhalik.
0: Dalam hal mitos, masyarakat setempat masih kuat memegang teguh adat dan istiadat dan menjalankan pantang larang yang diperintahkan sesepuh adat setempat. Menanam padi misalnya harus dilakukan secara serentak dan dilakukan secara gotong royong atau yang dikenal dengan berandep. Hal ini bertujuan untuk menghindari hama tanaman padi yang bisa membuat gagal panen. Selain masalah mitos, masyarakat negeri Simpang Matan juga memiliki kebiasaan saat padi-padi mulai berbuah dan menguning, yakni adanya permainan layangan. Permainan layangan ini diharapkan dapat mendatangkan angin dan dipercaya bisa menghindarkan ampak padi.
1: Tolonglah, lalu untuk mulai gantai ini nandonya main itu banding pakai Honda nggak mampu kita jalan itu ayo dukung tadi dukung tadi itu umpama dia itu tetap maka kemenyan kalau ngambil padi itu ada minyak baunya gitu dia ada mangalat itu yang untuk apa membuat wangi ke kanan apa semacam itu.
0: Tradisi berladang di negeri Simpang Matan diakhiri dengan satu tradisi, yakni nyapat tahun. Tradisi ini berupa acara bersih kampung, ditandai dengan berkumpulnya masyarakat di suatu tempat dengan membawa hasil pertanian. Adat ritual khusus saat nyapat tahun dilakukan, seperti melakukan doa tepung tawar agar hasil panen tahun berikutnya bisa berlimpah. Nyapat tahun ini bisa dikatakan ritual yang paling ditunggu masyarakat karena tempat berkumpul mereka dan bersenang-senang dengan hasil panen yang melimpah.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikkan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Kalau gitu main di rumah ya, Mak.
1: Tak ada, hancur rumah Mak nih.
0: Mak nih, semua tak boleh.
2: Berikan kebebasan berekspresi pada anak. Biarkan mereka berkembang sesuai dengan usia mereka. Generasi yang tangguh, belajar berani, dan berani belajar.
3: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
4: Itu dia.
5: Cincah Rasila.
6: Mau beli panci ke Pontianak.
5: Terus?
6: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
7: Makan telepon di terang bulan.
5: Cantik.
7: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
5: Cantik. Sedap.
7: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
5: Betul.
8: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
9: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
10: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perempat FM, 94,3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Bu Abang, salam jumpa dan salam budaya untuk malam hari ini Bu Abang yang bersama Perempat. Di FM 94,3 MHz dan di audio streaming rri.co.id serta di aplikasi smartphone RRI Digital. Dan Bu Abang, saat ini jam 19 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Kita sampai dengan jam 20, ada lagu Ramah Nusantara. Lagu-lagu daerah Nusantara akan kita putarkan untuk Bu Abang, serta ada ya, informasi yang akan kita berikan untuk Bu Abang yang selalu bersama Perempat di manapun Bu Abang berada malam hari ini di edisi siar kita di Selasa 14 Juli 2026 dan Bu Abang bersama saya Beng sampai dengan tengah malam nanti.
1: Perempat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Kita lanjut dulu untuk satu informasi Bu Abang. Informasi yang mana Bu Abang juga bisa langsung mengakses laman kita tuh di rri.co.id di browser Bu Abang. Selain bisa mengakses ragam informasi, Bu Abang juga bisa sambil mendengarkan siaran Pro 4 ya, dengan memilih di pojok kanan atasnya itu ada streaming. Nah, itu klik ya streaming, nanti muncul pilihan masukkan nama kota, tinggal Bu Abang masukkan nama kota Pontianak untuk dengar Pro 4. Nanti itu pilih Pro 4 ya. Bu Abang, kita lanjut ke informasi. Nah, Bu Abang, informasi kali ini Inspektorat Kota Pontianak ini memperkuat budaya integritas di lingkungan ASN itu melalui sosialisasi pengendalian gratifikasi yang dilakukan secara rutin. Upaya ini, Bu Abang, diharapkan mampu untuk membentuk perilaku berintegritas yang pada akhirnya ini menjadi budaya dan memberi dampak positif bagi masyarakat. Inspektur Kota Pontianak Aris Nawanti menyebutkan bahwa penguatan integritas itu harus dimulai dari ASN sebagai penyelenggara pemerintahan, yang menurutnya ASN yang berintegritas itu akan jadi teladan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, dia menjelaskan bahwasanya membangun budaya integritas ini jadi proses tidak instan, diperlukanlah kebiasaan melalui kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan hingga akhirnya menjadi bagian dari budaya kerja. Nah, kemudian Bu Abang, gratifikasi ini yang berkaitan dengan jabatan ataupun potensi mempengaruhi pelayanan publik itu tidak diperbolehkan, dan sebaliknya terdapat bentuk pemberian yang dibenarkan sesuai ketentuan seperti hadiah dalam acara pernikahan ataupun kenang-kenangan bagi pegawai yang masuk masa pensiun. Dan Bu Abang, selain itu juga melalui kegiatan yang diawali dengan senam bersama itu, Inspektorat mengundang perwakilan ASN dari seluruh organisasi perangkat daerah supaya pemahaman mengenai gratifikasi itu semakin merata. Lengkapnya Mbak Abang bisa langsung diakses ke laman kita itu di rri.co.id. Kita lanjut dulu untuk dengarkan lagu-lagu pilihan lagu daerah Nusantara.

Buang-buang sahnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Bagi kaum muslimin dan muslimat, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah solat Isya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bu Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali ujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbo Abang dan Sang Pencipta. Ridho Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

0: Ibu, sudah selesai belum dandannya? Sudah jam berapa nih?
1: Sabar, Ayah. Ini juga sudah selesai. Yuk, kita jalan. Soalnya kalau kesorean, undangan juga padat, Ayah. Ayah, ada yang telpon tuh ibu angkat ya?
0: Jangan, Bu. Biar ayah saja yang angkat.
1: Ayah, biar ibu aja, ayah. Ayah.
0: Halo, selamat sore. Kamu, Jal. Gimana nih? Jadi ya besok kita main futsal. Jam berapa? Oke, teman yang lain bagaimana?
1: Ayah, jangan telpon sambil menyetir. Bahaya, ayah. Ayah!
2: Menggunakan handphone saat berkendara akan membahayakan nyawa Anda dan nyawa pengguna jalan lainnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Mbo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Kita lanjutkan info berikutnya, Mbak Abang dari Kota Singkawang. Mbak Abang, mini exhibition residency conference 2026 di Rumah Sakopi Kota Singkawang itu mengangkat warisan budaya keramik tanah liat khas Singkawang, yaitu melalui pameran seni kontemporer yang melibatkan seniman dari berbagai daerah di Indonesia hingga Malaysia. Pameran berlangsung dari tanggal 12 sampai 20 Juli 2026. Ini menjadi ruang kolaborasi bagi seniman untuk mengeksplorasi kekayaan budaya lokal, khususnya tradisi pembuatan guci tanah liat yang sudah lama menjadi bagian dari identitas Kota Singkawang. Nah, kemudian kegiatan ini jadi wadah bagi para seniman lintas generasi untuk bertukar gagasan sekaligus memperkenalkan kembali kekayaan budaya lokal kepada masyarakat melalui karya seni yang relevan dengan perkembangan zaman. Nah, ketua panitia kegiatan ini, Bu Abang dari Yolanda, menyebutkan bahwasannya seluruh rangkaian kegiatan itu diawali dengan riset dan eksplorasi budaya bersama seniman dari berbagai daerah Indonesia dan Malaysia, yang menurutnya tanah liat itu dipilih sebagai medium utama karena punya keterkaitan kuat dengan sejarah keramik guci Singkawang yang sudah dikenal sejak lama dan jadi bagian dari identitas budaya kota tersebut. Dan melalui pameran itu, berharap warisan keramik tanah liat Singkawang itu tetap lestari sebagai bagian dari budaya lokal serta mampu untuk menarik minat generasi muda dalam mengenal, mengembangkan, dan menjadikannya sebagai sumber kreativitas yang bernilai ekonomi di masa depan.

Bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba, seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan, seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

0: gampang-gampang enggak parit nih.
1: Apa dia yang gua ributkan nih?
0: Kau lihatlah nih John, parit nih dah kayak warung.
2: Ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam parit nih. Nih ha, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, parit kita ni dah kotor.
0: Ah, bukan gig kotor, dah tercemar dah John ni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
4: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
5: Ah, itu dia.
6: Cincah tak sila.
7: Mau beli panci ke Pontianak.
6: Terus?
7: Panjang lewat Kumpai.

0: Bukan tu Bang Panji suka dengan hantu Pontianak. Rambutnya panjang, kakinya tak sampai.
1: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
1: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
1: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
3: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
4: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
5: Ayo lombo abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Oke, Mbak Bang, lanjut kita ke info berikutnya. Mbak Bang, dari laman kita di rri.co.id, musim buah, Mbak Bang. Nah, di mana di Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Pontianak ini mencatat peningkatan timbulan sampah sekitar 20% dari beberapa waktu terakhir. Dan peningkatan ini dipicu musim buah yang membuat volume sampah organik itu meningkat dan berdampak pada beban kerja petugas kebersihan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Os Mulyono, menyebutkan bahwa kondisi ini membuat petugas itu harus menambah lintasi pengangkutan sampah bahkan pada beberapa titik, dan DLH harus menambah armada dan memberlakukan lembur bagi petugas lapangan. Nah, kemudian pembuangan sementara pada beberapa wilayah, tenaga manusia itu sudah tidak cukup untuk menangani tumpukan sampah sehingga harus dibantu menggunakan alat berat. Kemudian selain itu juga, Mbak Abang, upaya pengurangan ini dilakukan dengan menyediakan TPS 3R di tingkat kecamatan. TPS 3R ini fungsinya adalah mengurangi sampah sejak dari tempat pengepulan, dan sampah yang masuk itu tidak langsung dibuang seluruhnya, tapi dipilah dan dikelola lebih dulu, hanya residu yang kemudian diangkut ke tempat pemrosesan akhir. Kemudian kalau konsep ini berjalan untuk optimal, maka timbulan sampah yang masuk ke TPA itu akan berkurang. Selain itu juga, beban armada, angkutan, dan petugas kebersihan itu bisa ditekan. Nah, kemudian pengelolaan sampah ini tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Kemudian berdasarkan aturan bahwa sampah itu menjadi tanggung jawab pihak yang menghasilkan, ya karena itu sampah seharusnya mulai dikelola dari rumah tangga, lingkungan, hingga tingkat wilayah. Nah, kemudian Os Mulyono berharap masyarakat semakin terbiasa memilah dan mengolah sampah dari rumah, dan sampah organik itu bisa diolah menjadi kompos, sementara sampah yang masih bernilai ekonomi bisa disalurkan melalui bank sampah ataupun kelompok pengelola sampah di lingkungan masing-masing. Bu Abang, jam 19:48 menuju ke jam 20 nanti habis legenda di jam 20 kita kembali bersama di Bijak Bepantun. Kita masih ada beberapa lagu dari Nusantara yang akan kita hadirkan ya, sebelum sampai kita ke jam 8 untuk legenda dan Bijak Bepantun.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Pro 4 Pontianak.

Ona, nah, Ona, naik, hujan panas nih. Orang dolok-dolok takut dengan hujan panas nih. Katanya bawa penyakit. Tapi menurut ilmu pengetahuan, perbedaan suhu tubuh dan suhu di luar rumah itu tak seimbang antara panas dan dingin. Nah, itu yang menyebabkan imun tubuh manusia menurun.

0: kepala. Mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepotkan motor budak yang di depan kita tu.
1: Eh, tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Lalu terperongking. Barulah kau termenung di rumah sakit ya.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak?
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersim. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah. Santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

0: Di sebuah kampung bernama Pemangkat, terdapatlah sebuah gua yang bernama Gua Batu Bala, Batu Betangkup. Tak jauh dari gua itu, tinggallah keluarga kecil yang terdiri dari Mak Tanjung bersama dengan dua orang anaknya yang bernama Melur dan Pekan. Mak Tanjung sering murung dan menangis karena baru kehilangan suami dan harus menjaga kedua buah hatinya dalam keadaan yang sangat miskin. Suatu hari, Mak Tanjung ingin sekali makan telur ikan tembakul. Lalu, ia pergi ke sungai untuk menangkapnya. Setelah lama mencari, Mak Tanjung akhirnya mendapatkan seekor ikan tembakul. Mak Tanjung pun bergegas pulang.
1: Mak, ikan apa yang Mak bawa tu? Besarnya, Mak.
2: Inilah ikan tembakul namanya, Nak. Sepertinya ikan ni bertelur. Lihat je bolotnya tu, membuncit. Dah lama Mak ni nak makan ikan tembakul ni.
0: Mak Tanjung lalu menyiang ikan tembakul itu dan ia pun memberikan ikan itu kepada Melur untuk dimasak gulai.
2: Nah, masaklah ikan ni. Digulai je. Lalu, telur nanti digoreng. Mak nak ke hutan lo ya? Nak cari kayu bakar. Jika Mak lambat balik nanti, Melur makan jak dulu sama Pekan. Tapi jangan lupa nak sisakan untuk Mak ya, telur ikan tembakul ni.
0: Setelah selesai memasak gulai ikan tembakul, Melur menggoreng telur ikan tembakul itu juga. Dia juga menyimpan sebagian telur ikan tembakul itu di dalam bakul untuk emaknya. Melur dan Pekan menunggu ibunya sampai tengah hari, tetapi tak kunjung pulang. Pekan mulai menangis karena lapar. Melur lalu menyajikan nasi, gulai ikan, dan telur ikan untuk dimakan bersama adiknya Pekan.

0: Sedap betul telur ikan ni, Kak.
1: Eh, Pekan. Janganlah asyik makan telur ja. Makanlah nasi dengan gula ikannya, Kak.
0: Kak, telur ikan Pekan udah habis. Berilah Pekan lagi. Belum puas rasanya nak makan telur ikan tembakul ni. Rasanya enak sekali. Pekan mau tambah lagi, Kak.
1: Eh, telur ikan ni memang tak banyak. Ini, ambil ya bagian kakak nah.
2: Pekan terus memakan telur ikan kepunyaan kakaknya tanpa berpikir panjang lagi. Sampai habis telurnya dimakan oleh Pekan.
0: Kak, Pekan mau agi telur ikannya. Kasihkan telur ikan agi lah, Kak.
1: Eh, mana ada agi Pekan? Pekan makan nasi sama gula ikan jak lah ya. Emak udah berpesan tadi pada kakak supaya nyimpankan sedikit telur ikan untuk lauk makan mak nanti.
2: Pekan tetap meminta telur ikan kepada kakaknya. Ia terus menangis. Puas melur membujuknya, akan tetapi Pekan tetap tidak mendengarkan ucapan kakaknya. Tiba-tiba, Pekan berlari ke arah lemari dan mengambil telur ikan itu.

Sayangnya, Pekan tidak memperdulikan teriakan dan nasihat kakaknya. Pekan tetap memakan telur ikan itu sampai tak tersisa. Tak lama kemudian, Mak Tanjung pun pulang.

0: Melur, mana telur ikan tembakul tadi tu nak? Tak sabar dah mak ni nak makan telur ikan tembakul tu.
1: Melur ada simpankan untuk emak tadi. Tapi pekan dihabiskannya mak telur tu. Melur udah coba melarangnya mak. Tapi
0: jadi tak ada sisa sedikit pun untuk emak.
2: Melur tidak menjawab karena merasa serba salah. Dia sedih melihat ibunya yang begitu hampa karena terlalu sedih dengan perbuatan anaknya Pekan. Mak Tanjung memandang Melur dan Pekan dengan penuh kesedihan, lalu berjalan menuju ke hutan. Melur dan Pekan terus mengejar ibu mereka dari belakang. Mereka terus berteriak sambil menangis meminta agar ibu mereka mau pulang.
3: Mak, jangan tinggalkan Pekan. Pekan minta maaf, Mak.
1: Mak, kasihanilah kami, Mak.
2: Melur dan Pekan bimbang, tak tenang dalam hati mereka. Rasa gelisah, takut kalau ibu mereka kecewa, dan memutuskan pergi ke Gua Batu Bala, Batu Betangkop. Malangnya, Melur dan Pekan sudah terlambat. Mak Tanjung tak memperdulikan ucapan dan rayuan buah hatinya. Lalu Mak Tanjung menyeru gua agar membuka pintunya. Lalu pintu gua terbuka. Mak Tanjung melangkah masuk dan pintu gua ajaib pun tertutup. Melur dan Pekan menangis dengan sekuat hati mereka di hadapan Gua Batu Bala, Batu Betangkop. Namun ibu mereka tak pernah keluar lagi dari sana. Dan sekarang tempat ini dinamai dengan Tanjung Batu, yang terletak di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas.
4: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro4 RRI. Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Pro4 Pontianak.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo lombo abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Palinglah lembut si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.
1: Iya, bertambah hangat suasana nih. Hujan lebat di Kuala Simpang, anak nelayan menangkap teri. Kalau didengar suara gendang, kakiku tak tahan tak menari.
2: Alah, abang. Ke pulau terbang burung kenari, hingga bersarang di pohon lebat. Kalau abang tak menari, minta senandung dan lagu cepat.
1: Baik, burung pelatuk terbang sepasang, mencari makan di ujung tanjung. Lagu ditutup, seri banang. Yang cepatnya, joget anak tiung.
2: Mainkan.

0: Buang kamu di atas batu, batunya cantik atas susun rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali di Bijak Bepantun Perempat. Apa kabar bang, abang? Yang malam hari ini bersama Perempat dengan segala kesibukannya, kegiatannya, aktivitasnya, ya, nah, macam-macam cerita lah. Ya, nak, sudah malam gini nih. Nah, jadi kita kembali mengajak bang, abang untuk menjalin silaturahmi kita melalui pantun, ya, berpantun dengan santun. Ini 0561 571 571 dan WhatsApp 0811 570 00 943. Dan buat abang untuk bijak berpantun malam hari ini, ya, tema kita untuk pantun malam hari ini, pantun persahabatan. Sila kincang buat abang 0561 571 571 dan WhatsApp 0811 570 00 943. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
1: Berpantun dengan santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Julaiha Pancabakti, Kak, alias Putri Bunga Melati.
0: Kak Julaiha Pancabakti, Putri Bunga Melati atau Putri Bukit Orel.
1: Asyik ke gitu, Pak.
0: Asyik.
1: Nah, ini mantunkan untuk para donatur loh.
0: Boleh, sila.
1: Amoy, dengan kawan-kawannya Bang Jafar, dengan Kak Nila, dengan Mak Nurul, dengan Kak Paripade. Pokoknya kawan-kawan yang anu lah, yang udah ngirimkan sembako ke kami-kami lah. Nah, jadi mau mantunkan mereka loh.
0: Okey, pantunkan mereka.
1: Bu daun selasih di atas tikar. Di tengah-tengahnya ada ikan.
0: Halo.
1: Kami mengucapkan terima kasih kepada Mang Japar dan juga kawan-kawan.
0: Oh, mantap.
1: Banyak-banyak makasih lah buat Bang Japar, Amoy, Mak Nurul, Kampabi Pade dan yang lain-lain. Terutama Amoy lah yang sudah mengantarkan sembako kemarin tuh.
0: Oh, mantap.
1: Mudah-mudahan semuanya rezekinya berkah.
0: Amin. Dan
1: ada donatur-donatur yang lain bisa nambah yang lain.
0: Berbagi yang dengan yang lain yang pula. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Itu dulu Bang Ebing ya.
0: Itu aja, oke.
1: Makasih Bang Ebe.
0: Sama-sama, makasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Julaiha, penelpon pertama kita. Abis Kak Julaiha ada siapa, silakan 0561 571 571 dan WhatsApp 0811 570 00 943. Kita bacakan dulu WhatsApp. Ada pantun dari Bang Panji Kombet. Jemur tilam di pokok bambu. Kena ke bahu, ditimpa pagar, kena ke bahu. Malam ini malam Rabu, duduk terkapar dalam kelambu, katanya. Ditimpa pagar, kena ke bahu, kulitnya sirah, diobat tembako. Duduk terkapar dalam kelambu, gugur jimat merah di atas bocok. Ada-ada ya Bang Panji Gombin. Dalam kelambu dah begini hari. Awal masih. Ya, makasih untuk Bang Panji Kombet tadi itu. Lanjut, kita ada siapa berikutnya? Halo, bijak berpantun. Putus. Sambung lagi, silakan Bu Abang yang nak berpantun malam ini. Kita pantunnya pantun persahabatan, ya. Halo, bijak berpantun. Siapa di mana?
2: Berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun.
2: Buah lakum di ujung jalan. Jalannya berliku dan sangat bertebing.
0: Lalu,
2: assalamualaikum jaka suara ucapkan untuk Bang Ebing, pembawa acara pantun dengan santun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung lari. Okey, lanjut, kita ada siapa berikutnya? 0561 571 571 dan WhatsApp 0811 570 00 943. ada jaga suara sama putri yang nak tadi tu, putri bunga melati atau putri bukit rel kata saya. Okeylah buat abang, kita teruskan lagi ni untuk bijak berpantun kita. Ada siapa berikutnya? Sila. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
3: Halo, berpantun dengan santun.
0: Halo, berpantun dengan santun.
3: Dengan Bang Jack si Putra Antos di Sungai Kupang.
0: Bang Jack Putra Antos. Sila, Antos.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Apa tema pantun kita malam ni?
0: Malam ini tema kita persahabatan. Nak pantun kilat.
3: Oh, persahabatan.
0: Nak pantun kilat, nak talibun, nak apa boleh semua. Sila, gas.
3: Buah mangga, pokok mangga daunnya lebat.
0: Memang.
3: buahnya busuk, masak sekerat.
0: Alah, sia ni.
3: Kalau kita mencari sahabat. Dunia sampai akhirat.
0: Betul dia.
3: Halo?
0: Sahabat dunia sampai akhirat.
3: Yalah, kalau untuk dunia ya, kita di warung kopi tu banyak sahabat.
0: Banyak. Tapi kau tak sampai ke akhirat.
3: Yang susah dicari ni sahabat dunia di akhirat.
0: Betul. Yang ingatkan kita.
3: Jangan kita waktu senang ya. Kan kita bersahabat kan.
0: Betul.
3: Gitu.
0: Waktu ada duit ya.
3: Waktu susah kita dah. Kita disingkir kawan tak sedap kau rasa. Dah dulu lah ya kawan.
0: Okey lah, siap.
3: Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk dengar pantun Bang Jack malam ni. Yelah. Kalau gitu, lanjut lagi kita. 0561 5715.

0: buat bagi bank lalu ni.
1: Untuk ya. Saya, ini saya suka ni ada ngemkan pantun, pergi ngemkan duit, ngemkan kopi apa.
0: Ngemkan duit belum ada.
1: Okey.
0: Pantun bagi bank nak buat bagi
1: bank. Macam mana tu?
0: Membeli buah lakum dengan buah belimbing. Habis itu membeli kuih kelpon. Saya ucapkan assalamualaikum lah buat Bang Ibing.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semoga tak kurang suatu apapun.
1: Amin rabbal alamin. Mudahan cukup semua.
0: Itulah mah cukup semua.
1: Duit tak kurang terus.
0: Duit tak kurang terus. Mantap. Sementara satu
1: lo pantun
0: kali
1: satu ini. Satu ya lo. Okey lah
0: kalau gitu. Satu ya lo. Nanti kalau ada waktu saya nyambung lagi.
1: Siap.
0: Terima kasih bang.
1: Sama-sama. Terima kasih balik untuk Bang Wadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita berikutnya. Halo, bijak berpantun siapa di mana?
2: Berpantun dengan santun.
1: Berpantun dengan santun.
2: Dengan Cek Ceri.
1: Cek Ceri.
2: Alias.
1: Jeno ceria sepanjang hari. Putri Lakum. Gila Putri Lakum.
2: Lanjut.
1: Lanjut.
2: Tumbuh lakum di tepi tebing. Itu pantun kerajaan untuk Bang Ibing.
1: Apa tu?
2: Dimakan kelawar di waktu pagi.
1: Mantap.
2: Assalamualaikum wahai Bang Ibing. Orangnya paling lawa dan baik pula hati.
1: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya nak mantunkan sekawan lah dulu
1: Sila.
2: Lanjut. Di dalam puli bed bertanam jambu. Pisang berangan di tepi tempayan.
1: Terus
2: Bang Panji kumbet udah masuk dalam kelambu. Kerana kekenyangan makan durian.
1: Dia banyak nak kebun kali tu.
2: Yalah. Cuman dia tak mau nyinggarin kita, Bang Ibing.
1: Iya ke? Pantun kan dia?
2: Orang turun ke bawah cek ikan tu lajak lah. Yang nak lajak. Sebutin ni.
1: Boleh, apa tu?
2: Ini pantun untuk orang bawah. Ikan semerah dimasak serai. Makan lauk butuk sama sambal tempoyak.
1: Lalu?
2: Patu Hendra tadi mandi ke sungai. Rasa duduk atas balok. Rupa duduk atas belakang buaya.
1: Anak dengam dia.
2: Itu ya dulu Abang Ibing.
1: Terima
2: kasih.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cik Ceri, Cik No Ceria sepanjang hari. Okey, kita lanjutkan lagi. Ada siapa berikutnya? 0561571571. Terus di WhatsApp 0811570093. Kincah buat abang ya.

0: Banjir kita, pantunnya pantun persahabatan. Mau pakai pantun kilat boleh, mau pakai talibun boleh, mau pakai pantun yang belagu boleh. Halo, bijak pantun siapa di mana?
1: Pantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun. Ah.
1: Buah lakum di tepi tebing. Nah, ada warna buah tenggiling, buah tenggiling, buah anak tenggiling, memet miteng. Assalamualaikum Bang Ebing, yang paling ganteng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ganteng gitu, tenang ya.
1: Iya ge, ya Allah. Kata Ebing banyak, kata wandang saya sedikit.
0: Soal gitu.
1: Pantun sahabat Bang Ebing.
0: Pantun persahabatan gitu nih.
1: Buah-buah kita daunnya lebat. Belikan minjam lana atas kursi.
0: Lalu?
1: Kalau kita ada sahabat, banyak rezeki.
0: Amin, insya Allah banyak rezeki kita.
1: Banyak rezeki banyak macam saya kan banyak. Ada ya
0: kalau ada ya. Ada ya kawan manggil, ya tak?
1: Ayo deng, deng, minum ya, minum ya.
0: Yeah.
1: Mana tu?

0: Má tôi.
1: Má của má, đa má.
0: Đa má.
1: Tại sao vậy bạn ấy đến?
0: Alhamdulillah.
1: Amin. Ini satu gini bantuan.
0: Boleh untuk siapa?
1: Untuk yang jauh sana tu.
0: Sedap.
1: Bikin jalan diatur batu. Mungkinnya tentara serdadu.
0: Terus?
1: Kita semakin lama tak bertemu. Lama semakin rindu.
0: Asik, takkan tak ada.
1: Rindu ya,
0: rindu sih selalu ya nak.
1: Ya hari ini selalu, tapi bola kan dah kita dua hari lagi ni habis dah.
0: Iya ke? Lanjut.
1: Udah dulu ya bang, nanti aja.
0: Itu ya tuh. Okay.
1: Nanti kakak lagi kau bisa masuk.
0: Siap.
1: Terima kasih bang ya.
0: Iya sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Be.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Andreo Panu di Jakarta. Kagak balik-balik lu. Kemana? Bang Andreo Pan ya. Itulah ya, kalau ada orang banyak kawan tuh ya, kesana sini beliau ni ya. Lanjut kita. Halo, bijak berpantun siapa di mana?
2: Berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun.
2: Masih dengan Putra Antos.
0: Oh, masih Putra Antos masih. Ah.
2: Nah, tadi tu saya dengar Panji Kombe tu cukup dalam kelambu.
0: Dah dalam kelambu dalam bocok dah dari ni hari.
2: Berarti nak tidur dah kali.
0: Itulah. Berat tak nampak bunyi mata.
2: Ini untuk Panji Kombe dia.
0: Apa bunyi itu?
2: Loncat si anak kuda. Dia meloncat darilah pintu.
0: Terus?
2: Panji Kombat ngaku anak muda. Tapi ngapa kat tidur masa dalam kelambu? Wah, kau awak betul-betul lah. Anak muda tidur dia pokok doyan ke apa ke. Itu betul anak muda.
0: Dia bocor dalam kelambu.
2: Dalam kelambu tu. Lemah lah dah. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Jack. Lanjut, halo, bijak berpantun siapa di mana? Halo. Ya, sila. Lanjut.
3: Lanjut, Bang Andreopan lagi ni.
0: Untuk Bang Andreopan lah, dengar ni Bang Andreopan.
3: Balik. Di atas sampan ada pelita. Membeli madu dengan ikan belana.
0: Lalu?
3: Salam rindu buat Bang Andreopan.
0: Salah.
3: Di atas sampan ada pelita. Ada madu. Membeli madu dengan ikan belana.
0: Lalu?
3: Buat Bang Andreopan yang ada di Jakarta. Saya salam rindu. Kapan balik ke Pontianak?
0: Bila balik ke Pontianak, Bang Andreopan?
3: Tak selalu Bang Andreopan.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Ya kali Bang ya.
0: Okey.
3: Terima kasih Bang.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Wardi. Lanjut kita berikutnya. Halo, bijak berpantun siapa di mana?
4: Berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun. Pantun bukan mengilai.
4: Bantu dengan satu. Assalamualaikum Bang Ibe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pantun Bang.
0: Pantun lah. Pendengaran.
4: Ambil payung, ambil topi. Hujan datang, kita berteduh.
0: Halo.
4: Persahabatan bukan sehari. Tapi sampai uban tumbuh.
0: Betul.
4: Betul kan? Satu gek bang.
0: Boleh.
4: Ambil teh, ambil gula.
0: Diambil ni.
4: Aduk-aduk sampai larut.
0: Sedap.
4: Sahabat ibarat saudara. Susah senang tetap merapat.
0: Betul lah tu. Jangan lagi senang ya.
4: Itu ya bang.
0: Lagi senang ya baru merapat je tak?
4: Betul. Udah susah tak mau.
0: Udah kawan susah baru dia hilang.
4: Baru dia hilang kabur dia kan. Itu Ibu Ibe.
0: Ayolah.
4: Buat Bang Ibing, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapa Pak Mak Wah Meli ni ngirimkan gambar ketawa ni? Ngapa Pak Wah Meli pantun Wah Meli? Ya. Lanjut kita, halo, jawab pantun siapa di mana?
5: Berpantun dengan sun santun.
0: Berpantun dengan santun.
5: Siapa dia di mana? Saya Bang Kombet.
0: Bang Panji Kombet. Ah.
5: Ada pantun apa ni tadi?
0: Kita pantun persahabatan ni, Bang.
5: Oh, pantun persahabatan. Ah, ginilah dulu.
0: Ah, macam mana?
5: Buah kerma, kasih kecap, campurkan ikan. Campurkan lakum, dimasak serunding.
0: Lalu?
5: Ini kata-kata saya, saya ucapkan. Assalamualaikum buat Bang Ibing.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kurang fit saya ni.
0: Oh,
5: agak.
0: Patutlah dalam bocok Bang Jack ni. Orang tu kurang fit Bang Jack.
5: Tenggorokan bermasalah.
0: Alah sian ni.
5: Kalau dah 3 hari yang lalu M3 tawarnya bermasalah, sinyal pun tak ada. Malam tak bisa berpatun.
0: Sian ni. Ini alhamdulillah dapat masuk, ya tak?
5: Dapat kalau malam ini. Satu lagi ni Bang Ibing, pantun ni.
0: Apa tu?
5: Nak membeli bingke? Terbeli ke lepat?
0: Mana masalah beli pula. Terus? lalu?
5: Lepatnya beraik. Dimakan tiarap. Ini saya suka. Kalaulah bersahabat. Bersahabat dengan cewek paling akrab.
0: Itu bukan maksud.
5: Itulah dulu Bang Ibing.
0: Okey, siap.
5: Yang lain pula nak pantun. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Panji Kombet, ya. Okey, lanjut kita. Ada siapa berikutnya? Ya, halo, bijak berpantun, siapa di mana? Putus. Lanjutkan lagi, ya. 0561 571 571 dan WhatsApp 0811 570 0943. Halo, bijak berpantun. Halo.
2: Berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun.
2: Ini saya nak nujukan anak angkat saya, Bang Ibing.
0: Di mana tu anak angkat yang di mana tu?
2: Ada nama Mimi di Punggol tu, anak angkat saya.
0: Oh, Kak Mimi di Punggol. Yelah, macam mana bunyi?
2: Dia monitor ni.
0: Oh, monitor.
2: Saya nak beri dia hadiah. Biarlah bapak ngasih hadiah.
0: Apa ya hadiah tu?
2: Dengar ni Mimi, ya, yang ada di Punggol, ya.
0: Dengar
2: ni
0: Mimi.
2: Makan endomie dicampur bubur.
0: Semua pernah pula orang makan mie campur bubur.
2: Buka nipah. Halo.
0: Ya, yeah, ya, yeah, terus, terus.
2: Ulang.
0: Makan mie campur bubur.
2: Makan endomie dicampur bubur. Orang tersesat dalam buka nipah.
0: Jahat ni, siapa dah tu?
2: Wahai Mimi yang ada di Punggol. Masak dua bualan satu, kira okay, kan ke Sungai Kupah?
0: Betul lah tu. Pergi ke peniti membeli kepah.
2: Mantap.
0: Belilah barang setengah kilo. Kalau dari Punggol menuju Sungai Kupah, jangan lupa singgahkanlah dulu di studio.
2: Yelah, insyaAllah ya. Kalau ada anak angkat sing ngirim kan, ada sing hantar ke studio.
0: Alhamdulillah. Ni ya buat abang. Buat abang saksi semua, ya.
2: Ya, saksi kan ramai-ramai, ya. Ni baru bertanggungjawab.
0: Harus.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Wak Antos kita di mana Sungai Kupah, ya. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
3: Bang Wadi yang ngasih puas, Bang.
0: Bang Wadi yang ngasih puas lagi. Gas, Bang Wadi.
3: Untuk Bang Hendra nih, Bang, ya.
0: Untuk Bang Hendra, apa tuh?
3: Membeli di hari cerah, membeli melewat. Membeli kebeng dengan buah kurma.
0: Terus?
3: Buat Bang Hendra yang ada di Mempawah. Boleh ke kami dengan Bang Ibeng main-main ke rumah?
0: Boleh ke tadak ni Bang Hendra?
3: Boleh ke Bang Hendra, balas.
0: Balas Bang Hendra.
3: Dia bilang katanya, pergilah rumah dengan Bang Ibeng. Telepon dari kemarin.
0: InsyaAllah.
3: InsyaAllah.
0: Yalah.
3: Makasih, Bang.
0: Ya, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Wardi. Lanjut, halo, siapa di mana? Bijak berpantun.
6: Berpantun dengan santun.
0: Halo.
6: Halo.
0: Boleh ke kacikan dulu anak suara radio kita?
6: Akat kamu kacikan.
0: Kacikan sikit aja.
6: Iya. Assalamualaikum Bang Ben.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini malam ini pantun apa?
0: Kita pantun persahabatan.
6: Ani untuk Bang Ebeng ya.
0: Untuk saya ge. Jelas sih. Jangan ada nggak pantun orang Sungai Udang.
6: Kaulah saya nanam gelembeng. Gelembeng manis dimakan kelawar. Malam ini saya suka dengar Bang Ben yang paling manis, yang paling lawar.
0: Allah ma, enak sungguh buah keranji ya.
6: Mantap.
0: Buahnya jatuh, buah terbuang ke tepi parik.
6: Mantap.
0: Saya tidak mampu, mun kena puji ya. Sayangnya saya si Andut Gacik.
6: Ani satu je Bang Ben.
0: Iya boleh.
6: Kalau saya pergi rumah Pak Imam.
0: Boleh. Apa buat?
6: Menaik bukit membeli durian.
0: Wis, lalu?
6: Kalau saya malam ini agak demam. Badan pun agak meriang.
0: Ya bayak demam rasa ang.
6: Udah dulu ya Bang Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahanlah diberikan kesembuhan ya Kak Nur Hasanah yang ada di Sungai Udang ya. Agi demam, sian agi meriang kata dia. Yalah kita doakan sama-sama ya Kak Nur Hasanah yang ada di Sungai Udang tuh. Sembuh, ya, semangat terus habis berpantun nih langsung sembuh. Wekat berpantun. Alolah. Makasih. Lanjut kita ke berikutnya ada siapa lagi? Sila. Halo, bijak berpantun. Siapa di mana?
7: Berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun.
7: Jalan-jalan ke Kota Sintang.
0: Lalu
7: singgah sebentar membeli kentang.
0: Terus
7: kalau kita banyak persahabatan. Tentulah jauh juga perjalanan.
0: Panjang kaki.
7: Jaga suara.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi kita. Ada siapa? Halo, bijak berpantun siapa di mana?
8: Berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan
8: masih
0: santun.
8: Masih dengan Bang J.
0: Masih dengan Putra Antos, ya enggak?
8: Putra Antos masih.
0: Yang mana?
8: Yang dari Sungai Udang tu.
0: Ano, Kak Noh Hasanah.
8: Kak Noh Hasanah. Yalah, salam kenal ya lah buat Kak Noh Hasanah.
0: Coba galah, jampi-jampikan sikit lagi tengah-tengah meriang, tengah tak nyaman badan, Sian.
8: Ya, biasa saya kau dah dengar-dengar dia kena kem-kem begini, biasa ketukang tu sembuh dia.
0: Amin, mudah-mudahanlah kali gak. Kan terlegak jauh situ kan boleh pergilah bawakan kuali, bersembuh-sembuh.
8: Ya, bertetangga kan ini.
0: Sembuh-sembuh kan apa-apa kuali tu gitu.
8: Yalah, salam kenal lah dulu buat Kak Noh Hasanah ya. Kenalkan nama saya ni Bang Jack, si Putra Antos di Sungai Kupah ni Kak Noh.
0: Kau yang pas orang demam pada nyembor tu hubungi ya Kak Noh Tahu dah orang tu.
8: Ya. Ini untuk Kak Noh ya. apa makan lagi kebeng si kebeng tak wow.
0: Hello.
8: Makanlah kebeng si kebeng tak wow. Makanlah kebeng rasanya tak wow.
0: Terus?
8: Mengantung tali jangan sampai putus. Tadi kan no Hazanah ngata bang kebeng lah wow. Kalau saya dipuji orang itu dah cakap ke mana dah 100.
0: Gitu pula ya. Ambo abang jangan lupa kirimkan pantun-pantun pujian banyak-banyak untuk Bang Jack. Dia nak kasih 100 kata dia.
8: Dia untuk penyiar.
0: Ingat ya Ambo abang, dah dia dah terajak ngomong tu. Dia tak bisa ngelak dah. Apa kata Wak Mel?
8: Buah mempelam si buah sukun. Dicampur pula si buah sawo.
0: Hello.
8: Udah lebih setengah jam kita ni berpantun. Belum ada gak dengar suara orang yang jauh.
0: Entah je lah. Adanya awak adanya orang jauh ni.
8: Mana orang jauh? Siapa orang jauh tu?
0: Jangan laden bang kata timbul dah merenjam Bang Jack tu kata dia.
8: Betul-betul. Mak minta jambi Indomie ke apa?
0: Wah beli ya, wah beli. Oh, sama-sama dia kan tak?
8: Sama dia. Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Jack. Lanjut, halo, bijak berpantun, siapa di mana?
9: Berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun. Bang Kombet lagi. Lanjut.
9: Ini lain sikit ni Bang Ibeng.
0: Apa pula?
9: Saya nak nyenggol ni ya.
0: Siapa tu?
9: Orang ya, pakai nyenggol.
0: Sila.
9: Ini dia. Jalan dengan Bang Jack. Jumpa manis Manila. Jumpa Wak Ladung. Dikejar Kok Ali.
0: Apa Pak Ibeng? Terus
9: banyaklah duit. Pergilah belanja. Membelilah burung samalah tali. Gitu unya.
0: Oh gitu.
9: Jadi saya nyenggol ni pantun ni. Gitu ya. Terima kasih Bang Ibeng.
0: Sama-sama. Terima kasih selamat malam. Okey Bang Panji Kombet ya. Terima kasih Belonggo. Ya, sihat selalu lah. Untuk Bang Panji komen kita tadi itu. Lanjut, ada siapa lagi berikutnya? Saya bacakan pesan WhatsApp. Ada siapa? Ada Pak Odok Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bijak berpantun. Ke pasar beli duku. Jangan lupa pilih yang manis. Sahabat sejati itu cukup. Walau sedikit tapi tulus, kata dia. Oh, Pak Odok di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Hendra. Berpantun dengan santun Bang Ebeng. Ke Tanjung Raya membeli semangka. Membeli kebeng dipakai keladi. Pintu saya selalu terbuka, kata buat Bang Ebeng dan juga Bang Wardi. Dengar tu Bang Wardi ya. Mudah-mudahan panjang umur sampai kita ke sana ya. Lanjut kita. Halo, bijak berpantun putus. Masih ada waktu kita sikit ni. Mau Bang sila. Yang nak berkincah-kincah kita pantun persahabatan malam hari ini. Berpantun dengan santun 0561-571-571 dan WhatsApp 0811-570-00943. Ya, okey. Halo.
10: Halo.
0: Halo, bijak berpantun.
10: Berpantun dengan santun. Pohon nakem batangnya mereng. Di dekat pagar. Di dekat pagar akarnya menyatu. Assalamualaikum hai Bang Ibeng. Saya Ali Kobar si Putra Lugu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila Putra Lugu.
10: Banyak cawan, banyak seloki. Ya, keduanya dibasuh. Terbuanglah debunya.
0: Terus?
10: Banyak kawan, banyak rezeki.
0: Amin, Rabbal Alamin.
10: Banyak musuh, sempit dunia.
0: Betul, sempit dunia. Bukan di dunia, hati pun sempit. Oh. Dada pun sesak.
10: Nak ke mana-mana bingung ni.
0: Ah, bingung, bimbang. Ada dia.
10: Ah. Oh, ya. Yeah. Berteluk belanga ke kantor kelurahan.
0: Eh, lawak kawan. Ah.
10: Oh, ya. Yeah. Memenuhi undangan memakai tanja.
0: Mm-mm.
10: Kalau kita punya permasalahan.
0: Ah.
10: Selesaikan dengan baik dan bijak.
0: Ah, betul.
10: Baik, semoga itulah dengar. Ya.
0: Dari
10: kan bersambung bang Ade.
0: Ah, lalu?
10: Batu beradu sama mereka. Terbelah rata. Dua terbagi. Bersatu padu sama melangkah. Itulah tanda persahabatan sejati.
0: Ah, betul lah dah tu. Tak leset dah tu.
10: Buat batang lakuk, buah lakuk, buah mempelam. Buat cermai di dalam goni.
0: Terus?
10: Tebarkan senyum, tebarkan salam. Agar persahabat kita sampai di akhir nanti.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
10: Ya. Oke, cuma bengong-bengong ya, makasih.
0: Oke.
10: Kuat beton, kuat baja. Dia jaket kuat dan tahan.
0: Lalu?
10: Di ujung pantun, tering doa. Semua yang sakit diberi kesembuhan.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
10: Pohon lengkeng dicuci bersih, simpan di baskom. Jangan nak sentuh. Pada Bang Iben, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Awi. Terima kasih untuk Bang Awi. Lanjut kita berikutnya. Balik kita di WhatsApp ada siapa? Halo, bijak berpantun.
11: Berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun.
11: Ini untuk orang yang sedang meriang ya.
0: Ah, kalah.
11: Ini sakan saja.
0: Dari orang meriang, anak
11: sedang meriang.
0: Pantun untuk orang meriang dari orang merenyam. Eh, salah pula.
11: Dari orang anto.
0: Oh, dari orang anto.
11: Jangan salah sebutlah dari orang meriang.
0: Tahu awak beli tu. Geli. Suka dia dengar. Geli hati Bang Jek. Cuba kak pantunkan dia tu Bang Jek.
11: Siapa awak beli? Dia mana berani?
0: Ya ke?
11: Ini untuk orang meriang lah.
0: Untuk orang meriang tadi tu. Apa tu?
11: Apa ya? Di atas tanah main layang-layang. Ikan cengarat si ikan geli.
0: Lalu?
11: Kalau ada kawan yang sedang meriang. Cuba minta ubat dengan Wak Meli.
0: Harus lewat saya kalau nak kenal, kata dia. Panjang umur ya emang.
11: Oh iya ke? Nah, saya dah lah. Saya saya nak kan kaya. Saya tak lah nak kenal.
0: Nak ngapa Pak Cece ni ngomong gini? Ngapa pula? Ngapa pula yang masuk ni merenyam pula katanya? Astagfirullahaladzim. Antus ada.
11: Ya, mang dia ni mang tak suka nonton film India memang dia tu.
0: Sama pak dia berdua tu berpekat kali dia ni berdua ni.
11: Laki hati benar dia tu. Dia tu bukan apa tengok saya ni antus. Maka dia tu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Jek ya. Tak ada pula Bang Jek tu merenyam ya. Kadang merenyam tu kerumun semut ya. Orang tu manis kan. Dia lagi bertunggu tu dengan suara orang yang jauh tu. Belum ada timbul-timbul. Yelah, ada pantun dari orang jauh ni Bang Jek. Ya, saya bacakan ya pantunnya ni. Mana tadi tu pantunnya tu? Pantun hilang pula. Okey, pantunnya begini bunyinya. Okey, ini pantun rindu muncul dari lubuk hatiku. Bila saya kangen dirimu, terasa sedih di dalam kalbu. Oh, gitu rupanya. Mantap, pantun. Kak Amoy yang ada di Siantan. Okey, lanjut. Mana lagi ni? Masih ada waktu sebutik lagi nampaknya ni. Cukup sebut satu orang lagi. Sila, siapa nak pantun baca doa penutup? 0561 571 5713 dan WhatsApp 0811 570 0943. Baiklah, kalau dah gitu, kita... Halo, bijak berpantun.
12: Bijak berpantun dengan santun, maybe.
0: Berpantun dengan santun. Ah, terakhir ni. Gas.
12: Hari ni penutup ni, alhamdulillah.
0: Ah, penutup. Ah, apa tu?
12: Ini untuk memang pertama lah, ya. Ini nak bagi pantun. Saya doakan maybe. Soal sekeluarga, penjumpa rezeki, maybe.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Sama dengan Pak Mok.
12: Ini untuk musim udang loh.
0: Ah, apa tu?
12: Saya mengobat dia loh.
0: Ah.
12: Saya sengaja lah sengkup punggung.
0: Terus?
12: Baliknya, bawa lah ubi.
0: Lalu?
12: So, saya bisa lah nyembong. Nyembongnya lewat mimpi. Semoga dia sembuh, dia nanti mampu sembuh.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
12: Udah mau ibang ya?
0: Ya.
12: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Abang. Itu dia. Ada Pak Mok penelpon terakhir kita untuk malam hari ini. Seperti biasa, maham. Enak sungguh buahku ini. Kunyit dimakan campur membelam. Habis sudah bijak pantun malam hari ini. InsyaAllah kita sambung di besok malam. Terima kasih Belonggo untuk semuanya Mbak Abang. Pantun kita malam hari ini di edisi Selasa 14 Juli 2026, pantun persahabatan. Mudah-mudahanlah menjadi pengikat persahabatan persaudaraan kita semuanya. Ya, makasih Belonggo yang sakit, yang tanya mana badan, yang demam, yang meriang, yang merenyam. Mudah-mudahanlah semuanya diberikan kesehatan, diberikan ketenangan hati, ketentraman jiwa. Ya, baiklah kalau gitu kita lanjut ke acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Brompa.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh

0: gampang-gampang enggak parit nih.
1: Apa dia yang gua ributkan nih?
0: Kau lihatlah nih John, parit nih dah kayak warung.
2: Ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam parit nih. Nih, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, parit kita ni dah kotor.
0: Ah, bukan gig kotor, dah tercemar dah John ni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
4: Pro 4 FM 94,3 MHz. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berteh dan air tepung beras dan kunyit. Beras berteh dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

0: siapa dia, Mak. Kau lihat jalan dia. Kompong kau ni masih hidup. Saya nyalaknya.
1: Allah, Mak. Lupa Ijah matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
0: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Ya, selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Mbok Abang, di sini jak ya. 94,3 MHz.

0: Dokter, dokter, saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih, Malini?
0: Dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini, Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya, Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.

0: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh.

0: siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
1: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: makan mung nambah keropok tinggi lagi ya.
1: Oh iya iya. Kak, tambah ini satu lagi ya.
2: Tambah yang ini satu ya Pak. Jadi total belanjanya 20.000 ya Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Iya Kak, boleh.
2: Jadi total semuanya 20.200 ya Pak.
1: Oke.
0: Bapak mau pakai kantong plastik?
1: Kan cuma nambah 200 rupiah nanya.
0: Bukan masalah nambahnya Pak. Bapak tahu ke, di Indonesia ya sampah plastik numpuk sampai 175.000 ton setiap harinya.
1: Ahok kenong, tahu dari siapa?
0: Guru lah Pak. Si Marie guru kami ngomong. Mun kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang, Pak.
1: Oh, gie.
0: Bapak tahu ke, sampah plastik iya baru bisa terurai sampai 100 tahun. Kata guru kami, mun kita tetap pakai kantong plastik, kalau bumi makin penuh dengan sampah. Bapak dak kasihan ke dengan masa depan anong tuh, eh.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah plastik hingga 175.000 ton atau setara 64 juta ton per tahun. Untuk itu, mari kurangi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk menuju satu langkah kehidupan yang lebih baik. Belanjaannya ini saja, Pak?
1: Iya, Kak.
2: Mau pakai kantong plastik?
1: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada bawa tas belanjaan sendiri.
3: Kain pelangi atau batik pelangi merupakan kain tradisional bangsawan Kerajaan Matang, Tanjung Pura. Teknis pembuatan kain ini berbeda dengan teknik membatik di Pulau Jawa. Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk dalam proses pembuatannya. Kain ini menciptakan kekhasan warna yang muncul dari setiap warna yang dilukis dengan teknik pewarnaan yang disebut melangi. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dalam pengerjaannya menggunakan bulu ayam jantan yang dicacah pangkalnya sehingga dapat difungsikan sebagai kuas. Zaman dahulu, perempuan bangsawan istana di Kerajaan Matan mengerjakannya langsung tanpa sketsa motif terlebih dahulu. Namun kini, kain pelangi dikembangkan melalui produksi massal menggunakan teknik cap dan print.

0: Jal, untung kok kau nih, jangan nak kau buang sembarangan, bah.
1: Ini kan di hutan, tak ada masalah lah. Beda kalau kita buang di jalan atau di taman.
0: Iya, bahayanya besar. Gara-gara puntung rokok ni, bisa terbakar hutannya.
1: Tak benar juga kata kau ya. Aduh, cari. Mana dia tadi tu?
0: Ya, untung ketemu. Masih hidup lagi itu. Nah, cepat matikan sebelum terbakar hutan ni.
2: Kalian pasti tahu buah nanas kan? Buah yang segar, yang biasa selalu ada dalam rujak buah. Nah, apa kalian juga tahu kalau buah nanas enak bila dimasak? Sebut saja paciri nanas yang merupakan masakan khas Melayu Pontianak yang terbuat dari potongan-potongan buah nanas yang diberi bumbu gurih dan lezat. Paciri nanas dimasak dengan rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, kembang lawang atau PK, kapulaga, dan juga cabai. Ditambah kelapa sangrai yang benar-benar akan memanjakan lidah. Paciri nanas menjadi salah satu menu wajib yang harus ada di berbagai acara, seperti acara pernikahan, hitanan, atau aneka hajatan lainnya. Selain memiliki rasa yang enak dan segar, paciri nanas juga dapat menjadi penawar makanan yang berlemak, seperti nasi lemak, nasi kebuli, gulai kambing, atau sate kambing.
3: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: bosan tuh weh, jalan-jalan yuk.
1: Boleh be, nak jalan kemana?
0: Kemana pun boleh.
1: Oh, awaklah pun gie, kita pergi ke taman aja lah ya.
0: Boleh aja.
1: Dahlah dah, kita pergi dah.
0: Dah?
1: Ngapain kan dah pakai helm?
0: Dah anjari hiu be.
1: Pakai be helmnya. Helm ya, untuk melindungi kita dari kecelakaan. Atau menghindari benturan kepala. Selain ia juga menghindari panasnya.

0: Dayak umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4

Sahabat budaya, tahukah dengan bawang Dayak? Bawang yang tumbuh subur di tanah Borneo ini ternyata banyak manfaatnya. Tidak hanya sekedar untuk bumbu dapur saja, bawang Dayak bisa juga digunakan menjaga kesehatan kita. Kandungan zat seperti alkaloid, glikosida, flavonoid, fenolat, steroid, tanin, serta tinggi kandungan antioksidan menjadikan bawang Dayak sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti mengatasi sakit perut, menjaga kesehatan jantung, menurunkan kadar gula darah, mengobati luka dan bisul, menurunkan tekanan darah, mencegah kanker serviks, dan masih banyak lagi manfaat bawang Dayak. Ayo, kita tanam bawang Dayak sebagai obat alternatif murah meriah. Ingat, mencegah lebih baik dari mengobati.

0: Dul, di mana kau ni?
1: Biasalah Dak, nyabu lo.
0: Ya Allah kau ni Dul, tak sayang ke kau dengan masa depan kau tu? Apa jadinya bangsa kita ni? Kalau generasi muda bangsa ni dah jadi budak narkoba kayak kau ni.
1: Kau ni, kalau masa itu aku pun tahu Dak. Narkoba tu dah jadi musuh dunia.
0: Ha, tu kau dah tahu. Tapi ngapa kau masih nak nyabu Dul?
1: Awak ni Dak, aku mang nyabu, nyarap bubur.
0: Hai kau ni.
2: Ingat, jangan serahkan diri dan masa depan kamu pada narkoba. Jadilah generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Iklan layanan ini diproduksi oleh RRI Pontianak.
3: Bang.
4: Ya, kenapa?
3: Cuba gak belikan adik ni garam.
4: Kenapa pula?
3: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
4: Yelah, sini lah mana duit dah.
3: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
4: Yelah, abang pergi dulu ya.
3: Ya.
5: 2 hours later.
4: Assalamualaikum. Allah.
3: Salam. Dari mana bang?
4: Dari ngandel dek, di Perumpat.
3: Apa buat sana?
4: Ngandel, di acara ngandel Perumpat tu.
3: Apa isinya?
4: Nah inilah dek ni, kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi. Ini ngandel, bukan sembarang ngandel. Di Perumpat tu ngandel, yang ngandel berisi.
3: Berisi apa?
4: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita ngandel tu bukan sembarang ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
3: Bila acara tu bang?
4: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
3: Terus tadi tu abang ngandel sama siapa?
4: Tadi tu abang ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
3: Tamu tu budayawan gak ke bang?
4: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
3: Bolehlah dek ikut dia.
4: Janganlah.
3: Apa pula?
4: Kosong periuk.
3: Yo, dari tadi ikut dia.
4: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang ni.
3: Lapar? Nak makan?
4: Lapar dek.
3: Tak buka periuk sana tu. Ada dah siap saji dah.
4: Ayolah ya bang makan tu ya.
5: A few moments later.
4: Ngapu pak sayur ni tawa?

satu syair yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat diterima dari segala kalangan. Lebih khusus pada saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan dan puan dimanapun berada.

Bukit Kelam, bentuknya menyerupai batu raksasa, berada di Kecamatan Kelam Permai, 20 km dari Kota Sintang, Kalimantan Barat. Terletak di antara dua sungai besar, Sungai Melawi dan Sungai Kapuas. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Ayari Rock Australia. Bukit Kelam menyimpan teka-teki yang sangat luar biasa. Bagaimana sebuah batu menyimpan keindahan dan keeksotisan yang luar biasa.

0: Aduh, hujan-hujan begini, pengen makan yang hangat-hangat nih.
1: Ya udah, makan mie sagu aja, Sin.
0: Wah, enak juga tuh. Tapi mie sagu itu sebenarnya dari mana sih asalnya?
1: Jadi, mie sagu itu khas Indonesia Timur, Sin. Biasanya disajikan kering. Kalau di Kalimantan Barat, mie sagu itu disajikan dengan kuah kaldu yang sedap, Sin.
0: Oh, gitu ya. Ya udah, yuk langsung aja kita beli mie sagu.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan Antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo Lombok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Saudara, kain tenun tradisional merupakan hasil karya masyarakat lokal suatu daerah yang dibuat dengan prinsip sederhana, yaitu menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Di Indonesia, hampir semua daerah memiliki kain khas, seperti kain lunggi, yang merupakan kain tenun kebanggaan masyarakat yang mendiami pantai utara Kalimantan Barat, yakni Kabupaten Sambas. Kain lunggi sendiri juga dikenal dengan sebutan kain benang emas, karena salah satu bahan yang digunakannya adalah benang emas yang juga berwarna kuning emas. Hal unik dari kain lunggi adalah kain tenun ini memiliki dua unsur motif yang berbeda, seperti unsur Cina yang dapat dilihat dari motif mawar, dan unsur Islam yang dapat dilihat dari motif geometri. Kain lunggi sampai sekarang masih diproduksi oleh masyarakat Kabupaten Sambas, khususnya yang berdiam di pinggiran Sungai Sambas. Dan sampai saat ini, minat masyarakat dalam dan luar negeri masih sangat tinggi, terutama untuk kain lunggi dengan corak pucuk rebung, daging serong, daging biasa, dan cuan padang terbakar.

0: Jangan lakukan pembakaran sampah dalam skala besar pada saat musim kemarau, karena dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Bila memang Anda ingin membakar sampah, jangan Anda tinggalkan. Tunggulah sampai sampah habis terbakar. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Pontianak.
1: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.
2: Mari sejenak kita tafakur untuk merenung serta bersyukur. Bertahun-tahun bangsa Indonesia tersungkur. Nikmat kemerdekaan tak dapat diukur. Kearifan dan pengetahuan lokal untuk kualitas masyarakat menjadi bekal. Pengendali sosial sebagai penangkal, sehingga kebersamaan menjadi kekal. Pendidikan dan ilmu paling terdepan, agar tak ketinggalan dalam kehidupan. Sepanjang hayat wajiblah tersimpan, dunia akhirat kehidupan menjadi mapan. Wahai generasi harapan bangsa, teruskan perjuangan pahlawan berjasa. Pertahankan hak warisanmu sepanjang masa. Kami yang tua akan kadaluarsa. Pendidikan dan ilmu sudahlah baku. Suatu pembelajaran tiadalah terpaku. Beradaptasi janganlah kaku, menjaga kualitas SDM bermutu. Pendidikan dan ilmu wajiblah ditelusuri, dimanapun berada wajiblah dipelajari. Suatu perkembangan pembenahan diri, agar tak ketinggalan di kemudian hari. Dalam menghadap ke masa depan, semua etnis perlu persiapan. Semua unsur jangan abaikan, utamakan persatuan dan kesatuan. Janganlah kita berpecah belah, kalau bertanding pastilah kalah. Karena kekompakan berpilah-pilah, peluang terbuka mencari celah. Kalau kita bersatu padu, tidaklah mudah untuk diadu. Seperti kehidupan lebah bermadu, masyarakat akur serta

lumpuh, bercerai runtuh. Pada hukum berlaku wajiblah patuh, budaya persatuan wajiblah disentuh. Lewat syair ini saya kenalkan wajah ketapang serta penghasilan, aset budaya serta peninggalan, tempat wisata serta khas makanan. Dimuliakan atas sebuah kerajaan di tanah Kayung, bukti peninggalan Tanjung Pura awal permulaan raja terakhir Gusti Muhammad Saunan. Kalau pergi ke Tanjung Belanda, pantainya bertanjung indah dipandang, tidaklah jemu mata memandang sambil membakar ikan beserta udang. Tanjung Batu taman wisata, pemandangannya indah ditata, ada yang cekung ada yang rata, jaraknya tak jauh dari daerah kota. Pantai Sisik letaknya di kecamatan, daerahnya bernama Kendawangan, bertanjung berpulau indah pandangan, kalau dah sampai rasa mau bertahan. Manis mata kecamatan yang ujung, Kalimantan Barat batas tersambung, di sana terdapat pengrajin kecubung, batu yang indah di tanah Kayung. Di Sukabaru pantai Celincing, jaraknya dekat tempat refreshing, pantainya indah tidaklah asing, di sana banyak tempat memancing. Pulau Galam wisata bahari, pergi memancing berhari-hari, dapatlah ikan di antaranya tenggiri, bagi yang acol pulang menggigit jari. Pulau Jambat indah berseri, menuju ke sana berhari-hari, hati sedih tiada kan terperi, kalau dah petang terbenam matahari. Ala-ala beserta amplang, makanan khas tiada terhalang, di kota Ketapang banyak dilelang, untuk wisata berbekal pulang. Ada yang disebut makanan jalurai, khas Ketapang bukan dari Shanghai. Makanan tambahan di waktu santai, santan kelapa muda sirah terurai. Pucuk rebung batik terkenal, tenunan daerah yang profesional, di tanah Kayung pakaian tradisional sudah dikenal ke tingkat nasional. Mari bersama kita pertahankan, hidup berdampingan dalam kemajemukan, akhlak dan kearifan dikedepankan, musyawarah mufakat diutamakan. Wahai bapak ibu kaum kerabat, mohon maaf kalau banyak tak tepat, sekedar mengenalkan budaya setempat, masih banyak belum tercatat. Sekian dulu saya bermadah, tidak keruan serta tak indah, hanya sekedar menunaikan

Bangsa Indonesia dinobatkan sebagai negara adibudaya. Hal tersebut dilatar belakangi bahwa Indonesia sebagai negara yang besar dan kaya akan keanekaragaman budaya. Salah satu kebudayaan Indonesia yang telah mendunia adalah batik. Hingga lahirlah Hari Batik Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Batik sendiri merupakan sebuah kerajinan yang memiliki seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia yang telah diwariskan oleh nenek moyang bangsa sejak dahulu kala. Berbagai macam motif batik yang berbeda-beda dari seluruh daerah di Indonesia memiliki karakteristik dan filosofi masing-masing seperti batik Jawa, Madura, Dayak, dan lain-lain. Kenali budaya kita, cintai budaya kita, cintai Indonesia.

0: Pak, Pak, Pak, ada bunyi tentongan tiang listrik. Kayaknya hari ini ada kerja bakti, Pak. Pak.
1: Ma, kalau ada Pak RT, bilang Papa nggak enak badan ya.
0: Aduh, Papa gimana sih?
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Pak RT, gimana Pak? Ada yang bisa dibantu?
2: Iya, hari ini kan waktunya kerja bakti, Bapak ada.
0: Gini Pak RT, suami saya kurang enak badan. Jadi katanya mohon izin untuk hari ini tidak bisa ikut kerja bakti, Pak RT. Oh,
2: padahal hari ini memang waktunya kerja bakti, Bu.
4: Mari kita tingkatkan kepedulian lingkungan, bertoleransi, bertetangga untuk kemaslahatan kita bersama.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4.

Rindu Kampung, kembali bersama Mbak Abang malam hari ini. Kita kembali menantikan cerita rindu Mbak Abang dengan perihal kampung halaman, baik yang ada di perantauan ataupun Mbak Abang yang memang saat ini tak kemana-mana, cuma menetap tetap di kampung halaman. Tapi tentu pasti ada hal-hal yang udah hilang ataupun ada yang Mbak Abang rindukan yang dulu udah tidak ada di kampung halaman Mbak Abang ya. Apakah lagi kalau memang Mbak Abang yang memang udah lama meninggalkan kampung halaman ya, tentu sudah hijrah ya, dengan cerita baru, kehidupan baru ya, di tempat yang baru ya. Nah tentu teringat-ingat dengan cerita kampung halaman itu menjadi hal yang lumrah lah ya. Tapi kalau kita coba mengingat kembali, itu kadang memunculkan rasa bahagia di hati kita ya. Ah, iyalah, mudah-mudahan kita semuanya berbahagia selalu malam hari ini.

0: 0561 5771 kemudian di WhatsApp 0811 5700 943. Silakan Ambo Abang yang bergabung bersama kita. Halo, Dirantau orang, rindu kampung.
1: Induk kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggak tidur, Bang Ideng?
0: Belum tidur. Bawa bangun.
1: Itu bangun. Nggak tidur, tapi dah terbakis bangun.
0: Oh, terbangun. Mati, tadi dah tidur. Ya.
1: Dah tidur. Pas kebetulan terbangun, ada suara pula, Bang Ideng.
0: Iya, ke?
1: Soalnya radio kan hidup, Bang Ideng.
0: Radio jadi sapam jaga malam ya nak. Gimana?
1: Rindu kampung tu kata deh.
0: Rindu kampung.
1: Kalau saya hidup kampung sih jangan tanya lah Bang Ibing.
0: Apa ni yang pengen diceritakan dari kampung halamannya malam hari ini nih?
1: Kalau masalah cerita rindu kampung, kemarin kan kakak, saya telefon kakak saya. Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Dia kan kirimkan video. Jadi dia ceritakan dia makan buah mentawak, Bang Abing.
0: Buah mentawak,
1: Karena mentawak tu kan lama baru ada musimnya.
0: Oh.
1: Terus ceritakan jengkol dah bisa dimakan.
0: Tapi kena cari buah mentawak, suka ada beli cepat dak.
1: Buah mentawak lain lah kalau cepat dak bang.
0: Mirip ya kan?
1: Mirip, ya, tapi lain lah.
0: Oh. Isinya kan sama-sama oranye.
1: Iya mang. Tapi beda lain jauh.
0: Oh.
1: Itulah dia bilang tadi, tadi saya nanya dia. Musim mentawak ke di sana? Ya, kata di sana ada ke? Gitu. Tak ada, saya bilang gitu.
0: Boleh lah tu, bawa sini, dijual ke sini.
1: Iya, mahal pula tu. Banyak-banyak lah saya tanya sana tu. Pokok-pokok yang saya sebut dengan Bang Ibn dulu tu. Sudah digarap, anu, semua alat berat semua. Bang Ibn jadi lahan sawit semua. Tu.
0: Alamak.
1: Nah, itulah. Jadi pokok-pokok yang itu langka semua lah. Padahal nyaman semua buah tu bang.
0: Tak ada gila jadi sawit semua ya. Nggak makan, takkan pernah makan buah sawit ya nak?
1: Iya tu bang. Jadi segala tupai-tupai pun tak ada gaya makanan apa. Sampai lah jengkol yang dimakan cempedak. Cuman itu aja masih mentawak aja karena itu di dekat pekarangan rumah.
0: Oh, ada dekat pekarangan rumah. Dia berapa lama itu sekali dia berbuah tu?
1: Berapa tahun sekali Bang Ibing?
0: Iya ke?
1: Kalau pingan lupa saya nanya tadi tu. Berapa tu mirip-miripnya tapi biji kecil.
0: Oh.
1: Kalau buah pingan tu. Model-model buah peluntan lah buah pingan tu. Cuman bulu agak beda. Karena buah peluntan tu kan bulunya agak panjang-panjang. Kalau pingan tu enggak. Ada miangnya gitu.
0: Itulah
1: dia. Dan pokoknya masa udah musim buah ni. Kakak saya tu kan sering mengirim-ngirim video. Dia naik ke itu, apa, naik ke Gunung Kelam.
0: Rindu lah tu je nak.
1: Nah itulah Bang Ibing. Maksud tak bikin saya perasa nak terbang.
0: Terbayang-bayang dengan buah mentawak, dengan buah-buah yang tak ada di sini kan.
1: Terakhir kami balik ke sana kan umur Hana 6 tahun Bang Ibing. Setelah terakhir sekarang Hana udah 11 tahun 2 bulan. Jadi dah lama kan? Tapi waktu kami ke sana tu tak ada musim buah apa-apa.
0: Saya itulah
1: kalau
0: saya.
1: Kalau kena musim buah tak bisa pergi Bang Iben, biayanya tak ada.
0: Oh, biayanya pula besar ya nak. Ya mudah-mudahan ada rezeki bisa jalan-jalan pergi balik kampung sana ya. Amin.
1: Amin tak lagu Bang Iben ya.
0: Lagu apa tu?
1: Mudah-mudahan ada Bang Iben ya.
0: Lagunya siapa?
1: Lagu Sufi Setelandi yang anak nyesal.
0: Yang nyesal.
1: Nah, ialah salam-salam lo Bang Iben.
0: Boleh. Kirimnya untuk
1: siapa? Bangunkan orang yang sudah tidur lo.
0: Bangunkan dia.
1: Pak Herman. Bangun Pak Herman. Bang Awi. Buat Amoy dengan kawan-kawan. Sekali lagi terima kasih banyak ya buat Bang Japar ya. Udah ngasihkan paket sembako. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu, rezekinya berkah selalu, lancar selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Mudah-mudahan segala pagi donaturnya bisa bertambah lagi.
0: Amin.
1: Wardi. Gabung ya adik ya.
0: Gabung Bang Wardi.
1: Buat Kak Anissa lah ya. Mudah-mudahan sehat selalu Kak Anissa. Kak Anissa dah dirangkul ya Allah. Dapat rumah baru nanti dia.
0: Amin. Jadi yang pagi, ya? Apa tadi judulnya? Nyesal.
1: Nyesal dari situ sekali.
0: Betul-betul nyesal judul tulisannya itu. Ada tak ya?
1: Apa?
0: Memang menyesal judulnya.
1: Menyesal judulnya.
0: Yang mana ya?
1: Pokoknya deretan lagu itulah, lagu Kuli itulah. Kan ada judul lagu Kuli yang itu. Ada lagu Nyesal, lagu Kuli, lagu anu apa? Kepengin jadi kaya.
0: Belum kata bokamnya belum tidur Kak Jul kata dia.
1: Belum, makam sayang. Kapan pencabakti ya gitu?
0: Jalan-jalan lah.
1: Bu aja Harbiah. Bangun Bu aja, dengar tak nih?
0: Kalau menyesal apa lagu yang judulnya nyesal tak ada, macam mana? Ganti yang mana?
1: Ricky L yang itu ada tak ya?
0: Yang mana tu?
1: Apa judul itu? Kalau tak salah, Sapan Wandara kah?
0: Sapan Wandara.
1: Ada tak lagu Ricky L itu?
0: Mungkin ada. Sapan Wandara ada.
1: Itu masa-masa Bapak Hanam berkenal dengan saya. Ya biar semuanya ketawa Bang Ibing.
0: Siap.
1: Biar semua ngantuk kawan-kawan tu hilang semua. Jadi masa-masa lalu tu diingatkan. Ayolah itu aja dulu Bang Ibing ya.
0: Yo.
1: Mudah-mudahan semuanya sehat ya Bang Ibing.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Pak Mok, bangun Pak Mok. Pandai dia miss call kita ni. Makasih Bang Ibing.
0: Yo sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Julaiha. Belum tidur Kak Julaiha kata makam. Belum. Yalah, memang buah ini salah satu yang kita rindukan kalau di kampung halaman. Cari-cari gitu kan. Buah-buah pergi yang macam disebutkan anak Kak Julaiha itu buah apa namanya itu mentawa ya. Nah itu mirip-mirip, isinya mirip-mirip inilah ya, isinya mirip-mirip cepedak gitu kan, oren gitu. Saya pernah sekali makannya. Bu Abang, ada lagi yang lain yang nak berbagi rindunya di telepon kita di 0561571571. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Rindu kampung apa orang nak rindu ni Bang Iben?
0: Ini gak tahu, entah rindu orang ni.
2: rindu orang Islam, dia rindu kampung. Tak ada pak, kami dia di kampung ini, inilah dia tunggu.
0: Jadi penunggu kampung enggak?
2: Penunggu kampung, jadi tak ada kampung. Tapi, kampung bapak kita ni di tanah, di Tanjung Bunga, tapi kita tak pernah pergi.
0: Oh, tak pernah pergi.
2: Tak pernah, di anak seruat, seruat tu. Tak pernah pergi mungkin. Waktu meninggal, kami kecil kan, jadi tak tahu lah kampung di mana itu.
0: Tapi lahir di mana makam ni?
2: Lahir
0: memang Pak Rewing. Buat anak darah Pak Rewing.
2: Anak darah Pak Rewing. Penunggu kampung.
0: Oh, bunga desa Pak Rewing apa?
2: Itu Pak Rewing ni nak.
0: Kalau Pak Rewing ni, apalah yang beda zaman kecil dulu dengan sekarang?
2: Beda lah Mbeng. Kau dulu lah nak cerita kan payah je. Sekarang ni dah pokoknya serbunya indah lah. Ya nak pemandang. Kau dulu ni apalah orang nak beli kobon tu apa, beli parawin tu tepan jin bertendang je lah. Sekarang bukan dah dua jin bertendang lagi.
0: Betul lah.
2: Banyak umur lah.
0: Dah macam apa manusia dah lama ya? Dah ramai dah.
2: Memang cerita ada orang tua tu, dia tu orang tua tu meninggal umur 100-an lebih. Jadi kalau orang berubat, dia berubat orang tu tetap baik mungkin. Dia pakai selap penyanyi gitu. Jadi waktu itu kan, jadi orang banyak. Jadi orang berubat tu selap penyanyi di rombeng. Macam kita lupa dia menemukan. Jadi membuatkan dia kecil-kecil nak. Tengok lah dia. Kata dia budak-budak kai, kata dia orang banyak kan. Nanti laut kita ni bisa disabarang ni, katanya dia bikin jambatan, kata dia, ya tak? Tapi kalau kita fikir-fikir mana ada, tak ada kan? Tapi memang betul, dia pun berkata memang betul jambatan jadi kan? Jadi betul kata dia. Memang lupa duduk-duduk tu memang ya. Orang tu duduk menyanyi, dia berhubung. Nanti budak-budak kan ni kata dia bertamu, kata dia. Laut bisa dibikin jabatan, bisa disebarang ni, kata dia kan. Tapi tak tahu, kata dia. Tak bila itu dia tahu.
0: Bila
2: dia
0: masa
2: dia jabatan. Jadi jabatan kan. Betul. Nah, itu orang zaman dulu tu.
0: Itulah.
2: Orang menyanyi, ya itulah. Jadi zaman dulu di Parijin ni tak ada harga lah jalan tu. Yalah, lecak duit nak berjalan di sedang, beng.
0: Iya ke?
2: Sedang rumah sekarang ni. Ya, mana nak nemu jalan. Kali alhamdulillah memang panjang pokok. Bertemu jembatan. Dulu nak cek buah-buahan, buah apa yang ada semua. Buah butak-butak, buah kelentik nyamuk. Kata orang kami ambil kedai. Buah kelentik nyamuk tu, pokok macam pokok lengkuas. Ada buah tu kan, dia berkumpul. Jambik lah tu. Dan kalau dia agak merah, masih mentah. Kalau dia masak kuning, manis benda tu. Wanya kami kami duduk mendaun kelentik nyamuk. Kata dia. Aduh. Jadi itulah. Sekarang kita nak cari begitu, tak ada gila benda. Pokok yang payah ni pun.
0: Ada buah-buah yang tu.
2: Ada. Buah butak-butak ada bergantung yang merah kan. Mana ada-ada lah. Tak ada. Jadi orang cuman duduk di kebun ni, buah apa yang ada sekarang bayar dah anak ni. Nak cari ubat ni, nak cari. Oh dulu mak-mak bokam ni ubat orang ni buat bengkak apa kan. Jadi ada pokok-pokok di bawah-bawah tu, daun nyarang nama apa tu ada. Jadi sekarang payah dah nak cari lebih tak ada.
0: Padahal dulu tu lengkap kau untuk berobat untuk apa ya nak.
2: Mak bokam duk ubat orang, tanya orang apa ambien ke. Dia ubat orang tu tepuk muka baik tu boleh. Jadi payah dia cari. Dia baru dia ubat kukur orang tak tu, kukur luka tu dah cuk kabu-kabu dengan daun nyarang. Macam cari bunga daun nyarang tak ada, dia dah payah. Jadi tempat-tempat orang buat rumah payah dah jatuh ubat. Cuma dulu tak adalah ubat-ubat beli ni kan. Orang dia orang cuman dulu tu buat-buat ya. Pindah budak di belah. Tujuh butik dengan jarak bokam tu dibelah ya, tujuh butik kan jadi 14 ni dah. Baru taburnya dia ambil yang tiarap lentang dibuangnya.
0: Gitu.
2: Di giling lah sabu tadi, cincang sabu dan pucuk kabu-kabu sama dengan daun nyarang sama dengan pinang budak tadi tu. Tiba-tiba dah sembuh orang mengkak dah boleh. Jadi itulah tadi mak tu buat orang tak akan ni orang terasa ni. Kenal mak tu buat orang. Itulah payahlah buat adik kan. Itu yang kau payah benar-benar makan kebun dia lapar lah. Nah, tak ada lagi lah. Dia kan, mak, bukan saya tak ada alat dia pindah malam. Bersindik lah dia ni tak lagi. Seperidup. Kita orang mati sindik lah. Kena bang Ali sindik.
0: Pokoknya jadi jadi penghuni tetap area wing.
2: Sama dengan sini tu membuat jalan yang sini tu. Kalau ano mak buat kami di buat mayor asal ni.
0: Oh, pay mayor.
2: Dah tu nenek panggil tu tu dah. Bundaran lampu merah tu rilih tu tanah Datuk Amir aku situ. Memang tak jual lah kaya je. Waktu dia jual lah dia lagi duduk.
0: Kalau dulu kan belum gak tahu orang.
2: Bukan dia ke Bunda Datuk bilang orang Banjar Datuk. Paling dia kaya dia bertanya orang tu Datuk Rungguk. Rumah yang cukup dah dia nak rumah. Kalau tu mak kami ni duduk kaya tu mak. Kelang yang bilang lagi. Aku yang mahu nak tahu lagi. Ibon dia pun yang menunggu. Kompas gitu tu mak. Kau nak masuk kaya. Macam kami saya tak masalah kaya nak ke. Bila apa-apa tak kaya. Mak yang kaya. Jadi tu lah kek tu pun cerita yang menunggu. Ini sekarang dia payah lah. Itu pun tadi lah. Apa ya dia nak makan-makan sebuah-sebuah beli kan?
0: Betul. Kalau dulu kan orang mengapa kaya? Orang dulu-dulu tu kan kebun banyak, tanah banyak, ayam banyak, anak pun banyak.
2: Anak banyak. Dulu cara cendawan tu kukuh tu bimbing. Kalau nak cari ni dia hilang perakan tu pun pipi yang dapat bimbing. Kantung-kantung. Sekarang nak makan cendawan dah payah. Cendawan kukuh tu kena mana bikin kedel kan? Sayur orang lemah apa kan? Masak santan tu. Campur oleh ni macam mana ada dah payah nak cek cendawan dah. Duduk cendawan apa, kemimik kata kita orang sedap malam ni dah. Cendawan sedap malam. Dulu banyak mimik mana tu payah dah nak cari. Ini dah kebun dah lapang. Orang buat rumah semua dah. Buat ni lagu apa ni?
0: Apa lagu ni?
2: Lagu tu tak ya? Lupa dah ni lagu tak ni.
0: Sempat ya lagu apa? Lagu yang slow-slow ya kita ya, biar. Oh,
2: lagu dia.
0: Apa lagi?
2: Dah lupa dah kan dia lagu dia dah ditulis-tulis lagu dia apa
0: ya? Ini nanti. Kalau lupa tu macam tak ingat.
2: Macam tak ingat. Sakit tu mana tu ada pantun dan ada wasa. Udah ngarang tu punya lupa. Itulah nak masuk di pantun tu banyak kayau.
0: Mau dicatat kan tu. Taruh mah pantun-pantun andalan tu.
2: Bila kena ingat pantun lah.
0: Lagu apa?
2: Apalah lagu dia apa. Pantai beras kuning tak ada gak kan apa tu?
0: Yang mana?
2: Beras kuning ada gak kan? Lagu lagu daerah kan? Lagu daerah kan?
0: Lagu beras kuning yang mana?
2: Ada. Tadi apa? Dia tu rindu kampung. Dia rindu kampung, ya? Rindu kampung.
0: Rindu kampung? Lagu rindu kampung? Lagu daerah mana tu?
2: Jambi ke apa tu? Rindu kampung ada.
0: Rindu kampung?
2: Mak kampung bukan ada mutar ada lagu. Nanti lagu.
0: Ada ke?
2: Ada. Rindu kampung.
0: Rindu kampung ke rindu? Rindu. Rindu. Ya, apa tu? Tak ada, ada rasa lagu yang judulnya Rindu Kampung yang lagu-lagu anu kalau lagu-lagu sini ada
2: apa lagu tu judul lupa dah nanti dia kami kirim WA ya. Kita ya punya kat Julia hal ya.
0: Siap.
2: Kami nanti tu. Dah lama kasih lah.
0: Sama-sama.
2: Mudah-mudahan sihat selalu semuanya nak ke. Yang terutama tu sihat nak ke.
0: Itulah dia yang harus kan.
2: Biar kalau duit banyak, kalau tak sihat, jadi merana enggak, Ina?
0: Merana, tak ada guna duit banyak. Kalau badan sakit-sakit.
2: Biar kalau orang duit sederhana, alhamdulillah tu belanja ada, sihat, dan alhamdulillah, Ina?
0: Mudah-mudahan lah kita semuanya sihat selalu.
2: Lantarkan rezeki semua kita ni. Kepuasan lancar,
0: rezeki
2: lancar, badan sihat. Dah, senang dah.
0: Amin, ya Allah, amin.
2: Itu lah Imam Bering ya.
0: Ya. Yeah. Okay, ingatkan lagunya tu, tadi tu.
2: Ya, ya. Tekan itu dalam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Mbok Kam ya. Iyalah, baiklah kalau gitu kita bacakan WhatsApp dulu nih. Ada nampaknya WhatsApp tadi nih, ada yang berkirim WhatsApp. Kita coba intip-intip dulu nih dari siapa nih ya. Mana dia tadi nih ya? Pandai ya noblak nih ya. Mana dia tadi itu? Oke, ada siapa nih? Pak Udin. Assalamualaikum Bang Ibeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul kata makam tu Bang Ibeng ni, katanya Pak Reweng tu tempat jin bertandang, sama dengan Paret Mayor dolok. Tapi tempat makam tu sekarang luar biasa ramai, kata dia. Itulah. Sekarang sih ramai memang, luar biasa ya. Okey. Jangan lupa manjang. Makasih tadi untuk Bang Udin Tanjung Raya. Makam jangan lupa lagunya ya. Okeylah kalau kita Mbak Bang, kita dengarkan dok lagu anak tadi ini. Siapa? Kak Julaiha.

0: Udin, kau mancing di situ udah dapat belum ikannya?
1: Tak ada nih, Jak. Ha, kau di situ ada gak dapat?
0: Ha, tak ada gak nih? Ngapu ya? Dah berapa hari ini kita mancing sini, ikan tak mau makan umpan kita.
1: Eh, Jak, coba kau tengok air sungai kita nih. Kenapa gitu warnanya ya?
0: Alah, ha ya. Apa air sungai kita nih? Banyak sampah, bau lagi tu.
1: Oh, pantas. Jak, air kita dah tercemar. Curiga aku, ikan ni dah pada mati.
0: Haalah, betul kayaknya kata kau ni, Din. Kalau air sungai dah tercemar kayak gini, bercogok lama pun kita mancing sini, tak mungkin ikan mau makan umpan kita. Stop membuang sampah di sungai demi masa depan anak cucu kita.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Okey, mudah betul tadi lagunya ya, Ketalang Petang ya. Ha, itu requestan Mbok Kam tadi itu ya. Lanjut kita Mbok Abang. Masih ada kayaknya cukup lah nih untuk satu penelpon nih 0561571571, kemudian di WhatsApp 0811570943.

0: Yang belum tidur, kita cerita-cerita kampung halaman yuk. Sila. Halo. Wendok kampung.
1: Abang Wardi Rengas Kapuas.
0: Bang Wardi Rengas Kapuas.
1: Ya, Bang.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Bila. Kalau induk kampung macam-macam lah ya.
0: Iya ke?
1: Soal buah tadi itu. Buat pengibing ada gak buah-buah yang dirindukan tuh?
0: Ya. Yeah.
1: Pengibing ada gak buah-buah yang dirindukan?
0: Buah-buah yang dirindukan.
1: Banyak ya.
0: Kalau saya sih.
1: Pun banyak.
0: Nah, kalau Bang Wardi apa nih? Pengen saya makan buah apa kira-kira?
1: Buah apa yang saya rindukan ya?
0: Apa?
1: Yang ada semua nampak sini, jambu air ada.
0: Oh, ada semua tidak?
1: Ada semua. Oh, buah yang ingat katanya Bang Hendra tadi itu. Buah apa tuh?
0: Buah apa tuh?
1: Kelapa Bali, kata dia. Kelapa Bali.
0: Macam mana model kelapa Bali itu?
1: Katanya isinya tipis, katanya. Terus apa gitu, warnanya lupa dah tadi saya ngomong apa. Warnanya macam. Katanya kok direbus kayak kuning telur, kata dia tuh tadi itu kelapa Bali. Buah itu gak katanya kemarin tuh buah sorghum, katanya macam-macam ya Bang Hendra tuh ya.
0: Buah apa?
1: Buah sorghum kata dia.
0: Buah sorghum.
1: Saya tak ngerti gak sih kalau lagi kan di rumah. Nah, nantilah Bang Hendra jelaskannya, tapi tak semua ada sempat ada waktu ini.
0: Buah sorghum, buah sorghum tuh.
1: Mungkin Bang Ibing pernah dengar kali buah sorghum macam mana? Saya tak pernah dengar, tak pernah makan.
0: Mungkin, tapi dari mana asal tuh buah itu tuh?
1: Itulah lupa katanya nyanyak dari mana ke? Dari Mempawah kata dari situ gak Bang?
0: Iya ke?
1: Kalau dekat rumah dulu banyak katanya buah sorghum, kelapa Bali. Buat dia sebutkan makam itu ada gak katanya?
0: Kalau buah rukam, iya ada.
1: Rukam tak ada. Kok rukam tak ada gak saya jengah kan dekat rukam. Saya ini absen Bang.
0: Apa dia?
1: Absen ya saya sebentar.
0: Oh absen ya.
1: Kawan kami ngibing.
0: Buah rukam.
1: Rukam kali, bukan sorghum kali ya.
0: Buah rukam tu macam mana? Model macam anggur buah.
1: Iya. Macam anggur, macam apel kata dia. Bagi kami saya dengar tadi ni.
0: Itu buah rukam.
1: Rukam, bukan rukam ya Bang ya.
0: Lain, lain buah rukam tu lain lagi.
1: Lain lagi tu Bang. Itu beda. Ada yang ini Bang ini. Kita ni absen sebentar ya, ya Bang ya.
0: Ya boleh.
1: Ngawankan Bang Ibing. Kalau ada lagu, kalau ada waktu saya nak pesan lagu ni ya. Buat Bang Hendra ni, Sebukit Rama.
0: Sebukit Rama.
1: Kau ada waktu lah Bang ya. Salamnya buat semuanya Bang ya, buat makam tadi juga. Buat siapa tadi yang pertama tu? Sebelum kami tu.
0: Yang mana tu?
1: Yang pertama sebelum makam tu.
0: Kak Juleha.
1: Kak Juleha. Buat Pak Abu, Pak Wandi, semua-semua tanpa terkecuali Bang ya. Buat Bang Ibing selamat bertugas lah, selalu sekeluarga.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Amin. Itu ya Bang ya.
0: Ya.
1: Yuk Bang.
0: Yuk. Waalaikumsalam. Lagunya apa tadi tuh? Putus tuh. Lagu apa tadi yang di request Bang Wardi tuh? Lagu apa tadi tuh? Apa kata Mbok Kam nih pokoknya berduri atau buah-buah. Betul ada buah rukam. Lagu apa pesan Bang Wardi tadi itu ya? Ini saya pak ada yang lupa nih. Itulah, aku dah lupa tu macam orang tak ingat. Sama ya, ya nak. Lupa tu dah tak ingat ya. Okey, Mbak Abang. Jam 23 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat. Mungkin yang ingat tadi dengan apa namanya tu, lagu, entah lagu apa tadi itu ya, yang disebutkan Bang Wardi tadi itu ya. Saya pun lupa agak Bang Wardi lagu apa tadi itu Bang Wardi ya. Kirimkan untuk anak kata dia, untuk apa, untuk Bang Hendra kata dia. Okeylah kalau gitu Mbak Bang, lanjut kita 561571 masih bisa nih Pak. Bisa nak ya. Okeylah nampaknya Kalau ada yang ingat tadi lagu Bang Wardi, chat kan ya kita ya. Lagu apa yang disebutkan tadi itu?

Baiklah Mbak Abang, kalau gitu kita tabik pamit untuk diri. Terima kasih Belonggol atas semuanya bersamaan kita malam hari ini. Mbak Abang udah bersama 24 dimanapun berada. Ah, mau ingat saya, sebukit ramai. Tak jadi kena denda ke Bang Wadi. Okeylah kalau gitu, saya mewakili tim Kerabasir hari ini ucapkan makasih Belonggol untuk semuanya Mbak Abang melalui perempat suara budaya Kalimantan Barat. Baiklah Mbak Abang, selamat beristirahat untuk semuanya. Salam budaya. Kita tutup untuk kebersamaan kita malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seluruh pendengar di mana saja Anda berada, hingga di sini kami menemani Anda dalam menyajikan rangkaian acara siaran di edisi hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Sesaat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari udara. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan kami akan kembali menjumpai Anda pada esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam nasional kami. Sekali udara tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Program 4 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian siaran hari ini Rabu 15 Juli 2026 melalui frekuensi FM 94.3 MHz, live audio streaming, website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya wad-din wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat pendengar RRI Perempat Pontianak dimanapun berada, alhamdulillah, pertama-tama mari kita ucapkan segala rasa syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmatnya, hidayahnya, serta inayahnya, kita masih dapat bersama-sama mendengarkan acara Hikmah Pagi yang disiarkan oleh RRI Perempat Pontianak. Semoga kita senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tak lupa, salawat beserta salam. Mari kita persembahkan kehadapan ikutan kita, Baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari alam yang gelap ke alam yang terang benderang. Sahabat yang dirahmati Allah, di antara amanah terbesar yang Allah titipkan kepada manusia adalah anak-anak. Mereka bukan sekedar keturunan biologis, tetapi generasi penerus agama, generasi penerus bangsa, dan peradaban. Oleh sebab itu, Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan anak sejak dini. Orang tua tidak hanya bertugas memberi makan dan pakaian, tetapi juga wajib menanamkan iman, akhlak, ilmu, dan adab. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Sahabat, ayat ini menegaskan bahwa menjaga dan mendidik keluarga adalah kewajiban agama. Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya tanggung jawab orang tua dalam mendidik anaknya. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat, Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa orang tua adalah pemimpin dalam rumah tangga yang bertanggung jawab menjaga agama, menjaga akhlak, dan kehidupan anak-anaknya. Jadi pendidikan anak bukan pilihan tambahan, melainkan kewajiban pokok yang akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Yang kedua, tidak ada pemberian orang tua kepada anak yang lebih utama daripada pendidikan adab yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahwa warisan terbaik bukan harta, tetapi akhlak dan pendidikan. Imam Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwazi menjelaskan adab yang baik akan menjadi bekal dunia dan akhirat bagi anak. Di zaman sekarang banyak orang tua bekerja keras mengejar kekayaan, tetapi lupa mendidik anak. Akibatnya, anak tumbuh tanpa arah, mudah terpengaruh pergaulan buruk, dan kehilangan nilai agama. Nauzubillah min zalik. Ketiga, Rasulullah SAW
memerintahkan dalam sebuah hadis, perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menunjukkan pentingnya pendidikan bertahap dan pembiasaan sejak dini. Anak tidak bisa langsung menjadi baik tanpa latihan dan keteladanan. Orang tua harus sabar membimbing, bukan hanya menyuruh. Dalam pandangan para ulama, pendidikan terbaik adalah keteladanan. Anak belajar lebih banyak dari perilaku orang tuanya daripada nasihat lisannya. 4, Rasulullah SAW mengatakan, muliakanlah anak-anak kalian dan perbaikilah adab mereka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat yang berbahagia, mendidik bukan dengan kekerasan dan kemarahan terus-menerus. Anak perlu dihormati, dicintai, dan diarahkan dengan hikmah. Pendidikan yang penuh kasih akan melahirkan jiwa yang sehat dan berakhlak yang baik. Dan yang 5, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Jelas hadis ini menjelaskan bahwa anak yang soleh adalah investasi akhirat bagi orang tua. Kesolehan anak tidak muncul tiba-tiba, sahabat, tetapi lahir dari pendidikan, lahir dari doa yang tak berkesudahan, lahir dari perhatian yang tulus dan keteladanan yang baik. Oleh karena itu, jangan sampai orang tua hanya sibuk mempersiapkan masa depan dunia anak, tetapi lalai mempersiapkan akhiratnya. Sahabat yang dirahmati Allah, hati anak kecil itu suci dan bersih. Jika dibiasakan pada kebaikan, ia akan tumbuh baik. Namun, bila dibiasakan pada keburukan, orang tuanya lah yang menanggung dosa dan akibatnya. Karenanya, pendidikan anak harus dimulai dengan membiasakan sholat, berkata yang jujur, menjaga sopan santun, dan menjauhkan anak dari lingkungan yang buruk. Hari ini tantangan pendidikan anak semakin berat, sahabat. Teknologi digital membawa manfaat sekaligus ancaman. Anak-anak dapat mengakses informasi tanpa batas, termasuk konten yang merusak moral. Karena itu, pengawasan orang tua menjadi semakin penting. Pendidikan keluarga adalah benteng yang utama menghadapi krisis moral modern. Orang tua harus hadir secara emosional dan spiritual dalam kehidupan anak, bukan hanya memenuhi kebutuhan materi. Mari kita jadikan rumah tangga kita sebagai tempat tumbuhnya iman dan akhlak. Biasakan anak membaca Al-Quran, mencintai masjid, menghormati guru, dan berbakti kepada orang tua. Kurangi pertengkaran di rumah, karena suasana keluarga sangat mempengaruhi jiwa anak. Mendidik anak adalah ibadah panjang yang membutuhkan kesabaran. Jangan lelah menasihati, jangan lelah mendoakan, dan memberi teladan kepada mereka. Sebab kerusakan generasi sering bermula dari kelalaian keluarga. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita generasi yang saleh, generasi yang berilmu dan manfaat bagi agama dan bangsa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Bu abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Mbok Aban, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang. Dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bisawa.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Bo Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Bu Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Menebuk kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak. Pontianak punya berita.

0: Lombok Abang mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan mulai dilakukan Satgas TMM Dereguler ke 129 Kodim 1208 Sambas dengan mendatangkan alat berat ke Desa Tempapan Hulu, Kecamatan Galing. Alat berat dan dilakukan difokuskan untuk membuka meratakan badan jalan serta mendukung berbagai sasaran fisik lainnya agar pengerjaan dapat selesai sesuai target waktu. Langkah ini menjadi bagian dari percepatan pelaksanaan TNI Manunggal membangun Desa TMMD yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas masyarakat sekaligus memperlancar aktivitas ekonomi di wilayah sasaran. Dengan dukungan alat berat, pekerjaan fisik diharapkan berjalan lebih cepat, efektif, tetap mengutamakan kualitas hasil pembangunan. Kodim 1208 Sambas berharap kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, masyarakat mampu mempercepat penyelesaian secara keseluruhan sehingga manfaatnya segera dirasakan terutama dalam membuka akses transportasi mendukung pertumbuhan ekonomi desa. Sekian Pontianak punya berita.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompak.

0: kamu ya, Di? Ada pantun sikit tuh.
1: Kota Sintang bersaka tiga.
0: Bukit Kelam tempat wisata.
1: Marilah kawan, kita berdoa.
0: Semoga Sintang aman sentosa.

0: cantik pula kain yang kau pakai ni, Yan.
1: Iya, cantik kan?
0: Apa nama kainnya ni?
1: Inilah namanya kain tenun corak insang.
0: Oh, kalau yang kau pakai ni, motif apa?
1: Ini motif insang delima.
0: Jadi macam-macam motifnya ni, motif apa lagi selain insang delima tadi tu?
1: Iya, ada insang berantai, insang betangkop, insang delima, insang bunga, insang awan, insang berombak, dan insang banji.
0: Oh, kalau gitu maulah nanti pakai corak insang enggak?
1: Iya, harus tuh. Kalau bukan kita yang memperkenalkan potensi sandang kita, siapa lagi kan?

0: Suku Dayak di Kalimantan memiliki beragam alat musik tradisional. Salah satunya adalah kledi. Alat musik tradisional ini merupakan organ tertua di Indonesia. Diperkirakan usianya mencapai 3000 tahun. Alat musik tiup khas suku Dayak ini mempunyai banyak nama, dari kledi, kalde, karuri, kedire, kadede, dan karonde. Sebutan alat musik ini berdasarkan subsuku Dayak yang ada di Pulau Borneo, termasuk di Kalimantan Barat. Kledi merupakan salah satu jenis alat musik yang terbilang eksotis dan unik. Cara memainkan kledi dengan cara ditiup dan dihisap. Bentuknya berupa susunan sejumlah tabung bambu berbagai ukuran yang dihubungkan dengan sebuah labu. Buah labu yang digunakan dipilih yang sudah tua, berumur sekitar 5-6 bulan. Isinya dikeluarkan, direndam selama 1 bulan, lalu dikeringkan. Untuk menyatukan buah labu dan batang-batang bambu digunakan perekat dari sarang kelulut. Sementara batang-batang bambu disatukan dengan ikatan tali. Tabung yang panjang berfungsi untuk menghasilkan satu nada, sedangkan tabung lain yang berukuran pendek menghasilkan berbagai ragam nada suling. Nada yang dihasilkan merupakan nada pentatonik. Umumnya, alat musik tradisional ini dimainkan saat ritual adat suku Dayak. Saat ini, keberadaan alat musik tradisional kledi semakin jarang terdengar. Alat musik tradisional khas suku Dayak ini mendapat pengakuan sebagai warisan budaya tak benda dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Alat musik tradisional. Sape adalah alat musik tradisional suku Dayak di Kalimantan yang sering digunakan untuk mengiringi berbagai acara adat seperti tarian dan kesenian adat lainnya. Hampir semua subsuku Dayak di Kalimantan menggunakan alat ini untuk melengkapi acara adat mereka. Namun, setiap suku Dayak memiliki penamaan yang berbeda-beda, seperti sampe, sape, sempe, dan kecapai. Sape dalam bahasa Dayak diartikan memetik dengan jari. Seperti namanya, alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik. Bentuk sape sama seperti gitar, namun memiliki gagang yang pendek. Senar yang digunakan biasanya hanya menggunakan 3 atau 4 senar. Keunikan sape ini, bagian ujungnya dihiasi ukiran yang menjadi ciri khas suku Dayak, yaitu kepala burung enggang.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Win, oh Win, tutuplah tingkap tuh, udah malam nih bah.
1: Apa Nek? Tingkap yang mana? Saya tak tahu.
0: Ya Allah Mak, budak-budak zaman sekarang nih ya, tingkap tuh jendela, itu bahasa Melayu kita Win.
1: Oh, tingkap tuh jendela. Iya ya Nek, saya tutup tingkap loh ya.
0: Padan lah kita nih.
2: Mendengar kata angklung, kita akan teringat alat musik tradisional masyarakat Pasundan Jawa Barat. Tapi siapa sangka alat musik ini juga ada di masyarakat Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayum Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Masyarakat setempat menyebutnya sengayung. Keberadaan alat musik tradisional ini sudah ada sejak lama, yakni di zaman Kerajaan Tanjungpura, yang awalnya digunakan masyarakat setempat untuk mencari buah durian. Alat musik sengayung ini terbuat dari bambu, sama halnya dengan angklung yang berasal dari Pasundan Jawa Barat. Hanya saja perbedaannya, kalau angklung Pasundan Jawa Barat, setiap angklung dirangkai menjadi satu, yang dilekatkan dengan sebatang pasak yang juga terbuat dari bambu. Kalau alat musik sengayung hanya terdiri dari 4 angklung yang terpisah. Cara memainkannya cukup dipukul-pukul dengan pentongan yang terbuat dari bambu juga. Dalam proses pembuatan alat musik sengayung sebenarnya tidaklah sulit, perlu keahlian khusus untuk bisa membuatnya, terutama dalam membuat serutan pada bambu yang akan menentukan suara alat musik sengayung tersebut. Saat ini, alat musik sengayung tidak lagi digunakan masyarakat setempat untuk mencari buah durian. Alat musik ini hanya bisa ditemukan pada saat pertunjukan kesenian daerah yang berada di Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Kini, alat musik sengayung telah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi warisan budaya tak benda.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Sahabat budaya, tahukah kalau Kota Pontianak didirikan Sultan Sharif Abdurrahman pada tanggal 23 Oktober 1771? Kini usia Kota Pontianak sudah mencapai 250 tahun. Tapi tahukah sahabat budaya, kalau kata Pontianak berasal dari sebuah cerita, berasal dari pohon punti, yakni pohon-pohon yang tinggi. Penyebutan pohon punti tersebut ada di surat Husain Abdurrahman Al-Idrus kepada Sharif Yusuf Al-Qadri. Selain itu, nama Pontianak juga berasal dari kata Pontian yang berarti tempat.

0: Silakan nikmati makanannya.
1: Tunggu loh. Sudu mana nih?
0: Maaf nenek, di sini tidak ada menu sudu.
2: Iya nek, ini pesanan kita sudah lengkap.
1: Kita ini payah semua ya. Mana gak bisa makan sop nih tidak pakai sudu.
2: Oh, maaf mbak, maksud nenek saya sendok.
0: Oh, kalau sendok ada di kotak itu mbak.
1: Budak-budak nih payah ya sekarang nih ya. Tak kenal sekali dia dengan bahasa daerahnya nih.
2: Udah, nek, jangan nak ngomel. Ini nih sudunya nih.

COVID lebah tebar luaskan menggambarkan perasaan isi penyanyi yang malu karena sering diledek sama tetangga, sama temannya, sampai aparat desa, RT, RW karena statusnya masih melajang. Inti lagunya begitu ya Mbak Abang ya, karena ingin segera mengakhiri status jomblonya ya kan. Jadi dia minta bantuan orang tuanya untuk carikan pasangan, bahkan bersedia menerima apapun statusnya. Intinya gitu lah ya, nuansanya tuh komedian. Liriknya tuh kalau kita dengar ya seperti itulah ya. Menceritakan seseorang yang sudah sangat ingin menikah karena lelah sudah kesepian hidup sendiri bertahun-tahun. Saking ingin nikah itu ya tadi, minta restu, minta bantu orang tuanya, carikanlah jodoh, tidak peduli jodohnya, calonnya mau perjaka, mau perawan, mau janda, duda, asalkan pasangannya baik. Hari gini ya kan Mbak Abang, ya udahlah ya, penting doa, nasihat ya kan untuk kedua mempelai, bagi calon lalu ya, bagi yang udah siap calon dulu. Kalau udah pada duduk di pelaminan udahlah ya. Aduh, kayu jati si pohon rimbun, tempat berteduh si burung nuri, bahagia menanti sepanjang tahun. Mbok pidoakan ah sakinah mawaddah warahmah sepanjang hari. Amin.

Sarapan Bu Abang sehat selalu, semangat pagi, pagi, dahsyat pagi. Mudah-mudahan Bu Abang tetap semangat mengawali semua aktivitas paginya penuh dengan rencana, ya enggak? Rencana ini, mau itu, mau ini, entahlah ya, entah ada yang bisa dikerjakan atau tidak. Yang penting udah punya niat ya Bu Abang ya. Karena biasalah kita mau kesini, mau kesitu, pas di lapangan ada aja entah ban bocor, entah kendaraan masalah, entah mungkin pelayanannya udah tutup tempat tujuan kita mau datangi, entah hari ini gak buka bu, upo besok tutup, besok buka hari ini tutup, banyak kan. Tapi gak apa, itulah rezeki terindah ketika bangun pagi kan, untuk pagi-pagi. Masih ada kalimat untuk untuk pagi-pagi mau pergi, kok tak ada pagi. Ya kan, habis ngantar sekolah, ya kan, udah aktif lagi nih, masih memberikan kita napas kesehatan. Semoga hari ini semuanya dipermudah ya Mbak Abang, segala urusan Mbak Abang, kesana kesini, udah kestrikaan ya kan. Yang penting dikerjakan, ibadah semuanya ringan gitu lah ya, berlimpah untuk Mbak Abang semua rezekinya, keluarga sehat. Tahu pikiran kita kok ada rezeki, duit yuk, sehat pun duit kan, sehat pun ya kan rezeki juga. Hati tenang rezeki juga nak Bu Abang, anak sehat Bu Abang, berdua ketemu pit sepasang tenang ya kan, tak ada kasak-kusuk, happy, semuanya sehat, sejahtera, bahagia, selalu bersama orang-orang yang kita sayangi. Pokoknya tetap semangat jalani hari-hari Mbak Abang ya. Tepat hari ini Rabu sudah, tidak terasa. Mudah-mudahan di hari Rabu tepatnya 15 sudah separuh bulan sudah kita kerjakan, kita jalani ya Mbak Abang. Mana tahu ada yang kemarin-kemarin kurang bulan lalu, masih bisa kejar nih nak. Semoga bisa cepat kejar target lah Mbak Abang. Entah mau bangun rumah, itu target Mbak Pin. Jangankan mau bangun rumah tangga ya, sampai sekarang belum ya nak. Sabar, bangun rumah tangganya udah, bangun tangganya belum. Karena yang namanya rumah tangga, mau bertangga-tangga, dia punya masalah. Bukan masalah sih, tapi pelajaran hidup ya istilahnya. Pokoknya Mbak Opang punya tujuan, punya rencana yang indah, tapi belum kelar, belum selesai. Maklumlah banyak cicilan sini, cicilan situ, enak segala macam. Tapi hari yang kita lewati, kesempatan baru nih Mbak Abang untuk perbaiki kesan-kesan yang lalu-lalu. Mudah-mudahan Mbak Abang juga pantau RRI cukup baik diterima di RRI Digital, di FM kesayangan Mbak Abang 94,3 FM-nya. Temankanlah Mbak Pit nih, Mbak Pit pun temankan Mbak Abang. Yuk kita ke info terkini dulu Mbak Abang ya. Sudah pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Babang dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, Maktab Tuli As-Sami kembali menyelenggarakan kegiatan yang sana edukatif inklusif berlangsung di Taman Reka Dena Pontianak. Kegiatan diikuti oleh seluruh santri Maktab Tuli As-Sami bersama orang tua serta didukung mahasiswa kuliah kerja mahasiswa KKM Universitas Tanjung.